0: yang dinilai memiliki visioner.
1: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
4: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
5: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding schoolnya itu.
3: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
2: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
6: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
7: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah teknis dan urgensinya RTB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadira sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
6: Sementara itu, pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Sohalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
7: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
6: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
8: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
9: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
8: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
9: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
10: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA. last year we were able.
9: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
11: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Vision Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
12: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25-30.000 ekor.
9: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
13: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
14: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
13: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jiri Lendeh, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif laporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
17: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
16: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
18: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
16: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
19: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
20: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
16: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN, Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pendengar selamat pagi di mana saja Anda tengah berada. Pendengar selamat berakhir pekan, saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar pagi yang menemani pagi Anda tentunya. Mungkin Anda dalam suasana santai dan juga yang masih beristirahat ya begitu. Apapun aktivitas Anda, semoga bisa berjalan lancar di hari ini. Bagaimana rencana liburan Anda bersama keluarga hari ini? Kami harapkan di akhir pekan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk recharging energi setelah sepekan penuh beraktivitas. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu penyemangat berikut ini.

Saudara pendengar, Anda bersama Radio Republik Indonesia dalam pojok informasi. Melansir dari rri.co.id, Malaysia memastikan menjadi tuan rumah GP Bahrain 2026. Saudara, Formula One dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain, balapan yang dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada 2 sampai dengan 4 Oktober 2026. Dilansir dari formula.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggara menyebutkan seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak

berubah. Pelaksana balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia, dan nantinya seri tersebut bernama Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula One FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia. Kerjasama ini memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula One pada 1999, sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Formula One menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu yang dekat. Presiden dan CEO Formula, Stefano, menyambut positif kembalinya balapan ke Sepang. Kemudian Domicelli juga berterima kasih pada Raja Bahrain, Putera Mahkota, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara. Menurutnya dukungan mereka memungkinkan penyelenggara balapan tersebut. Sementara Presiden FIA, Muhammad Bin Sulayem, menyebutkan kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci terwujudnya rencana tersebut. Sebelumnya, GP Bahrain harus ditunda akibat kondisi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Perdana Menteri Malaysia Dato Seri Anwar Ibrahim mengatakan negaranya siap menyambut Formula One kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional. Ia juga berharap penyelenggara Formula One di Sepang dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Momentum tersebut juga menjadi kesempatan menunjukkan keramahan Malaysia kepada masyarakat internasional. Demikian informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Malaysia memastikan menjadi tuan rumah GP Bahrain 2026 Formula One kembali ke Sepang. Ya, dan semoga informasi ini bisa menambah wawasan Anda pendengar, dan kita cukupkan sesi pojok informasi untuk edisi hari ini, dan semoga infonya juga bisa bermanfaat untuk Anda. Selamat berakhir pekan untuk Anda di mana saja tengah berada. Saya Elvira mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas Anda di Sabtu pagi ini.

0: Loh, kok video YouTube-ku kena takedown? Kenapa nih? Oh, kena copyright ternyata.
1: Ungkapan kita bisa menemukan apa saja di internet memang benar adanya. Namun, tanpa pemahaman yang baik, apa yang kita temukan bisa jadi salah satu bentuk pelanggaran hukum loh, khususnya hukum tentang hak cipta alias copyright. Faktanya, setiap hal yang didapatkan dari internet tanpa seizin pemiliknya adalah bentuk pelanggaran copyright sekaligus pencurian. Pelanggaran hak cipta merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Jika melanggar, pelakunya dapat dihukum pidana penjara dan wajib membayar sejumlah denda. Salah satunya terdapat pada pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembajakan hak cipta dipidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Lagi pula, di balik setiap karya selalu ada waktu, tenaga, dan uang yang dikerahkan sepenuh hati oleh pemilik aslinya.
2: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: merokok di sini dong. Ini kan tempat umum.
1: Lah, emang kenapa? Saya yang merokok kok situ yang repot. Lu laki apa perempuan?
2: Oh no.
1: Cerewet amat.
0: Bukan masalah laki atau perempuannya, bro. Ini demi kesehatan kita bersama. Situ yang merokok, orang lain yang sakit karena terpapar asap rokok kan gak lucu, bro.
1: Iya, iya.
0: Orang yang terpapar asap rokok juga bisa berisiko terkena serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pembuluh darah. Mari hidup sehat tanpa merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio.

0: Selamat pagi Tina, pagi-pagi kok melamun?
1: Enggak, takjub aja nih, pekarangan rumahmu penuh dengan tanaman dan sayur-sayuran.
0: Iya nih, sekaligus salurkan hobi tanam-tanam begini. Ya, menghasilkan sayur higienis, bisa menambah pendapatan, mudah didapat, dan organik lagi. Ayo tanam-tanam juga.
1: Yah, nggak bisa lagi. Lahan rumahku sempit.
0: Seberapapun luasnya, bisa manfaatkan pekarangan di rumah untuk tanam sayuran. Kalau lahan kita sempit, kita juga bisa menanam di pot, molly bag, atau talang air yang bisa kita susun bertingkat. Nah, untuk tanam apa, kita bisa tanam yang setiap hari kita konsumsi, seperti serai, lombok, terong, labu, kacang panjang, timun, dan daun bawang.
1: Wah, kalau gitu boleh minta bibitnya ya, buat aku tanam juga di pekarangan rumah.
0: Boleh dong, mulai sekarang cukupi pangan dari pekarangan.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 9 waktu lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali hadir di ruang dengar Anda, Beranda Asta Cita. Bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, untuk informasi pertama ada laksanakan Asta Cita Presiden, BNPT dan Kemensos Sinergi jalankan program deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT bersama Kementerian Sosial Kemensos memperkuat sinergi dalam menjalankan program deradikalisasi sebagai wujud pelaksanaan Asta Cita Presiden yang dituangkan dalam RPJMN 2025 hingga 2029.

0: Kolaborasi tersebut diwujudkan menjadi pemberian layanan rehabilitasi sosial, pendampingan serta reintegrasi sosial bagi para penerima manfaat. Selain itu, pendengar, penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul dan Kepala BNPT RI Komjen Pol Edi Hartono di Setra Handayani, Jakarta Timur, Senin 27 Juli 2026. Pertemuan ini juga mendengar dihadirkan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono bersama jajaran Kemensos dan BNPN. Mendengar, jangan kemana-mana, kita akan hadirkan dua lagu di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

0: Ya, kok akhir-akhir ini kakak perhatikan kamu kok kelihatan lemas banget? Kamu sakit?
1: Iya nih kak, badan aku sering rasanya pegel.
0: Wah, kalau gitu kamu jarang olahraga.
1: Bisa jadi sih, aku kan orangnya emang malas olahraga.
0: Coba deh ya, kamu sekarang biasain olahraga. Biar badan kamu terasa sehat dan badan kamu gak pegel-pegel lagi. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran tubuh dan kesehatan juga loh.

Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.

Baik pendengar, setiap Pro 1 Sendawar tiba kita kepada pukul 9:16 waktu Indonesia Tengah. Selain itu, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa sinergi antar Kemensos dan BNPT telah terjalin sejak lama dalam skema kolaborasi ini.

BNPT juga bertindak sebagai koordinator program deralisasi, sedangkan Kemensos memberi dukungan penuh melalui penyidikan layanan rehabilitasi sosial di sentra-sentra milik kementerian. Ia juga menjelaskan bahwa Kemensos menerima para penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT untuk menjalani serangkaian proses rehabilitasi. Selama berada di sentra, mereka mendapatkan pendampingan komprehensif agar dapat pulih dan kembali menjalankan fungsi sosial di tengah keluarga maupun masyarakat.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul, dengan penulisan yang benar kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Pendengar setiap Pro 1 Senawarti bagi kita pada pukul 9 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Ada Polres Wonodadi sosialisasikan program Astacita Polri bidang ketahanan pangan kepada petani.

Dalam rangka mendukung program Astacita di Polri di bidang ketahanan pangan, anggota Polsek Wododadi, Polres Blitar Kota melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada para petani dan kelompok tani binaan dan di wilayah hukum Polsek Wododadi. Pada kegiatan ini, personal Polsek Wododadi berdialog langsung dengan para petani guna menyampaikan pentingnya peran masyarakat dan mendukung ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian. Selain itu juga pendengar, petani juga diajak untuk terus memanfaatkan lahan pertanian secara optimal demi menjaga ketersediaan pangan di wilayahnya.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden Kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, pendengar setia 31 Sandawar, tepat kita pada pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan program acara selanjutnya, ada Inforama. Informasi pertama, ada Spanyol dan Maroko segera deportasi imigran dari Ceuta. Spanyol dan Maroko sepakat untuk mempercepat proses deportasi para imigran yang telah menyeberang secara ilegal ke wilayah Ceuta, kota otonom Spanyol di pesisir Afrika Utara, menurut Kementerian Dalam Negeri Spanyol. Ceuta baru-baru ini mengalami lonjakan tajam jumlah imigran yang berusaha masuk ke wilayah kota otonom tersebut secara ilegal dari Maroko, baik dengan berenang maupun berjalan kaki. Menteri Dalam Negeri Mendagri Spanyol Fernando Gran Marlaska tetap menjalani komunikasi dengan Mendagri Maroko Abneolivi Latvi terkait hal tersebut.

0: Memet Bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Jepang dan ASEAN hadapi tekanan pilihan kubu di tengah rivalitas geopolitik. Duta Besar Jepang untuk ASEAN, Yonetani Koji, menilai ASEAN menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memilih salah satu pihak di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Menurut dia, ASEAN perlu memperkuat otonomi dan ketahanan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun keamanan, guna menghadapi tantangan yang semakin besar tersebut. Selain itu, pendengar, penguatan otonomi dan ketahanan ASEAN lanjutnya membutuhkan kerjasama dengan para mitra, termasuk mitra yang lebih luas. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, kata dia, dalam menjadi panduan penting bagi kerjasama tersebut. Jepang melihat adanya kesamaan prinsip fundamental antara AUIP dan konsep Free and Open Indo-Pacific yang diusung Jepang, yakni kebebasan, keterbukaan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap aturan. Yonetani mengatakan pembaruan VoIP mencakup sejumlah pilar kerjasama yang bertujuan mendorong otonomi dan ketahanan Jepang serta negara-negara mitra termasuk ASEAN. Salah satu pilar tersebut adalah penguatan rantai pasok produk-produk yang sangat penting, ketahanan energi serta ketahanan pasokan mineral-mineral kritis.

Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14-18 jam per hari. Usia 1-18 bulan membutuhkan waktu tidur 12-14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3-6 tahun membutuhkan waktu tidur 11-13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12-18 tahun butuh waktu tidur 8-9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18-40 tahun membutuhkan waktu tidur 7-8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Deh, ikut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.
1: Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Baik, pendengar setia 101 Sendawar, tiba kita pada pukul 10.48 menit waktu Indonesia Tengah. Yonetani mengatakan pembaruan FOIP mencakup sejumlah pilar kerjasama yang bertujuan mendorong otonomi dan ketahanan Jepang serta negara-negara mitra termasuk ASEAN. Salah satu pilar tersebut adalah penguatan rantai pasok produk-produk yang sangat penting, ketahanan energi serta ketahanan pasokan mineral-mineral krisis. Selain itu, pendengar, dalam menghadapi dinamika geopolitik, Jepang juga menegaskan dukungan terhadap sentralitas dan persatuan ASEAN sebagai bagian penting dari arsitektur kawasan. Ia menilai arsitektur kawasan dengan ASEAN sebagai pusatnya menyediakan kerangka penting bagi negara di kawasan yang lebih luas untuk melakukan dialog terbuka dan jujur serta membangun kerjasama yang konkret. Pendengar, kita akhiri sesi Inforama pada pagi menjelang siang hari ini. Tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena yang dianggap bisa.
1: RRI Senawar segera bergabung dengan Pro 1 RRI Samarinda menyiarkan berita.

0: dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 FM. Lintas informasi.
0: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Paser mendorong koperasi bertransformasi digital agar menjadi lembaga ekonomi rakyat yang tangguh, unggul, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Paser, Romi Erwiadi, mengatakan digitalisasi akan memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing koperasi, sekaligus menarik minat generasi muda. Langkah ini sejalan dengan visi Paser Tuntas dan tema nasional Hari Koperasi ke-79, Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi. Pro 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa kemudahan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, kemudian berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja, ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus komitmen, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila. Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami ada dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: ruang disabilitas dan inklusi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali bersama saya Pak Adil, ditemani rekan Andriani dan juga rekan Aidil, pendengar hadir dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Ya pendengar, ketika kita berbicara pariwisata, yang terbayang biasanya adalah tempat rekreasi yang indah ya, wahana yang menyenangkan dan pengalaman liburan yang berkesan. Namun pernahkah Anda pendengar bertanya, apakah tempat wisata tersebut benar-benar dapat dinikmati oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas? Wisata yang inklusif bukan sekedar menyediakan akses masuk. Lebih dari itu, wisata inklusif adalah tentang menghadirkan rasa aman, nyaman, mudah diakses, serta memberikan pengalaman yang setara tanpa diskriminasi. Nah, beberapa hari lalu ya pendengar, sebuah langkah positif dilakukan oleh Samarinda Dam Park dengan mengundang sekitar 150 teman disabilitas bersama para pendamping, sehingga total peserta ini mencapai sekitar 300 orang ini untuk menikmati berbagai wahana secara gratis. Nah, kegiatan ini pendengar bukan sekedar rekreasi ya, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan review langsung terhadap fasilitas yang tersedia. Teman-teman disabilitas diajak memberikan masukan mengenai aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, hingga pelayanan yang mereka rasakan selama berada di kawasan wisata tersebut. Nah, inilah pendengar yang akan menjadi pembahasan kita di suasana siang hari ini ya. Dan untuk membahas ini sudah hadir langsung dua narasumber kita dari Samarinda Dempak langsung dan juga dari PPDI Provinsi Kalimantan Timur. Ada Ibu Lina dari Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kalimantan Timur. Selamat siang, assalamualaikum Ibu Lina.
2: Siang Bang Fadil, waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Ini sepertinya langsung ini juga nih ya, kayaknya langsung shopping juga nih ya. Biasanya setiap hari Sabtu ya, kalau misalnya pas kesini langsung.
2: Ini karena udah lama nih Bang, jadi kesini langsung bawa anggota baru tadi kan.
1: Langsung bawa anggota baru. Ya lama nggak gabung ya.
2: Iya.
1: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan pendengar, di samping Ibu Lina Oktaviani juga ada narasumber kita, ini merupakan Marketing Communication Samarinda Dempak. Ada Bapak atau Bang ya, saya panggil Bang aja ya, Bang Muhammad Hasan Asyari. Selamat siang, assalamualaikum Bang Hasan.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Bang.
1: Alhamdulillah, terima kasih dulu sebelumnya sudah hadir langsung di Studio RRI. Gimana rasanya melihat RRI Studio saat ini?
3: Baru pertama kali masuk ya, kebetulan ya. Baru pertama kali, dulu pernah ngisi dialog juga di sini, cuman waktu itu online.
1: Online.
3: Baru ini datang langsung sini.
1: Setelah melihat RRI, apa kesan pertama tadi yang?
3: Kesan pertama dari depan tadi itu, saya kan juga dari disabilitas ya, akses ternyata ya.
1: Akses.
3: Akses ternyata, alhamdulillah enak juga.
1: Iya, itulah yang selalu kita usahakan, karena kita program acara kita Ruang Disabilitas, yang dulu kita sebut dengan Suara Disabilitas, dulu ya nama program acaranya, sekarang berubah menjadi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ini sudah berjalan 8 tahun. Sekali seminggu hadir ya Ibu Lina.
2: Ya,
1: luar biasa. Masih zamannya Pak Suyono dulu tuh ya.
2: Betul.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, nanti kami juga mengundang Anda untuk sharing, bertanya atau memberikan masukan di program acara kita selama kurang lebih 60 menit ke depan ya. Silakan nanti di dua jalur telepon kami undang Anda di 736566 743495, atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 554 4976. Dan Anda juga bisa langsung menyaksikan acara kita pada siang hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Baik, kita langsung ke Ibu Lina dulu ya dari PPDI Kalimantan Timur. Ya Ibu Lina, sebelum kita berbicara lebih jauh nih tentang fasilitas wisata ya, mungkin masyarakat perlu ini memahami terlebih dahulu, mengapa sih sebenarnya akses terhadap rekreasi juga merupakan bagian dari hak penyandang disabilitas. Ini menjadi hal yang penting ya, karena mengapa kesempatan menikmati tempat wisata juga menjadi bagian penting dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, Ibu Lina?
2: Iya, Teman-teman disabilitas ini kan juga warga negara ya Bang Fadil.
1: Betul.
2: Jadi menikmati tempat wisata itu tentu saja juga menjadi bagian dari hak-hak semua warga negara, termasuk teman-teman disabilitas. Dan itu pun juga sudah tertera nyata di Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang pemenuhan dan kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas, di mana pariwisata itu bukan sekedar rekreasi aja, tapi juga menjadi sarana untuk bersosialisasi, belajar, meningkatkan kesetaraan, juga meningkatkan kesehatan mental tentunya. Betul. tidak hanya untuk kita yang non disabilitas, tapi juga untuk teman-teman disabilitas. Dan juga yang jelas bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya diskriminasi.
1: Betul. Dan ya, itu memang menjadi salah satu hal yang memang harus kita berikan ya.
2: Betul.
1: Ruang yang harus kita berikan.
2: Betul.
1: Karena itu sudah haknya mereka, bahkan itu juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 ya, Mbak Nina ya. Baik, saya bergeser langsung ke Pak Bang Hasan ini ya. Bang Hasan, kegiatan mengundang ini kalau nggak salah saya dapatkan bocorannya nih tadi ya, kemarin dari Ibu Nurul katanya mengundang sekitar 150 teman disabilitas nih.
3: Benar.
1: Ini tentu bukan kegiatan yang biasa dilakukan oleh sebuah tempat wisata ya.
3: Benar.
1: Nah, apa yang melatar belakangi Samarinda dan Park ini menginisiasi kegiatan tersebut?
3: Sebenarnya sebelum kita mengadakan acara ini, sebelum Samarinda Theme Park itu operasional buka untuk umum, kita bahkan sudah mengundang teman-teman dari PPDI waktu itu.
1: Oh gitu.
3: Udah. Jadi diundangnya teman-teman dari PPDI waktu itu tuh untuk mencoba sarana, fasilitas, dan juga untuk memberikan pelatihan langsung kepada seluruh staf kami bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada teman-teman disabilitas. Sehingga waktu itu Samarinda Theme Park sendiri tuh mendapatkan sertifikat langsung, satu-satunya tempat wisata yang memberikan pelatihan dan memberikan fasilitas inklusi terhadap teman-teman disabilitas.
1: Sudah dapat sertifikat itu?
3: Sudah dapat.
1: Dari mana dapatnya nih?
3: Dari teman-teman PPDI langsung.
1: Dari PPDI Kaltim. Langsung.
3: Benar.
2: Langsung diakui ya.
3: Langsung diakui.
1: Langsung diakui ya.
3: Benar.
1: Oke, ini bagaimana ada, apakah sudah ada juga respon? Karena di PPDI sudah memberikan respon baik ini. Dari instansi terkait mungkin, apakah juga sudah memberikan respon yang baik?
3: Kalau instansi terkait maksudnya Bang?
2: Pemerintah
3: sejauh ini sih belum ada. Jadi untuk pembangunan fasilitas kami, jadi kemarin tuh mungkin waktu pertama kali datang 2025 kemarin itu ada beberapa fasilitas tuh yang belum memadai lah, dan itu setelah teman-teman dari PPDI datang kami langsung perbaiki semuanya.
1: Wow,
3: langsung diperbaiki.
1: Pada saat itu mungkin langsung memberikan masukan berarti.
3: Iya, langsung diberikan masukan dari teman-teman PPDI.
1: Hal-hal apa yang belum akses, termasuk ramnya,
3: benar,
1: parkirnya,
3: benar,
1: dan juga mungkin ruang untuk atraksi apa akrobat itu ya, ini atraksinya.
2: Iya betul
1: iya
2: ya, karena
1: untuk berputar itu
3: benar. Iya benar,
1: karena untuk pengguna kursi roda
3: sangat
1: dibutuhkan.
3: Benar.
1: Juga ya. Oke, baik, ini menarik ya. Dan ini sudah diakui yang pertama di Samarinda kalau Kalimantan Timur.
3: Gimana Mbak Lina?
2: Mungkin di Kalimantan Timur.
3: Kalimantan Timur.
1: Iya, karena untuk tempat-tempat wisata mungkin masih sangat susah untuk melakukan aksesibilitas.
2: Betul.
1: Secara merata ya.
2: Betul.
1: Mengingat mungkin wahana-wahana yang tersedia kan cukup banyak ya.
2: Iya. Apalagi Samarinda Theme Park ini kan luas sekali, Bang.
1: Oke.
2: Okay. Luas sekali.
1: Saya sering lewat tapi hampir hari-hari ya.
2: Tapi belum
1: pulang pergi saya harus lewat situ.
2: Boleh nanti dicoba masuk.
1: Belum pernah masuk.
3: Datang deh, datang nanti, datang.
1: Karena memang akses saya masuk ke rumah saya situ ya.
2: Oh,
1: oke.
2: Iya.
1: Baik, pendengar Prosatu RRI Samarinda, menarik ya. Sambil Anda juga bisa mendengarkan dan juga menyimak, nanti bisa untuk masuk berpartisipasi. Saya kembali dulu ke Ibu Lina ini.
2: Iya.
1: Ya, Mbak Lina, selama kegiatan berlangsung tentu teman-teman mungkin dari disabilitas ini dapat merasakan langsung ya berbagai fasilitas yang tersedia. Nah, bagaimana kesan umum atau kesan-kesan dari para teman-teman disabilitas setelah mengikuti kegiatan itu?
2: Nah, kebetulan saya juga ikut kemarin,
1: ikut langsung
2: kemarin ke sana, dan hampir keseluruhan saya lihat mereka merasa senang. Karena semua genre usia kemarin ada. Jadi tidak hanya disabilitas dewasa,
1: ya?
2: Ya tidak terbatas Bang, tidak hanya disabilitas dewasa tapi juga ada disabilitas anak-anak. Karena kemarin di dalam 150 orang penyandang disabilitas itu kita melibatkan hampir 24 organisasi komunitas disabilitas maupun orang tua disabilitas termasuk SLB
1: yang ada di Samarinda.
2: Yang ada di Samarinda.
1: Ini iri dong kabupaten lain ini.
2: Saya yang dari Tenggarong juga ikut dong. Berarti kan bukan dari Samarinda aja.
1: Berarti dari Tenggarong sudah ada.
2: Iya, tidak hanya Samarinda loh, Janan, Tenggarong saya ya ada, terus dari Lojanan ada.
3: Dari Balikpapan ada.
2: Balikpapan ada ikut ya.
1: Balikpapan ada ikut. Oh, ya. Berarti ada yang mewakili dari Balikpapan, Kutakartanegara, Samarinda mungkin secara umum banyak.
2: Iya.
1: Nah, bagaimana dengan Berau, Bontang, Sangatta, Mahakamulu, Sungai Barat, Pasir, dan juga Tanah Gorontalo?
2: Ini kita tunggu dari pihak instansi mungkin nih Bang, pemerintah untuk
1: ada
2: membantu ya, membantu pertama rujukan mungkin nanti Samarinda Tempark ini bisa menjadi tempat percontohan wisata ya yang ada di.
1: Bahkan jadi rujukan ya.
2: Iya. Okay. Karena sudah aksesibel sekali Bang, dari depan kita mau masuk ke dalam itu sudah ramnya itu sudah aksesibel sekali.
1: Wow, ya. Ini jadi saya penasaran ya.
2: Iya, makanya saya bilang tadi Bang Fadil wajib ke sana.
3: Wajib ke Bang Fadil.
2: Karena saya juga menikmati di sana.
1: Menikmati sekali.
2: Iya, anak-anak itu yang saya lihat juga di sana ada anak ASD Autism Spectrum Disorder dan ada yang hyperactivity, mereka semua happy. Bahkan banyak yang tidak mau pulang.
1: Tidak mau pulang.
2: Iya, apalagi
1: saking menikmatinya, saking
2: menikmatinya. Betul Bang, apalagi ini kan jam operasionalnya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam.
1: Oh. Iya. Ini berarti siang juga buka ya?
3: Siang malam kami buka.
2: 12 jam ya berarti ya.
3: 12 jam.
1: Saya hari-hari lewat situ.
2: Makanya Bang, mesti ke sana. Teman kita yang penyandang kursi roda pun dia dari jam 10 pagi tuh sampai jam 2 atau jam 3 ya kemarin tawakal pulang ya.
3: Jam 3-an.
2: Iya, itu happy banget dia.
3: Beliau itu nyobain semua wahana berkali-kali.
2: Okay. Beliau penyandang disabilitas fisik serebral palsi pengguna kursi roda.
1: Wah, oke. Okay. Jadi saya penasaran nanti ya, mudah-mudahan ada kesempatan dan juga mungkin nanti pas ada Bang Hasan mungkin saya lihat ada di pintu masuk nanti.
2: Bisa tipis-tipis ya pokoknya.
1: Boleh. Oke. Okay. Memang banyak ya, terutama masukan dari pengguna tentu menjadi evaluasi yang sangat berharga untuk Samarinda Dempak ya, terutama teman-teman penyandang disabilitas. Tapi saya sebelum melanjutkan pertanyaan saya ke Bang Hasan, di jalur telepon sudah ada yang menunggu ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ruang Disabilitas.
4: Selamat siang Suara Disabilitas. Merdeka.
1: Merdeka. Salam sehat. Iya. Kita tanggal 1 Agustus dan ini adalah sudah masuk suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oke, jadi merdeka gitu ya Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan.
4: Iya, harus merdeka, disabilitas harus merdeka.
1: Betul.
4: Bang Hasan, Balina, salam sehat.
3: Salam sehat.
4: Ada tiga yang ingin saya berikan di sini Mas Padel.
1: Oke.
4: SMS.
1: Oke. Okay.
4: Sharing, masukan dan solusi.
3: Oh, nice, nice.
4: Ya, tadi sudah disampaikan, makanya saya ketok langsung tanpa dipanggil oleh Mas Padel untuk masuk.
1: Iya.
4: Bang Hasan.
3: Iya.
4: Mbak Lina.
2: Iya.
4: Kemarin beberapa bulan lalu saya dengar di tempat pariwisata itu ada anak-anak kecil, mungkin kelalaian orang tua atau apa ya, yang bukan disabilitas. Saya lupa, aku kaki Jakarta ini. Ternyata setelah dia memberikan makanan itu, dia terjatuh di dalam situ, tapi diklarifikasi oleh pariwisata situ, memang penjaganya nggak ada. Nah, terkait dengan itu, apakah tim ini sudah ada juga teman-teman yang di situ? Kita ini kan beragam nih, ada ahli bahasa, yang pakai tongkat, kursi roda dan lain sebagainya. Harusnya juga ada di situ gitu kan.
1: Artinya sisi keamanannya ya. Oke.
4: Okay. Ya, walaupun saya artinya bisa mendengar saja kalau di Pro 3 itu nih jam 14 nanti selalu tentang pariwisata, juga ada disinggung tentang difabel yang datang ke situ. Okay. Gitu. Ini sangat penting karena dengan keamanan dan kenyamanan tadi ketika kita berpariwisata datang ke situ dan pulang ke rumah gitu kan.
1: Yeah.
4: Nah, seharusnya pemerintah daerah, 3 kabupaten, kota dan 7 lainnya itu, kalau mereka pengen mendengar, disinilah tempatnya evaluasi.
1: Siap.
4: Karena saya tidak akan berhenti memberikan ini yang saya diamanahkan oleh Bang Sahwal almarhum dan Ibu Ajani, saya sebagai humasnya gitu kan. Makanya saya masuk.
1: Baik,
4: saya siapkan itu gitu loh. Nah, Bang Hasan, Ibu Lina, jadi RRI sudah memberi ruang itu. Seharusnya pemerintah kabupaten kota itu, kalau mereka memang ingin mendengar, mengambil evaluasi dengan secara inklusif, di sini tempatnya. Tapi kan sedikit sekali yang mendengar itu gitu.
1: Baik.
4: Loh, mengambil kebijakan itu gitu, Bang Hasan dan Mbak Lina gitu.
1: Pertanyaan kedua, Pak.
4: Ya, yang kedua, harusnya memang sudah terimplementasi tempat-tempat seperti itu, tidak ada lagi ketika kita ini belum, ini betul, ini bukan kita menginterpretasi bahwa itu hak dan kewajiban mereka, agar kita semua loh ya, kita semua yang secara inklusif, semua fasilitas itu harusnya terpenuhi.
1: Baik.
4: Nah, mungkin itu.
1: Siap.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Bang Hasan.
3: Terima kasih. Ah,
4: terima kasih.
1: Salam sehat. Merdeka. Luar biasa. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Kabupaten Pasir Tanah Grogol sudah menjadi penelpon pertama kita. Di jalur WhatsApp juga sudah ada ini ya, dengan Bang siapa nih? Dengan Bang Ihsan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, salam inklusi. Selamat siang kepada narasumber Bang Fadel. Menurut saya perlu adanya penelitian yang bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan pariwisata inklusif di Kabupaten Kota Kalimantan Timur dengan mengambil satu studi kasus di destinasi wisata Ladaya Tenggarong misalnya ya. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi serta mendeskripsikan peran pemerintah kabupaten kota untuk mewujudkan destinasi wisata yang inklusif. Semoga tidak sekedar wacana dan diskusi di sini ya. Mudah-mudahan ada komitmen dan juga keseriusan pemerintah Kaltim, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kaltim, untuk mewujudkan wisata inklusif dan ramah disabilitas. Ya, semoga dari sekian banyak regulasi bisa terimplementasi secara konkret. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Ihsan Setiawan sudah bergabung di jalur WhatsApp kita pada siang hari ini ya. Ya, ini menarik. Ini hampir ada keterkaitannya pertanyaan Bang Ihsan dan juga dengan Pak Ridwan tadi. Artinya peran dan juga perhatian pemerintah ini sangat diharapkan terkait hal ini. Dan juga tadi disampaikan perlu ada seperti salah satu penelitian katanya ya, salah satu tempat destinasi wisata, dan mungkin bisa kita bikin suatu acuan jadi pilot project ya, yeah, yang sudah dilakukan oleh apa Sumatera Park ini menjadi tolak ukurnya. Betul. Untuk tempat-tempat wisata yang lain. Betul. Nah, menanggapi hal tersebut dari Mbak Lina dulu, yeah, bisa ditanggapi Bu.
2: Iya, yeah, Bang. Jadi tadi Pak siapa yang dari Pasir?
1: Pak Ridwan.
2: Ya, jadi untuk di Samarinda Theme Park sendiri itu teman-teman kemarin sudah di masing-masing tempat wahana itu sudah ada tim dari Samarinda Theme Park yang standby di sana.
1: Oh, jadi misalnya ini mereka juga sudah menguasai bahasa isyarat atau apa?
2: Jadi bahasa isyarat dasar. Okay. Bahasa isyarat dasar seperti misalnya terima kasih, seperti itu. Ya, itu sudah karena untuk bahasa isyarat itu kan harus benar-benar intens sekali ya Bang Fadel. Paling tidak bahasa-bahasa isyarat dasar itu yang sudah teman-teman umum, ya, di sana, iya, yang umumnya mereka bisa. Dan teman-teman tuli kemarin itu banyak sekali yang datang, dan saya lihat langsung petugas yang di bagian rel kereta api itu, itu ketika teman-teman tuli udah turun, dia langsung dengan terima kasih gitu. Jadi sudah itu kenapa PPD

0: saat ada masukan dari PPDI. Jadi secepat itu mereka langsung merespon masukan-masukan dari teman-teman PPDI untuk kenyamanan teman-teman disabilitas itu sendiri.
1: Luar biasa.
0: Seperti itu, iya.
1: Dan ini juga sekaligus menanggapi dari Bang Ihsan ini.
0: Iya. Ya.
1: Baik, tapi saya bergeser ke Bang Hasan. Bang Hasan, mohon maaf sebelumnya karena Bang Hasan juga di Salon Penyandang Disabilitas.
2: Benar.
1: Bahkan bertugas sebagai marketing communication. Boleh sedikit bercerita?
2: Boleh.
1: Bagaimana awal cerita sehingga Bang Hasan bisa bergabung di Samarinda Dempak?
2: Sebenarnya proses rekrutmen saya tuh normal ya. Jadi ngelihat lowongan dan kebetulan kan lokasinya tuh dekat rumah. Jadi coba ngedaftar ke situ. Dengan ya saya sesuai gitu loh dengan apa yang dibutuhkan sama mereka. Saya lulusan komunikasi juga dan desainer juga. Jadi kebetulan pas banget. Jadi sebelumnya sebenarnya tidak ada jalur khusus untuk disabilitas di sana. Kebetulan saya memenuhi kriterianya jadi keterima di sana.
1: Satu pertanyaan yang mungkin selama ini juga menjadi tantangan untuk penyandang disabilitas dan bahkan juga menjadi bahan pertimbangan dari apakah itu pihak pengusaha atau owner atau siapa ya, karena dari sisi keterbatasan. Pandangan apa pertama dengan kondisi Bang Hasan, mohon maaf, dengan kondisi disabilitas datang ke sana untuk mengajukan lamaran, apa pandangan pertama yang mereka mungkin ya, Bang Hasan lihat atau mungkin mereka sampaikan
2: first impressionnya mungkin yang awal-awal dipastikan lagi tuh itu kan areanya luas ya. Itu sempat ditanyakan kalaupun harus bolak-balik apakah aman.
1: Okay.
2: Gitu. Kebetulan saya kan pengguna tongkat ya. Jadi menurut saya, dan disitu juga disediakan kursi roda sebenarnya. Jadi ya saya bilang aman mungkin, tapi kalau agak jauh butuh kursi roda. Dan mereka juga menyediakan hal itu. Dan juga selain dari fasilitas ya, menurut saya teman-teman, rekan-rekan kerja di sana tuh sangat mengerti, sangat membantu saya.
1: Artinya mereka welcome?
2: Welcome banget.
1: Okay.
2: Bahkan untuk beberapa tugas mungkin yang seperti ngurus-ngurus dekorasi atau gimana, itu kan saya agak susah, itu ada tim-tim yang bantu juga.
1: Okay,
2: jadi disesuaikan lah sama keterbatasan saya di mana, kebutuhannya di mana. Tapi juga tidak semerta-merta, mungkin kan saya pernah dengar itu ketika ada disabilitas yang bekerja di suatu kantor atau instansi begitu diberikan tugas yang sepele. Entah cuman fotokopi atau gimana, itu saya pernah dengar seperti itu. Dan kalau di Samarinda Dempak tidak. Tugas pokok yang penting, tapi juga sesuai dengan keterbatasan saya.
1: Oke, jadi artinya pandangan positif yang langsung diberikan ya pada saat itu ya. Karena ini yang kita hindari. Terkadang ada karena kita ingat ya bahwa selama ini penyandang disabilitas diterima bekerja atau apapun itu hanya karena
0: kasihan,
1: dengan alasan kasihan.
2: Kasihan atau pemenuhan kuota aja alasan.
1: Iya. Dan menempatkannya pada posisi-posisi tertentu yang mungkin
0: tidak sesuai,
1: tidak sesuai dengan bidang ilmu atau sesuai kemampuan mereka. Benar. Padahal sebenarnya mereka memiliki ilmunya, memiliki skillnya ya. Tapi ya itu tadi karena kasihan atau memenuhi kuota ya sudah taruh aja di sana. Ini tidak berlaku di sana ya?
2: Tidak berlaku. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, oh mungkin kalau disabilitas di Samarinda Dempak itu hanya sekadar ada, tidak. Saya bisa jamin ini tidak.
1: Baik.
2: Karena di sana betul-betul apa yang saya kerjakan, tugas saya itu benar-benar dibutuhkan di sana.
1: Baik.
0: Saya ngeliat repotnya Bang apa Mas Hasan pokoknya kemarin.
1: Ada berapa orang di sana penyandang disabilitas, Mas?
2: Saya sendiri.
1: Sendirian.
2: Baru sendiri.
1: Oke, dan ini menjadi gambaran bahwa penyandang disabilitas juga bisa.
2: Benar.
1: Oke, baik. Masih ada bergabung di jalur telepon, kita sapa lagi Bu Lina dan juga Mbak Hasan. Halo, selamat siang, Adari.
3: Selamat siang Mas Fadel, saya lupa satu hal, boleh? Satu lagi
1: sama
3: Mas Hasan.
2: Boleh.
3: Bang Hasan, tadi Bang Hasan dari marketing ya.
2: Iya.
3: Nah, pertanyaan saya lupa tadi, ingin saya sampaikan.
1: Ya langsung aja Pak, disampaikan.
3: Marketing itu kan ada dua, offline dan online.
1: Iya.
3: Kalau di Google Map itu, ada kalau saya membeli suatu makanan online, fasilitas ini tidak didukung oleh kursi roda dan disabilitas. Nah, bagaimana?

0: kalau di Google mungkin saya belum mengerti ya, di Google review itu apakah bisa disetting akses atau tidak. Tapi untuk Summerlin Theme Park sendiri kemarin tuh dari waktu pelatihan sebelum opening pun kan kemarin tuh juga kami kontenin tuh ya bahwa ada tim PPDI ke sana, tim PPDI juga memberikan pelatihan kepada kami, memberikan masukan, itu juga kami post di media sosial. Dan juga ya seperti yang saya lakukan ini, ketika ada media yang datang ke sana juga kita promosikan. Kita sampaikan kepada mereka bahwa Summerlin Theme Park itu adalah wahana wisata yang inklusi buat teman-teman disabilitas.
1: Sekarang menjadi tambahan pertanyaan dari saya nih Bang Hasan. Apakah dari instansi terkait seperti dari dinas sosial mungkin ya, yang harus memahami bagaimana dengan aksesibilitasnya di sana, juga sudah pernah melakukan kunjungan ke sana?
2: Dinas sosial dan dinas pariwisata.
1: Dinas pariwisata.
0: Kalau dinas pariwisata itu langganan.
1: Langganan?
0: Langganan. Ya. Bahkan beberapa kegiatan dinas pariwisata itu diadakannya di Summerlin Theme Park.
1: Apa aja yang paling menjadi perhatian mereka? Dari sisi mana?
0: Kalau dari sisi mungkin
1: apakah juga perhatian mereka terhadap akses penyandang disabilitas?
0: Kalau akses penyandang disabilitas, mohon maaf, belum begitu diperhatikan kayak itu juga mungkin kedepannya bisa itu buat agendanya dari dinas pariwisata supaya mungkin nggak cuma Summerlin Theme Park aja nih. Kalau kemarin kami kan kenapa membuat agenda seperti itu atas dasar pemikiran sendiri, inisiatif sendiri supaya tempat wisata kami itu bisa inklusi buat semuanya. Itu belum datang dari kebijakan atau peraturan langsung dari dinas pariwisata. Mungkin kedepannya boleh tuh dinas pariwisata.
1: Ini Mbak Lina sudah langsung melihat kondisi bagaimana di sana ya, yang katanya juga sudah mendapatkan respon positif, bahkan sebelum beroperasi juga sudah langsung menerima masukan dulu dari PPDI, langsung juga merubah kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak tersedia langsung tersedia. Nah, saya beralih ke Mbak Lina. Mbak Lina, kalau menurut Mbak Lina dari PPDI Kalimantan Timur sebagai acuan yang sudah tersedia saat ini, paling tidak mungkin di, kalau misalnya belum bisa memenuhi seperti apa yang sudah tersedia di Summerlin Theme Park ini, untuk di tempat atau di destinasi wisata lainnya yang ada di Kalimantan Timur secara umum, kira-kira fasilitas apa saja yang sebenarnya wajib dimiliki oleh sebuah destinasi wisata agar benar-benar ramah dengan disabilitas? Iya. Yang paling utama ini.
2: Yang paling utama jalur landai tentunya, Bang ya. Jalur landai atau ram. Untuk teman-teman pengguna kursi roda itu bisa naik tanpa harus dibopong-bopong. Ya. Karena kan kursi roda itu bagian dari badan mereka. Betul. Ya. Dan di Summerlin Theme Park itu di depan pada saat kita mau masuk itu kan lumayan tinggi dari halaman parkir ke pintu utama. Itu sudah ada ram dan benar-benar akses. Bisa teman-teman kursi roda bisa. Bu Ani mungkin kemarin sendiri ya naiknya. Apa
0: kalau Bu Ani didorongin? Itu di depan didorongin masih, tapi begitu udah sampai lobby udah bisa sendiri.
2: Ya, seperti itu. Lalu juga toilet aksesibilitas. Toilet yang benar-benar aksesibel dan khusus untuk toilet teman-teman disabilitas. Lalu juga area parkir tentunya, Bang Fadel. Area parkir yang khusus disabilitas.
1: Sudah ada tandanya?
2: Sudah ada belum, Bang?
0: Kami ada.
2: Soalnya saya nggak ngelihat kemarin. Nggak merhatiin parkirnya. Setelah itu juga ada guiding block untuk teman-teman netra. Cuman sebenarnya ini bisa, karena teman-teman netra juga kebanyakan membawa pemandu, ya Bang ya. Lalu juga mungkin ada informasi berbentuk visual, audio, braille, braille untuk membantu teman-teman. Jadi misalnya untuk papan informasi, teman-teman yang tuli bisa melihat visualnya, teman-teman yang netra atau disabilitas yang lain bisa mendengar dari suaranya. Misalnya itu biasanya untuk mengarah ke tempat-tempat wahana ini ada di sebelah mana, di sebelah mana gitu. Kalau mau naik itu gitu. Terus setelah itu juga loket dan area pemesanan tiket layanannya itu yang mudah untuk diakses teman-teman termasuk kursi roda, karena biasanya loket-loket itu tinggi. Jangan kan teman kursi roda, saya yang mini-mini ini aja pun kadang nggak akses kalau ke tempat-tempat wisata karena loketnya tinggi sekali. Biasanya seperti itu. Lalu juga, nah ini tadi petugas yang memahami bagaimana melayani teman-teman disabilitas itu. Betul. Sendiri tidak hanya memahami cara pelayanan tapi juga bagaimana cara pendampingannya seperti itu. Dan itu sudah saya rasa di Summerlin Theme Park sudah sangat
1: tersedia
2: karena teman-teman sudah sangat ramah sekali terhadap teman-teman disabilitas kemarin. Lalu juga ada jalur evakuasi. Itu biasanya banyak yang tertinggal jalur evakuasi yang ramah disabilitas.
1: Oh, okay.
2: Karena kebanyakan jalur evakuasi untuk kita yang non disabilitas aja, iya. Aja, ya. Tapi yang untuk disabilitas malah nggak akses jalur evakuasi. Maaf, misalnya yang di lantai berlantai-lantai kan nggak mungkin disabilitas kursi roda kita bopong-bopong ketika ada bencana seperti itu. Nah itu yang mungkin menjadi perhatian utama
1: jadi
2: nanti.
1: Ada sekitar 7 poin ini yang wajib seharusnya disediakan oleh destinasi-destinasi wisata atau pengelola-pengelola tempat wisata.
2: Betul.
1: Ya, agar ini kan menjadi satu bidang daya tarik juga ya.
2: Betul.
1: Artinya kalau misalnya di sana nggak akses, akhirnya yang lain
2: kita cari yang akses aja.
1: Kita cari yang akses aja. Akhirnya sebenarnya ruangnya sudah terbuka untuk rezekinya di sana, ternyata jadi batal. Baik pendengar Prosatu RRI Samarinda, kami masih buka dua jalur telepon untuk Anda di 736566 743495 dan juga di jalur WhatsApp di 0811554976. Namun sebelum kita lanjutkan, kita jeda sejenak ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Prosatu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Amir, setiap hari selalu bantu Sarah dorong kursi roda Sarah ke sekolah.
4: Iya, gak apa-apa Sarah, kan rumah Sarah gak jauh dari sekolah, jadi masih sempat jemput Sarah setiap hari.
3: Mirna baik sekali, entah bagaimana nanti Sarah membalas kebaikan Mirna.
5: Mir, pulang sekolah nanti kita jalan yuk.
4: Kemana Gus?
5: Ada deh, mau ya Mir?
4: Boleh aja. Tapi nanti saya antar pulang Sarah dulu ya, baru kita jalan. Gimana?
5: Ah, gak seru. Biarkan aja dia pulang sendirian. Lagian, ngapain juga sih kamu mau bantuin dia?
4: Kamu kok ngomongnya gitu sih, Gus? Sarah kan juga teman kita, sama seperti kita. Dan sudah tugas kita untuk saling membantu.
5: Ah, orang cacat seperti dia itu hanya bikin repot orang saja.
4: Agus, gak boleh seperti itu dong. Mirna adalah teman kita, saudara kita juga. Kita sesama manusia harus saling tolong-menolong, kan?
6: Jangan pernah menyombongkan diri karena kesempurnaan fisik, mental, bahkan materi. Jangan pernah pula menghina penyandang disabilitas, karena tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk menjadi seperti mereka. Yang harus kita tunjukkan adalah empati atas kekurangan mereka dan merengkuh tangan mereka sebagai wujud kepedulian terhadap kehidupan mereka.
7: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
8: Bibi, dia tuh ada orang tua.
9: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
8: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura nggak tahu aja ya.
10: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
11: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita masih ada waktu untuk bersama di rangkaian sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita sapa dulu pendengar kita dan juga pemirsa kita yang sudah menyapa di kolom komentar di kanal YouTube RRI Samarinda ya. Ada 628, nah keren-keren katanya ya. Baik, terima kasih. Ya, ada Umi Kartikawati. Terima kasih untuk tim Samarinda 4 dan makasih juga buat petugas yang mau angkat kakak saya pas main rainbow katanya.
2: Masya Allah.
1: Oh, luar biasa. Iya, baik, ini langsung dimonitor sama yang bersangkutan dari marketing komunikasi kita ya, ada Bang Hasan ini ya. Oke, dari Umi Kartikawati. Baik, kita lanjutkan. Mewujudkan wisata inklusif tentu membutuhkan proses dan juga komitmen ini ya Bang Hasan ya. Nah, fasilitas apa saja yang saat ini mungkin sudah tersedia agar masyarakat kita juga yang yang disabilitas yang mungkin belum sempat ikut bergabung. Agar mereka juga mungkin bingung, apa tidak bingung lagi mencari tempat yang inklusif ramah, ya, yang ramah dengan disabilitas. Nah, yang juga mungkin bisa menjadi acuan juga untuk masyarakat kita, para pengelola-pengelola tempat wisata. Betul. Yang lain. Silakan Bang Hasan.
0: Untuk fasilitas kami yang sudah tersedia di sana yang mendukung teman-teman disabilitas.
1: Ya sudah istilah disebutkan tadi ya, ada seperti ram masuk tadi.
0: Iya sudah ada itu.
1: Kemudian tempat parkir dan juga toilet. Selain itu apa yang sudah tersedia di sana?
0: Selain itu mungkin kok yang disebutkan
2: mainan tadi kali ya.
0: Iya, tadi itu kami sempat sebelum di sini sama Mbak Lina sempat ngobrol. Jadi kita tuh punya traktor-traktoran kecil gitu. Kita nyebutnya sih mini traktor. Dan tadi Mbak Lina tuh nanya, ini buat akses disabilitas kah? Sebenarnya enggak, sebenarnya itu mainan aja buat pengunjung, tapi
2: bisa jadi akses.
0: Bisa jadi akses buat teman-teman disabilitas.
2: Pengganti kursi roda.
0: Buat pengganti kursi roda dan itu elektrik. Oh. Bisa dimainin gitu. Dan saya juga nyampaikan ke Mbak Lina, sebelum operasional pun saya kan disabilitas, saya yang pakai ini tuh. Jadi keliling area saya mainin itu sebenarnya. Jadi pakai begitu.
1: Jadi satu fasilitas juga di sana disediakan gitu.
0: Itu sebenarnya fasilitas untuk bermain. Tapi ternyata buat teman-teman disabilitas
1: justru berguna ya.
0: Berguna banget.
2: Wah. Jadi mirip kursi roda elektronik yang ada di luar negeri, Bang Fadel. Jadi saya itu dapat kiriman foto dari salah satu teman pengguna kursi roda yang main di snowball ya namanya.
0: Snowboard.
2: Nah, itu kan isinya itu ini Bang Fadel, salju-salju buatan gitu. Nah, dia pengguna kursi roda, otomatis kan agak sulit ya kalau tidak ada itu aksesnya untuk dia menikmati dan ikut bermain. Ternyata dia kirim share foto, dia duduk di situ. Makanya tadi saya notice ke Mas Hasan, Mas Hasan ini kursi roda ini ya, saya bilang. Bukan, itu malah mainan katanya. Jadi sebenarnya hal-hal yang seperti itu bisa membantu menjadi akses untuk teman-teman disabilitas.
1: Oke, jadi artinya multifungsi jadinya.
2: Betul.
0: Ya, dan sebenarnya itu juga kenapa dia turn additional world. Itu kan juga sebenarnya kan licin ya, kayak gitu ya. Dan juga kepikiran siapa tahu

0: itu setiap disabilitas itu memiliki jenis dan ragam yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Ya, jadi kebutuhannya pun juga berbeda-beda. Makanya sudah benar nih Samarinda Tempark melibatkan organisasi penyandang disabilitas itu sendiri dari sejak tahap perencanaan sebenarnya kalau bisa. Sejak tahap perencanaan, lalu juga ada mengikuti pelatihan pelayanan inklusif dan itu sudah dilakukan oleh Samarinda Tempark juga. Serta menerapkan prinsip desain universal agar fasilitas dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali.
1: Oke, oke, terima kasih Pak Ahmad Tamrin. Pak Ahmad Tamrin ini di, oh ya, di Muara Jawa. Beliau ini mengucapkan terima kasih. Salam kenal dari Ahmad Tamrin, semangat terus katanya ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Oke, beliau ini kalau nggak salah penyandang disabilitas netra, tapi punya suatu keahlian apa gitu ya.
0: Insya Allah.
1: Ini kalau nggak salah di Muara Jawa beliau ini memiliki banyak kemampuan.
0: Masyaallah.
1: Nanti akan saya coba ingat-ingat lagi karena beliau ini sudah sempat masuk, pernah bergabung lewat telepon ya. Pada saat kapan, pada saat itu.
0: Dan izin ini Bang Fadel, mungkin nanti Pak siapa tadi?
1: Ahmad Tamrin.
0: Pak Ahmad Tamrin mungkin bisa nanti DM Instagramnya DPC PPDI Kutai Kartanegara Pak, karena masuk wilayah Kukar kan nih.
1: Oh, ini masuk Kukar
0: bapaknya
1: ya?
0: Bapaknya Muara Jawa kan ya. Mungkin nanti siapa tahu kita bisa sharing-sharing Pak.
1: Iya, kalau nggak salah banyak kemampuan yang dimiliki beliau ini ya.
0: Iya.
1: Oke, nanti kita akan coba
0: hubungkan ya,
1: Bapak. Hubungkan ya. Dengan Mbak Lina nanti bisa kita berikan nomornya ya. Mohon izin nanti Pak Ahmad Tamrin untuk bisa nomornya nanti kami berikan ke Ibu Lina untuk tindak lanjut. Ya paling tidak mungkin bisa bergabung dengan PPDI Kutai Kartanegara ya. Baik. Bang Hasan, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan kita tapi waktu kita terus berjalan ya. Kira-kira untuk karyawan-karyawan kita yang ada di sana, apakah juga mendapatkan pembekalan untuk semua? Karena tadi disebutkan Mbak Lina tadi, mereka sangat ramah dan bahkan sangat melayani dengan bagus katanya. Apakah mereka sudah mendapatkan pembekalan khususnya untuk melayani para masyarakat yang berkunjung sana dari disabilitas?
2: Seperti yang saya bilang di awal tadi itu kan, bahkan sebelum kami buka itu melibatkan PPDI. Okay. Dan PPDI langsung itu memberikan pelatihan langsung dari bagaimana membantu, kan mungkin ada SOP-nya sendiri ya, kita menawarkan bantuan kepada teman-teman disabilitas dan bahkan dari teman-teman PPDI itu memberikan pelatihan singkat tentang bahasa isyarat yang dasar-dasarnya. Jadi semua staff kami itu sudah mendapatkan pelatihan langsung.
1: Luar biasa ya. Jadi artinya sudah curi start duluan. Baik Mbak Lina, ini banyak orang yang masih memandang penyandang disabilitas ini dari sisi keterbatasannya nih. Nah, pelajaran apa sebenarnya yang dapat dipetik oleh masyarakat kita ketika berinteraksi langsung ini dengan teman-teman disabilitas di ruang publik?
0: Jadi kita sebenarnya harus saling menghormati ya Bang ya.
1: Dan betul.
0: Tidak memandang penyandang disabilitas itu dengan rasa kasihan.
1: Betul.
0: Ketika bertemu.
1: Tidak memandang sebelah mata itu ya.
0: Betul. Tetapi sebagai kita cukup memandang sebagai sesama pengunjung.
1: Betul.
0: Untuk menikmati tempat wisata itu juga. Lalu juga mungkin masyarakat bisa memberikan bantuan ketika teman-teman disabilitas kita ini memerlukan bantuan. Tapi tanpa harus dengan persetujuan seperti itu. Kadang kan orang karena rasa kasihan pengen bantu, misalnya yang kursi roda langsung didorong gitu kursi rodanya tanpa menanyakan lu perlu bantuan atau tidak. Karena sebenarnya tidak semua disabilitas yang pengguna kursi roda, pengguna tongkat misalnya gitu ya, atau teman-teman netra itu yang memerlukan bantuan. Jadi nanti untuk masyarakat ketika mungkin ada bertemu teman-teman disabilitas di Samarinda Tempark atau tempat wisata lain dan ingin membantu, bisa langsung menanyakan.
1: Tanyakan dulu ya.
0: Apa kira-kira
1: apakah perlu dibantu?
0: Ya, memerlukan bantuan atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Jadi dari sana juga bisa saling menghargai.
1: Tapi satu juga dia menjadi kendala, Mbak Lina. Terkadang kan yang non disabilitas yang ingin membantu ini mungkin ragu.
0: Iya. Yeah.
1: Keraguannya satu. Mereka mengerti nggak bahasa kita?
0: Nah, kalau itu kan kita kembali lagi ya, bertemunya dengan siapa? Kalau tidak kita coba, kita tidak akan tahu.
1: Okay.
0: Iya, teman-teman tuli pun walaupun mereka keterbatasan bahasa dalam komunikasi, tapi ketika kita mencoba untuk berusaha, mereka akan menyambut dengan baik, bahkan mengajarkan Bang Fadil kepada siapapun yang ingin mencoba berkomunikasi dengan mereka seperti itu.
1: Okay. Ini termasuk juga untuk ini ya.

0: bagaimana cara mengubah pola pikir masyarakat ya, agar lebih agar melihat penyandang disabilitas ini sebagai bagian yang setara dalam setiap aktivitas sosial. Ini termasuk juga dalam hal ini, Mbak Lina?
1: Betul Bang. Jadi penyandang disabilitas itu kita merubah pola pikirnya dengan cara semakin sering dan semakin banyak berinteraksi langsung dengan teman disabilitas itu sendiri, sehingga mindset kita itu tidak hanya memandang charity. Mungkin saya ketika gak kenal Mas Hasan, saya ngeliat Mas Hasan, mungkin ada charity-nya, kasihan ya Mas Hasan kerja di Samarinda Tempat dengan kondisi pakai tongkat. Yeah. Padahal Mas Hasan sebenarnya enjoy-enjoy aja tuh gitu.
0: Ya, karena posisinya juga
1: saya gak kenal.
0: Sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan
1: ilmunya.
0: Iya,
1: betul. Tapi ketika saya mengenal Mas Hasan, saya sering bertemu Mas Hasan, oh ternyata Mas Hasan itu tidak seperti yang saya pikirkan gitu. Bahkan Mas Hasan ini kemampuannya lebih dari yang saya miliki, seperti itu. Jadi
2: tak kenal maka tak sayang sih.
0: Apalagi mungkin misalnya Bang Hasan itu misalnya duduk misalnya di pinggir jalan atau di ini, ya, pikiran orang mungkin
1: akan mau ngeluarin uang receh gitu.
2: Itu bener lah.
1: Bener, makanya mengurangi stigma itu dengan mengedukasi masyarakat dengan cara langsung berinteraksi dengan disabilitas itu langsung, seperti yang sudah dilakukan oleh Samarinda Tempat nih contohnya. Dan harapannya tidak hanya Samarinda Tempat, tapi juga tempat-tempat wisata lain, tidak hanya tempat wisata tapi tempat fasilitas
0: seperti
1: umum,
0: seperti yang disampaikan tadi Bang Iksan tadi.
1: Iya.
0: Ya, karena ini seperti ladanya juga sangat dikenal orang.
1: Iya, sangat dikenal ya. Tapi kalau menurut saya belum begitu akses Bang Fadil.
0: Iya.
1: Karena ada tempat lokasi yang sangat tinggi. Bener. Kita yang non disabilitas saja tuh
0: ngap-ngapan ya. Iya. Saya berapa kali memang kesini ngap-ngapan. Apalagi napas tuha sekarang.
1: Iya.
0: Oke. Baik, saya ke Bang Hasan lagi nih. Bang Hasan, yep. Ini kita berharap semoga langkah yang dilakukan sama Dina Dempak ini dapat juga menginspirasi pengelola tempat wisata lainnya ya. Nah, kira-kira apa harapannya Bang Hasan ini kepada pelaku usaha pariwisata lain di Kalimantan Timur terkait pembangunan wisata yang ramah disabilitas?
2: Kalau harapan saya sih sebenarnya mungkin tempat-tempat wisata lain itu bisa, langkah awal sebenarnya simple, komunikasi dulu ke PPDI. Nah, kalau sudah komunikasi ke PPDI, nanti langkah-langkah berikutnya bagaimana membuat tempat wisata mereka lebih inklusi itu bakal dibantu kok sama teman-teman PPDI.
0: Ya, setelah dibangun baru konsultasi gitu.
2: Iya,
0: sebenarnya kalau sudah dibangun nanti merombak lagi.
2: Betul, sebenarnya lebih baik tadi dari tahap perencanaan. Iya, sudah itu sudah dilibatkan sebenarnya. Kalau sebenarnya tempat kan kemarin tuh makanya banyak yang dirubah ujung-ujungnya karena waktu tahap perencanaan belum melibatkan PPDI. Tapi
0: artinya ini suatu pembelajaran ya?
2: Suatu pembelajaran juga buat kami. Tapi ya seperti yang Mbak Lina sampaikan tadi juga, begitu sudah ada masukan langsung gercep.
1: Yeah. Okay.
2: Kita perbaiki semuanya langsung. Dan juga ini mungkin sebagai pekerja di wisata ya, mungkin juga saya bertemu beberapa orang tuh agak kaget. Seorang disabilitas kok kerjanya di tempat wisata yang hektik banget, yang hari libur gak ada liburnya gitu kan istilahnya. Sebenarnya asalkan sesuai dengan kemampuannya, kenapa tidak?
1: Yeah.
2: Terkadang ya itu tadi, banyak, enggak cuma tempat wisata, mungkin pemberi pekerja lainnya tuh terlalu memandang sebelah mata, sehingga sebelum dikasih tanggung jawab pun sudah mikir kayaknya dia enggak sanggup deh.
0: Oke. Baik, pendengar Prosatu Risa Marinda, aman Bang Padel, kalau Ibu Lina mau minta nomor HP saya, berikan saja katanya. Oke, okay, baik.
1: Terima kasih Pak.
0: Ini soalnya ini terkait kerajinan kalau nggak salah ya.
1: Masya Allah,
0: banyak kerajinan. Sedikit bisa direview kembali Pak Ahmad Tamrin, kemampuan Pak Ahmad Tamrin yang sempat pernah dulu disampaikan di acara dialog pada saat itu masuk ya. Bisa direview apa aja ke skillnya Bang Ahmad Tamrin ini, bisa di melalui chatnya ya. Nanti kita sampaikan ke Ibu Lina. Baik Ibu Lina.
1: Iya.
0: Setelah mengikuti kegiatan review bersama teman-teman, ada sekitar 300 ya?
1: Iya,
0: di sana.
1: Bersama
0: pendamping. Dan itu gratis katanya ya?
1: Gratis, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Saya juga berarti dapat gratis.
2: Boleh Bang Fadil.
0: Ya, ini tentu ada harapan besar dari teman-teman disabilitas ya?
1: Iya.
0: Nah, apa harapan PPDI Kalimantan Timur terhadap pemerintah daerah nih? Dan juga para pengelola destinasi wisata dalam mewujudkan pariwisata
1: ini? Iya, kami berharap Bang Fadil, pemerintah daerah bersama pengelola destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur ini menjadikan aksesibilitas itu sebagai prioritas, bukan hanya sekedar ada. Ya, karena selama ini saya lihat banyak contohnya RAM itu di depannya itu ada tiang listrik, RAM-nya masih aja nabrak. Okay.
0: Termasuk kayak kan, seperti guiding block.
1: Iya, ya, guiding block ya maksud saya itu. Jadi tidak sesuai dengan semestinya. mestinya seperti itu.
0: Karena tidak ada komunikasi sebelumnya.
1: Tidak ada komunikasi dan pelibatan dari organisasi disabilitas langsung. Nah, harapannya nanti setelah ini mungkin yang mendengarkan ini para owner-owner tempat wisata ya, para pemerintah-pemerintah daerah maupun provinsi dan juga dinas pariwisata, tentunya ketika setelah mendengar siaran kita ini ya terbuka menyediakan tempat layanan umum dan juga tempat wisata yang benar-benar bisa aksesibel dengan melibatkan organisasi disabilitas itu langsung.
0: Baik. Tidak dan hanya. Ini juga sudah berulang kali kita sampaikan.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul banget.
0: Dan mudah-mudahan nanti bisa ditelanjuti apalagi dengan pengurus-pengurus PPD Kalimantan Timur kita ya, tentu akan semakin banyak kader ya.
1: Iya.
0: Kita paham Bu Ani mungkin sudah banyak berjuang.
1: Banyak berjuang ya.
0: Dan satu juga tokoh kita yang sempat sebenarnya sangat kita harap juga.
1: Almarhum. Pak Syawal.
0: Pak Syawal. Tapi kita berharap banyak teman-teman kita yang mampu ya berjuang di situ. Yang saat ini ada Bu Lina, ada Bu Nurul, ada Bang siapa
1: Pak
0: juga
1: Wawan.
0: Pak Wawan. Ya mudah-mudahan nanti kedepannya bisa terus ini berkesinambungan.
1: Amin, amin.
0: Dan terus berjuang ini ya.
1: Amin.
0: Untuk mewujudkannya.
1: Amin.
0: Bang Hasan, pesan Bang Hasan ini kepada masyarakat, khususnya mungkin pendengar Pro Satu di Samarinda ya, agar masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur umumnya atau mungkin di kota Samarinda, agar bersama-sama mendukung terwujudnya wisata yang inklusif, nyaman, dan dapat dinikmati semua orang tanpa terkecuali nih Bang Hasan.
2: Mungkin kalau pesan-pesannya aja, kalau soal fasilitas, mungkin itu kan hanya beberapa orang saja yang sanggup mengerjakannya. Tapi soal pelayanan, penerimaan teman-teman disabilitas itu semua orang bisa melakukan, dan itu sih yang harapannya.
1: Benar.
2: Yang bisa kita lakukan dulu deh, jangan sampai kita membuat stigma teman disabilitas tuh hanya perlu dikasihani, charity dan lain-lain, tidak. Kita butuh penerimaan.
0: Masih nerima lowongan di sana?
2: Boleh, boleh Bang Fadil kalau mau.
1: Profesi kedua.
2: Profesi kedua.
0: Karena itu tadi ya, siapa tahu dari saudara-saudara kita
1: yang
0: teman-teman disabilitas kita yang saat ini mungkin masih enggan membuka diri atau mungkin merasa saya juga punya ilmu, toh nanti gak ada tempat yang menerima saya. Nah ini ada Bang Hasan yang bisa menjadi sumber inspirasi.
1: Betul.
0: Dengan kemampuan ilmu beliau diterima sesuai bekerja di situ, bukan karena kasihan,
2: bukan
0: tapi karena mampu.
2: Betul.
0: Oke. Bang Ahmad Tamrin seorang tukang servis elektronik. Jadi beliau ini bahkan sound system ini bisa ditangani. Ini luar biasa beliau ini. Jadi nanti untuk membuat speaker atau salon mampu ya.
1: Insya Allah satu frekuensi nanti sama bapak saya tuh Pak.
0: Gitu?
1: Nanti Insya Allah saya.
0: Nanti akan di nomor Pak Bang Ahmad Tamrin nanti akan diserahkan ke Bang Bu Lina ya, agar karena Bu Lina juga pengurus di PPD Kota Kartanegara. Baik, masih ada pesan yang ingin disampaikan Bu Lina kepada masyarakat kita di Kalimantan Timur terkait destinasi wisata yang akses dan juga inklusif, ramah untuk penyandang disabilitas.
1: Iya, seperti yang biasa sering saya bilang, saya sering mengutip apa yang dikatakan Bu Ani yang diambil dari waktu itu CRPD. Nothing about us without us. Jadi tanpa kita, ya tidak ada kita kan Bang Fadil. Dan harapannya dengan adanya contoh dari Samarinda Tempak, dengan adanya Mas Hasan yang memotivasi ini, bisa membuka paling tidak sedikit mindset lagi untuk masyarakat di luar dan teman-teman disabilitas yang mungkin rasa percaya dirinya masih kurang. Nah ini Mas Hasan bisa menjadi contoh untuk teman-teman disabilitas bahwa Mas Hasan itu mampu, Mas Hasan bisa, karena dengan kemampuan yang kita miliki, untuk apa kita merasa tidak percaya diri dan minder seperti itu. Dan
0: kayaknya untuk sepertinya pekerjaan Bang Hasan ini akan bertambah nanti nih ya.
1: Mungkin menjadi HRD juga nih nanti kalau teman-teman.
2: Boleh nanti.
0: Baik, tidak terasa ya kita telah berada di penghujung jumpa kita di acara kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk Mbak Lina.
1: Terima kasih.
0: Sudah berkenan berbagi cerita, berbagi inspirasi, dan juga bercerita bagaimana rasa dan juga pengalaman teman-teman disabilitas sebanyak 300 orang
1: Seru banget
0: berkunjung ke Samarinda dan Pak yang langsung didampingi oleh Bang Hasan ada di sana, dan
2: teman-temannya
0: sangat inklusif, katanya sangat ramah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Hasan.
2: Terima kasih.
0: Sukses terus di Samarinda dan Pak ya, dan mudah-mudahan akan semakin banyak ini mungkin akan menggandeng teman-teman kita yang penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan juga untuk bergabung di sana ya.
2: Amin.
0: Ya, pendengar Persatuan di Samarinda, dari perbincangan ini kita belajar ya bahwa wisata bukan hanya tentang tempat yang indah. juga tentang bagaimana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati setiap ruang publik. Ya, semoga semakin banyak destinasi wisata, fasilitas umum, dan juga layanan publik di Kalimantan Timur Amin. Yang mengedepankan prinsip inklusivitas ya, sehingga Amin. Tidak ada seorang pun yang merasa tertinggal atau terabaikan. Terima kasih sekali lagi Mbak Lina, Bang Hasan, dan juga untuk pendengar yang sudah bergabung dan juga sudah menyaksikan acara kita di kanal YouTube RRI Samarinda, dan pendengar kita yang mungkin hanya mendengarkan ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Saya M. Padil dan juga rekan Aidil ucap terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.

Air Prosatria di Samarinda. Sekali lagi kami akan segera mengundang Anda untuk bersama menyimak untuk penyampaian informasi dalam dinamika olahraga Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City GC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 3RRI

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Harry Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yi Fangsu dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

anjing mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.

menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampis Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu Persib kemenangan atas Arema FC, DPMM FC dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi di clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sing Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya. Siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu, gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: jelang Asian Games, Timnas Basket Putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian Timnas Basket Putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karin menyebut positif kunjungan Save the Nation atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik.
4: Pendengar, kami hentikan sejenak penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengabarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang-orang mengetahui besarnya pahala yang didapatkan dalam azan dan saf pertama, kemudian mereka tidak dapat memperolehnya kecuali dengan undian, niscaya mereka rela berundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Bukhari.

dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18.

menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini Anda mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kembali lagi bersama Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda ya. Kita lanjutkan di Sendawar siang hari ini, efisiensi anggaran mempengaruhi percepatan pembangunan infrastruktur di Mahulu. Efisiensi anggaran dinilai turut memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mahulu, terutama dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur di wilayah yang masih memerlukan percepatan pembangunan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Mahulu, Anastasia Hiang, menyatakan kondisi Mahulu sebagai daerah otonom baru perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Menurutnya, kebutuhan pembangunan masih cukup besar, khususnya di kawasan perbatasan. Ia menjelaskan kebutuhan pembangunan infrastruktur di setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda. Sejumlah wilayah yang mungkin telah mendapatkan dukungan pembangunan jalan yang cukup, tetapi masih terdapat kawasan lain yang membutuhkan perhatian lebih besar. Menurutnya juga pendengar, pembangunan jalan perlu diarahkan secara profesional dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Akses jalan yang layak menjadi salah satu kebutuhan mendasar untuk menunjang mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

0: Aduh, pegel juga habis pulang kerja. Ngapain ya enaknya?
1: Merendam kaki dengan air hangat dan garam adalah sebuah perawatan sederhana yang efektif untuk mengatasi bau kaki, pegal-pegal, merilekskan tubuh, hingga membantu mengatasi infeksi jamur.
0: Wah, cobain ah.
2: Merendam kaki menggunakan air hangat dengan garam ternyata tidak hanya membuat kaki menjadi rileks, tetapi juga menyembuhkan beragam penyakit kulit. Terapi ini merupakan salah satu teknik yang dikenal dengan istilah hidroterapi. Penelitian menyebut tidak hanya dapat menjadi antiseptik, merendam kaki dengan air hangat juga dapat membantu menurunkan tekanan darah, karena air hangat menciptakan efek pelebaran pada pori-pori tubuh dan memperlancar peredaran darah.
3: Menjaga kesehatan mental penting dilakukan setiap orang. Menurut CDC, kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial yang akan mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak, dan membantu menentukan bagaimana seorang tersebut menangani stres, berhubungan dengan orang lain, serta membuat pilihan yang sehat. Menjaga kesehatan mental dapat kita lakukan dengan bermain, bernyanyi, dan mendengarkan musik. Bisa menjadikan kita lebih kuat dari sisi mental, membangkitkan kenangan, memperbaiki kerusakan otak, hingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, musik bisa membawa dampak positif bagi tubuh, seperti menurunkan tekanan darah, meredakan gejala depresi, meningkatkan produksi dopamin otak, dan alternatif penyemangat bagi suasana hati kita. Musik juga akan memberikan stimulus ke dalam otak berupa audiovisual yang akan membuat perasaan kita lebih rileks dan tenang.

Menurut Anastasia, pembangunan jalan perlu diarahkan secara profesional dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Akses jalan yang layak menjadi salah satu kebutuhan mendasar untuk menunjukkan mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ia juga berharap kebijakan efisien anggaran tidak menghambat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan. Pemerintah di semua tingkatan dinilai perlu membangun koordinasi agar keterbatasan anggaran tetap dapat diarahkan pada program yang paling mendesak. DPRD Mahulu juga akan terus mendorong agar kebutuhan pembangunan di wilayah yang belum memiliki akses jalan layak mendapatkan perhatian pemerintah. Percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi serta mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Mahakamulu.

0: Toilet alias peregangan di pagi hari usai bangun tidur kerap kita lakukan, seakan sudah menjadi hal wajib untuk membuat badan jadi lebih enak. Mulut dalam ilmiahnya disebut dengan pediculation dan merupakan reaksi dari hilangnya bentuk otot serta cairan yang cenderung berkumpul di sepanjang punggung dan diekspresikan dengan peregangan sambil menguap. Melakukan peregangan berfungsi melancarkan aliran darah dan cairan tubuh agar kembali menyebar secara merata ke seluruh tubuh. Sirkulasi darah yang lancar bisa mencegah kepala yang pusing dan mata berkunang-kunang saat kita beranjak bangun. Peredaran darah dan cairan tubuh yang lancar juga akan membuat tubuh lebih segar.
1: Tidak perlu khawatir penyebaran nyamuk Wolbachia untuk menekan kasus DBD aman bagi manusia. Wolbachia adalah bakteri yang secara alami ada dalam 60% serangga, kecuali nyamuk Aedes aegypti. Pemindahan bakteri Wolbachia kepada nyamuk Aedes aegypti akan menyebabkan virus DBD pada nyamuk tidak dapat berkembang, sehingga tidak akan menularkan virus DBD kepada manusia. Nyamuk dengan bakteri Wolbachia sudah dianggap aman. Bakteri Wolbachia yang ditemukan dalam nyamuk tidak dapat bertahan hidup di luar tubuh serangga dan tidak dapat mereplikasi diri tanpa bantuan nyamuk inang. Meskipun sudah ada teknik nyamuk Wolbachia, kita harus tetap menerapkan 3M, yaitu menutup, menguras, mendaur ulang untuk meminimalisir DBD di lingkungan terdekat.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Senawa dengan

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 13:08 waktu Indonesia Tengah. Kita telah dengarkan satu lagu di ruang dengar Anda untuk mengawali kita pada etnis Banjar ya pada siang hari ini. Bagi para pendengar yang request mengenai etnis Banjar, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Halo, selamat siang ragam etnis. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang ya. Ini ada Mbak Siska dari Kota Bangun. Terputus, mungkin ada kendala di jaringan dan lain sebagainya ya. Bagi pendengar, masih kami tunggu lagi gabungannya di Etnis Banjar. Halo, selamat siang. Selamat siang ragam etnis ya. Selamat siang. Ini dengan Bang siapa ini?
1: Panas meles nih, Bok. Panas.
0: Oh, panas. Ini dengan Bang siapa, di mana, Bang?
1: Ini kena pilek.
0: Oh, kena pilek. Lagunya apa ini, Bang?
1: Ya, Mbak Rizkanya di Kota Bangun. Mbaknya di Pasir Utara tuh. Putra Rantau. Putra Kusut. Mbak Andre.
0: Semuanya
1: aja sampai Z.
0: Dari A sampai Z untuk semuanya aja. Maaf, maaf Bang, ini untuk lagunya tadi apa, Bang? Aduh, diakhiri teleponnya ya.

0: Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Ya, selamat siang.
0: Mbak Siska, gimana kabarnya Mbak Siska?
1: Kabarnya baik. Lagunya 45 aja, Bang.
0: 45 ya.
1: Ya. Jaringannya nih, Bang, enggak tahu ini.
0: Ya.
1: Buan di handphone saya nih.
0: Boleh.
1: Katanya mau semua-muanya aja. Ini dengan Bang siapa? Dengan Ibnu kah, Bang Dani?
0: Bang Ibnu, Mbak Siska.
1: Ya. Sehat aja.
0: Amin.
1: Itu aja Bang, lagunya ditunggu.
0: Baik, Mbak.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Empat lima ya, lagu requestan dari Mbak Siska.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Baik pendengar, setiap pro satu sendawarti bagi kita pada pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah. Masih kami tunggu gabungannya lagi di Ragam Etnis Banjar. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu Banjar, boleh langsung menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama.
3: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
4: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
3: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
4: 3M? Apa itu 3M, Bu?
3: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
4: Menguras apa?
3: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
4: Kayak apa, Bu, contohnya?
3: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
4: Oh, siap, Bu.
5: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Cewek sendirian aja nih.
1: Cantik banget, Neng. Mau ditemanin gak?
0: Sini sama abang, Neng.
2: Stop. Siapa nih yang masih sering begini? Itu namanya catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual berupa kekerasan verbal atau psikis loh. Sangat lumrah terjadi baik di pedesaan maupun kota-kota besar. Ada aja orang yang menjadi korban pelecehan tersebut. Biasanya catcalling dilontarkan ketika korbannya tengah berjalan sendirian. Banyak orang yang menyepelekan nih dan menganggap tindakan catcalling adalah tindakan iseng atau bercanda. Padahal catcalling dapat menyebabkan perasaan was-was atau bahkan trauma psikologis pada korbannya. Lebih parahnya lagi, korban pelecehan seksual tersebut rata-rata perempuan yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur. Yuk, mulai hentikan kebiasaan tersebut, lebih bermartabat dan jadikan dunia tempat aman dan nyaman untuk sesama. Kak, lihat ini deh.
3: Apa tuh?
2: Aku direkomendasiin All Soap Skincare sama temanku nih. Ada lotion body yang bagus banget masa. Nih ya, bisa memutihkan kulit kusam dalam seminggu. Tuh, lihat deh testinya. Pada bagus-bagus banget nih.
3: Jangan sembarangan kalau beli online. Apalagi tuh jenis produk obat. Sebelum belanja, kita harus cerdas.
2: Cerdas gimana, Kak?
3: Nih ya, sesuai anjuran Badan POM, sebelum belanja kita harus cek klik? Iya, cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa.
2: Oh gitu ya, Kak. Kalau gitu aku cek-cek lagi deh. Wah,

0: ternyata nggak ada izin edarnya, Kak.
1: Nah kan?
0: Ya, kalau gitu nggak jadi deh aku beli.
2: Sebagai konsumen, kita harus cerdas sebelum membeli produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Ingat, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsanya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar setia Pro 1, Sendawarti bagi kita pada pukul 13.53 menit waktu Indonesia Tengah. Tak terasa ya, kita telah mengikuti sesi-sesi yang telah kita lalui pada pagi hari dan siang hari ini. Akhirnya saya Ibnu Mahfuzi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawarti.

0: kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain yang tidak mengikuti rehabilitasi, tapi mereka sudah menjaga mana.
1: Nah, nikah batin, dua unsur itu tidak ada. Jadi hanya dia dengan si wanita. Nah, pertanyaannya adalah, yang menikahkan siapa?
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
3: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
0: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant, modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi, tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu ya. Kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam, tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk. Dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
3: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami unggulin mangrovenya. Ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali dampak hasil yang kami rasakan, artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah unggul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
3: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
3: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada di Samarinda, Sulfikar Ali melaporkan.
2: Implementasi B50 diproyeksi mendorong produksi produk sawit rakyat Kalimantan Timur, memperkuat industri pabrik kelapa sawit atau CPO, dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar petani lokal. Kita simak laporan selengkapnya.
6: Penerapan campuran 50% biodiesel pada bahan bakar solar atau B50 diproyeksikan menjadi peluang baru bagi sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Program yang dimulai diterapkan per 1 Juli lalu ini dinilai mampu meningkatkan penyerapan hasil perkebunan rakyat sekaligus memperkuat industri pengolahan sawit di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di Samarinda mengatakan, Kalimantan Timur memiliki potensi perkebunan sawit rakyat seluas 225 ribu hektar dengan produksi mencapai 741 ribu ton tandan buah segar atau TBS setiap tahunnya. Potensi tersebut didukung keberadaan 109 pabrik kelapa sawit yang dapat memasok keperluan minyak sawit mentah atau CPO sebagai bahan baku biodiesel. Menurut Ahmad Zakir, penerapan B50 diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan. Pemerintah daerah menurutnya akan terus mendukung implementasi program sesuai dengan kewenangan. Sementara proses distribusi dan pengolahan diharapkan berjalan optimal melalui kolaborasi dengan pihak swasta.
7: Bagaimanapun juga kan memiliki dampak pengaruh positif di sektor perkebunan dan juga tentang penggunaannya nanti. Jadi kita tunggu saja nanti seperti apa tahapannya, kemudian implementasinya. Kalau pengolahan kan masih tentu berdasarkan distribusi yang sudah dibangun ya, dan kita berharap ini swasta. Kalau dari sisi pemerintah kan tentu hanya mau support, kemudian diselesaikan program kita dan juga kenangan ya.
6: Selain meningkatkan serapan produksi, implementasi B50 juga diperkirakan berdampak pada stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani yang saat ini berada di kisaran 3.400 per kilogramnya. Pemerintah provinsi menurutnya komitmennya melindungi harga TBS melalui penetapan harga acuan secara berkala agar kesejahteraan petani sawit tetap terjaga. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur mencatat 5 komoditas unggulan perikanan berhasil menembus pasar ekspor dengan total pengiriman lebih dari 1.400 ton pada semester pertama 2026. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk DKP Kaltim, Irma Listiawati, mengatakan udang windu masih menjadi komoditas ekspor terbesar disusul udang pink, ikan kerapu, bawal putih, dan udang putih. Produk perikanan Kaltim saat ini telah dipasarkan ke sejumlah negara seperti Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, dan Taiwan. Pendampingan sertifikasi mutu terus diberikan agar daya saing produk perikanan meningkat dan mendorong kesejahteraan nelayan serta pembudidaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur mengeluarkan fatwa tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi yang dinyatakan tidak sah. Fatwa ini diterbitkan sebagai respon atas fenomena yang berkembang di masyarakat. Kita simak laporannya.
8: Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kalimantan Timur menegaskan praktik nikah batin tanpa wali dan saksi tidak sah menurut syariat Islam. Penegasan tersebut tertuang dalam fatwa MUI Kaltim nomor keputusan 25 garis miring DPP garis miring 20 garis miring 7 garis miring 2026 tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi. Ketua Umum MUI Kalimantan Timur Muhammad Rashid mengatakan, pernikahan yang sah menurut Islam harus memenuhi rukun dan syarat. Di antaranya ada wali dan dua orang saksi. Sementara dalam praktik nikah batin, kedua unsur tersebut tidak terpenuhi sehingga pernikahan itu tidak dapat dibenarkan.
9: Wali itu banyak, yang terakhir itu wali hakim, itu yang terakhir, itu harus ada, yang kemudian saksi harus ada. Jadi hadir pada saat mengucapkan akad nikah. Nah nikah batin, dua unsur itu tidak ada. Jadi hanya dia dengan si wanita. Nah pertanyaannya adalah, yang menikahkan siapa? Umumnya pasti dari penghulu yang resmi dari pemerintah, pasti tidak ada yang mau menikahkan. Kalau orang tuanya yang menikahkan, berarti ada walinya, tapi saksinya tidak ada kan? Jadi ini betul-betul nikah yang tersembunyi.
8: Berdasarkan fatwa tersebut, MUI Kaltim pun menetapkan bahwa nikah batin tanpa wali dan saksi, hukumnya batal dan haram. Rashid menegaskan, hubungan yang dilakukan atas dasar pernikahan semacam itu tidak memiliki dasar hukum dalam Islam. Bahkan menurut Rashid, hubungan suami istri yang dilakukan melalui nikah batin tanpa memenuhi syarat sah pernikahan termasuk dalam perbuatan zina. Sebelumnya fatwa ini diterbitkan sebagai respons atas maraknya fenomena nikah batin yang berkembang di masyarakat. MUI Kaltim berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap klaim bahwa nikah batin tanpa wali dan saksi merupakan pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Berbagai program pemerintah pusat dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat, namun warga di Kutai Barat menyoroti agar pemerintah dapat menuntaskan pelaksanaan program yang sudah berjalan sebelum meluncurkan kebijakan baru. Berikut laporan selengkapnya.
10: Warga Kabupaten Kutai Barat, Sarnesius, menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan penyelesaian berbagai program yang telah berjalan. Hal itu disampaikannya pada acara Halo RRI. Menurutnya, program seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan koperasi Merah Putih merupakan kebijakan yang baik dan patut didukung karena bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan sejumlah program tersebut dinilai masih menghadapi berbagai kendala dan polemik di lapangan yang perlu segera diselesaikan. Sarnesius menilai sebelum meluncurkan program baru seperti Rencana Universitas Republik Indonesia, pemerintah sebaiknya memastikan program-program yang telah ada berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Saya bingung juga ini, pemerintah ini kan ada Eko MDG sih bagus, ada Koperasi Merah Putih, ada Sekolah Rakyat, ini kok ada lagi Universitas Republik Indonesia ya yang terbaru lagi. Nah bagaimana lagi pola, belum selesai yang satu di selesaikan secara baik-baik, ini sudah ada lagi program baru. Kalau bisa Pak Prabowo, program itu harus dituntaskanlah dulu. Nah,
10: ia berharap evaluasi terhadap pelaksanaan program menjadi prioritas agar kebijakan pemerintah semakin efektif dan mendapat kepercayaan publik. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Katolik Republik Indonesia ke-102 di Kabupaten Makamulu berlangsung meriah. Unsur wanita kawasan perbatasan diharapkan menjadi tauladan bagi generasi berkualitas. Berikut laporannya.
12: Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Makamulu, Anastasia Hiang, mendorong perempuan di Makamulu untuk terus meningkatkan peran dan kualitas diri, khususnya dalam memperkuat kehidupan di dalam keluarga. Hal tersebut disampaikan dalam momentum peringatan HUT Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI ke-102 di Aula Gereja Santo Petrus Ujubilang Jumat 31 Juli 2026. Menurut Anastasia, perempuan memiliki posisi penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena itu, penguatan iman dinilai dapat menjadi landasan bagi perempuan dalam menjalankan peran sekaligus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Ia menilai perempuan memiliki kontribusi besar dalam membentuk generasi penerus yang berkualitas. Peran tersebut tidak hanya terlihat dalam kehidupan sosial, tetapi terutama melalui pendidikan dan pembentukan karakter anak sejak berada di lingkungan keluarga. Anastasia yang mengatakan keluarga merupakan tempat pertama bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan mengenal berbagai nilai kehidupan. Karena itu, peran seorang ibu menjadi penting dalam membangun suasana keluarga yang mendukung tumbuh kembang anak.
13: Mudah-mudahan wanita-wanita Katolik dan seluruh wanita yang ada di Kabupaten Makamulu bisa jauh lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk wanita-wanita hebat di Mahakam Ulu. Harapannya mudah-mudahan selalu jadi yang terbaik, karena wanita-wanita inilah yang nantinya akan melahirkan para generasi yang luar biasa. Karena pendidikan pertama kali kan ada di dalam keluarga. Kemudian saya selalu menyampaikan ketika menghadiri acara-acara WKRI itu adalah surga di dalam rumah tangga itu adalah seorang ibu, seorang wanita. Kita akan melahirkan generasi, itu tergantung bagaimana pendidikan kita.
12: Diharapkan momentum HUT WKRI dapat semakin memperkuat semangat perempuan untuk terus berkarya, menjadi teladan, serta memberikan kontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat. Perempuan juga diharapkan mampu menjaga nilai-nilai kehidupan yang menjadi fondasi dalam membentuk generasi mendatang. Anastasia menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi penerus di Mahakam Ulu. Dengan keteladanan, pendidikan keluarga, dan penguatan iman, perempuan diharapkan terus dapat melahirkan generasi yang berkarakter, berkualitas, dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kutai Kartanegara. Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur mengeluarkan fatwa tentang nikah batin atau nikah tanpa wali dan saksi yang dinyatakan tidak sah. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Semangat menggelora seperti cuaca di hari ini yang sangat terik. Nah, pendengar, di awal bulan yang hari ini ya, semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita citakan, apa yang kita doakan terkabul di bulan ini juga, amin. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dalam sesi Pro Dangdut kali ini kami hadirkan untuk Anda hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan tentunya saya Dewi Puspa temani hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar, seperti biasa dalam sesi Pro Dangdut setiap hari Sabtu ada karaoke live, tapi tidak apa jika tidak ingin karaoke, masih bisa tetap request seperti biasa ya. Jadi buat sahabat pendengar yang ingin bergabung, kami nantikan di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55239 38. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sudah ada yang bergabung, mungkin langsung saja kita terima. Ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, dan ada kita bersama rambut panjang.
0: Iya. Bang Damarulan. Abang mau lagu apa nih?
1: Lagunya itu aja, Bukan Tak Mampu.
0: Bukan Tak Mampu. Oke.
1: Okay. Kemarin saya mau duet di sama dirimu gerugi gitu.
0: Iya, Dewinya juga enggak bisa.
1: Nanti kapan-kapan saya ke studio nanti duet aja nanti sama
0: iya.
1: Dirimu.
0: Iya.
1: Aku kemarin mau sama diri deg-deg-deg berjantungku.
0: Waduh, aduh. Kita cek nada ya.
1: Ya, persis cowok.
0: Oke. Okay. Sebentar, lagi loading ini.
1: Lagi sendiri kah di situ ya?
0: Enggak, seperti biasa ada teman-teman yang lain, ada Bang Ibnu juga dan lainnya. Kita cek nada ya.
1: Hah?
0: Ini kita cek nada.
1: Ya.

0: Yang ini atau ganti?
1: Itu persis cowok kah?
0: Mm-mm.
1: Ya ya, dicoba-coba aja.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Ya, soalnya jauh dari radio ini.
0: Oke.
1: Okay. Saya nggak setoring.
0: Mm-mm. Siap.
1: Ini di tempat beraktivitas baru istirahatnya.
0: Oke, kita mulai ya. Bersiap.
1: Ya.
0: Mulai.

0: Mantep. Selamat salamnya buat siapa nih?
1: Sekali-kali penyiar nyanyi dong. Suaranya bagus kok. Dengar di
0: radio. Aduh, enggak bisa.
1: Nantilah aku ke situ nanti kalau ada waktu nanti. Sama dirimu nanti nyanyi.
0: Ya, dinanti ya.
1: Aku bingkis ya.
0: Buat siapa?
1: Bingkisnya buat putra khususnya di tubuh juga gabungannya, juga buat Mbak Ani, juga buat Bang Mikael, juga buat Bunda Rosinya di tubuh juga gabungannya, juga buat Mbak Siska, juga buat Bang Andre-nya di tubuh juga gabungannya, juga buat semuanya aja. Buat dirimu, makasih sama sore.
0: Oke, terima kasih sudah menyapa Abang Damar Ulan. Kita sapa di belakang, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Ada siapa dan dari mana ini?
2: Dengan Bang Jaka.
0: Bang Jaka, siap. Ini mau request lagu atau karaoke?
2: Mau karaoke.
0: Lagunya?
2: Nur Lela.
0: Kita cek dulu nadanya ya. Kita cek nada dulu bang ya.
2: Iya.
0: Oke.

0: Yang ini atau ganti?
1: Yang itu aja.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Iya.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
0: Oke, kita mulai.
1: Iya.

0: Mantep. Salamnya buat siapa dulu nih?
1: Buat salamnya buat Bang Damarulan dari ya Pendeta.
0: Iya.
1: Buat Mbak Aninya ditunggu ya. Oh. Ya. Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore juga buat Bang Jaka yang sudah menyapa ya. Oke, kita ke SMS dulu, ada siapa dan dari mana. Ada selamat siang Mbak Dewi, cuaca lagi panas ini ya. Oke, terima kasih informasinya ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Tadi
3: hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di Kak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
5: Widih, mantep banget nih baunya. Lagi goreng apa nih?

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Kembali kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552338. Kita sapa yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Ya, Dangdut terlah kita.
0: Mantep, Bang Mikael. Gimana kabarnya Bang Mikael?
1: Kabarnya ku lagi hidup segan mati tak mau ini.
0: Waduh, kenapakah begitu?
1: Ya, panas.
0: Iya sih, terik sekali ya ini.
1: Iya. Mbak Dewi?
0: Iya.
1: Ini lagu apa nih?
0: Dangdut.
1: Oh, dangdut ya?
0: Mm-mm.
1: Hari apa ini?
0: Hari Sabtu ya?
1: Oh iya. Berarti aman, enggak ada karaoke ya?
0: Ada ini karaoke.
1: Ya udah, bukan tak mampu dah.
0: Bukan tak mampu, ini request atau yeah, karaoke?
1: Ya gas lah, yang koplo time ya.
0: Oke, bukan tak mampu. Kita carikan dulu ya.
1: Oke.
0: Oke, kita cek nada dulu ya.
1: Iya. Yeah.

0: Bukan Mbak Dewi, bukan yang itu.
1: Oke.
0: Yang couple of time versi Nada Pria.
1: Oke, sebentar ya, dicarikan lagi. Kalau ini

0: siapkan dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, mulai.
1: Oke.

Okay, Bang Mikael keputus ya. Kita coba ke SMS dulu. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cuaca lagi panas nih. Tak sepanas kita berdua, asik. Lagunya Gara-gara Kamu dari Tommy Ali. Salam seberataan di darat, laut, hulu hilir, kiri kanan. Oke, buat Mbak Dewinya, kalau pulang hati-hati di jalan ya. Sampai selamat. Oke, amin. Terima kasih Abang Putra Banjar ya sudah menyapa.

0: Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Mbak Dewi. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bang Edi, gimana kabarnya Bang Edi?
1: Kabarnya baik.
0: Amin ya, kalau baik aja. Ini mau karaoke?
1: Panas ini.
0: Sama di ya. Sini juga terik betul, Allah.
1: Iya, itu terik betul.
0: Ini ya. Mau karaoke atau request lagu?
1: Ya mau aja karaoke nih, tapi layar ini masih agak serak ini.
0: Gak apa-apa. Jadi requestnya apa?
1: Lagunya anu aja, pengorbanan aja dari Mansur.
0: Pengorbanan Mansur.
1: Itu.
0: Oke, ada.
1: Ini ada spesial buat Mbak Dewi.
0: Iya kah?
1: Supaya Putra Banjar nanti ano, terus sama Kusi Raja Pantun kita.
0: Iya.
1: Ada kura-kura di atas rapi.
0: Asik.
1: Melihat ikan berenang di air.
0: Mantep.
1: Cintaku padamu setinggi langit. Tak akan pernah bisa berakhir.
0: Uuuuy. Mantep.
1: Ada tembang di tengah taman.
0: Asik.
1: Sudah lama ingin ku katakan.
0: Mantap.
1: Mbak Dewi yang ada di pikiran.
0: Mana nih Bang Putra Banjar? Lawan dulu, lawan dulu.
1: Keluar semua.
0: Iya.
1: Oke, sahabat salamnya ya buat Bunda Rosi, ditunggu gabungannya. Mm-hmm. Buat Bunda Dahlia juga, Bunda Erni juga, semoga yeah. sehat semua beliau. Buat Mbak Rima juga ini, ditunggu gabungannya juga, Bang Andre juga, Putra Banjar ya, Putra Kutai. Buat Bang Dio nih, mana nih janjinya mau nyanyinya putus lagi cinta.
0: Iya, mana?
1: Dari hari ini belum ada. Ya, buat Mbak Aminya juga, ditunggu gabungannya, Mbak Rima, Mbak Siska juga. Buat Mbak Iti yang ada di Penajam ya, ditunggu gabungannya juga. Buat Putra Rantau juga nih, gabungannya. Buat Bang Damar Ulam tadi ya. Kenapa tadi enggak jadi juga ya? Tadi,
0: iya, Bang Mikael, enggak tahu keputus kayaknya jaringan.
1: Oh. Oke, Mbak Dewi. Buat Mbak Dewinya, semoga sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Semoga saja semakin jaya di
0: luar. Siap, amin.
1: Kalau bilangnya, hati-hati, ini panas ini Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ya itu, harus jaga jangka ini. Oke, Mbak Dewi, terima kasih waktunya. Ayo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya, Bang Edi. Ya. Dan kita sapa lagi di belakang. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat meriang, Pro Dangdut. Dangdut loncat-loncat.
0: Kenapa panas dangdut nih? Iya. Abang, air naik kah? Surut?
2: Air sudah turun, sudah 2 meteran turun. Ada 2 meteran sudah. Lagunya Pintu Taubat ya.
0: Pintu Taubat dari?
2: Ida Layla.
0: Versi Ida Layla, oke ada.
2: Nyamdu jalur yuk. Papa Putra Banjar, hei. Jilak. Kenapa ada nyanyi jilak? Putra Daeng. Daeng. Nyanyi Daeng. Ada masih nyanyi iya. Yolo. Pada Daeng. Untuk busu-busu, mbok-mbok yang di daratan maupun di Purnama ini mana nih?
0: Di wilayah Gunung Sari.
2: Belum ada suaranya.
0: Barusan.
2: Oh, ya untuk di. Bila lagi nih.
0: lagi enggak srek tenggorokan. Makanya cuma request.
2: Ya. Putra khusus Mbak Ani, Mbak Rima, ibu yang di Balokku, Putra Galau. bernyanyi supaya galau. Ninya-nya. Aduh, kaya Ninya abah. Rugi. Kebele-bele ikan Ninya awak kahe. Geram teman. Nah, untuk putra Putupi Mani, seluruh-luruhnya di Kutai Barat, yang mana ada siapa dengar. Inilah lagunya Pintu Taubat ini. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan pendengar, kembali kami hibur ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut untuk Anda.
3: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya. Salah satunya adalah musik.
4: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
5: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
6: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
7: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para
8: prajurit. Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
9: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
10: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
11: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
9: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
12: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
13: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
14: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
15: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawa dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda, sesi Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523938. Kita terima di jalur telepon, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah di...
0: Mantap Bang Andre.
1: Ini panas itu.
0: Mm-mm, sama, di sini luar biasa, iya. Terang.
1: Enggak punya baju. Aduh, ayo. Lagunya ini aja deh, Tergusur.
0: Tergusur, siap.
1: Buat Kak Edi Permana, Kak Putra Benjer, itu Kak Putra Benjer Dahanon, ibarat pantun nih. Buah nyur, pohon nyur terlanjurnya bujur.
0: Asik.
1: Buahnya jatuh jadi bubur. Kak Putra Benjer sudahlah mundur, karena cintanya sudah tergusur.
0: Asik.
1: Itu buat Kak Putra Benjer, dibalas Kak Putra Benjer. buat Deani juga nih, buat Kak Putra Kusut, Mama Erni ya, buat Putra Galau juga nih, buat siapa tadi Dian tadi, aduh lupa aku,
0: Abang Putra Senior Rantau,
1: ya, ya oke okay. Itu buat ini ya, buat di Ajeng di Berau, Diano di Sampit di Berau juga di Maya ya, mungkin juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat Ayah Idris juga mungkin juga sehat, buat ini juga Kak Bio ya, ini lama Kak Bio nggak kedengaran, mungkin juga sehat ya. Buat Kak Wasu, di Mikael tadi ya, kenapa dia tuh mungkin habis untuk anunya paketnya. buat siapa ya, buat Mama Erni, Mama Dahlia ya, buat adikku Putri Duyung atau Dinda Putri ya, mungkin juga sehat bersama mama, bersama orang yang disayanginya, buat semuanya deh sayang. Hati-hati pulangnya deh, ini panas banget nih. Takut kulitnya hitam yang udah putih.
0: Meletek ini panasnya.
1: Pokoknya si Kutai Barat lah, mana yang tengkurap, mana yang telentang, dengar semua tuh.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya. Oke, aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, selamat sore sudah menyapa ya Bang Andre di Kuyung. Kita sapa lagi di belakang, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Selamat sore, sudah terhubung, silakan. Halo, oke, tidak ada jawaban, kita putuskan. Kita ke WA dulu ya, ada siapa dan dari mana ini. Ada, selamat sore Mbak Dewi. Ya, untuk cuaca di sini lagi panas, wah sama nih. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, lagunya Penasaran. Salam buat semuanya aja yang bergabung di sore hari ini. Buat Mbak Dewinya, kalau pulang hati-hati di jalan. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih ya buat Bunda Ceria yang sudah menyapa ya.

Kita ke WA lagi ini. Ada selamat sore, aku Bang Dion di Empako. Minta puterin lagu Rumah Penjara. Terima kasih sudah menyapa untuk Bang Dion.

0: Kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Mantep, Mbak Siska. Bagaimana kabarnya nih? Di sini panas.
1: Dewi.
0: Sama aja ya.
1: Lagunya untuk mempercepatkan aja kalau
0: apa?
1: Egois aja.
0: Egois.
1: Ya.
0: Dari?
1: Dari Lesti.
0: Oke, dari Lesti siap ada.
1: Semuanya aja.
0: Oke. Iya, terima kasih.
1: Waktunya, selamat sore.
0: Iya, terima kasih, selamat sore buat Mbak Siska ya, walaupun suaranya putus-putus masih bisa sedikit didengar. Oke, pendengar, saatnya kita dengarkan beberapa lantunan lagu dangdut untuk Anda tentunya.

0: Kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
1: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.
5: Anda sedang mendengarkan RRI

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dalam sesi Pro Dangdut kali ini. Dan tentunya kami akhiri sesi Pro Dangdut dengan beberapa lantunan lagu requestan Anda. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda di hari ini. Tentunya jangan lewatkan sesi berikutnya, akan hadir untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an

حي على الفلاح. حي

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardintoro memastikan Presiden Prabowo akan memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI di Jakarta. Presiden Prabowo akan menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik proklamasi dan penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Pihak istana akan mengundang mantan presiden dan wakil presiden untuk menghadiri upacara di Istana Negara. Pemerintah juga mengundang tokoh bangsa untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah menyiapkan ribuan undangan upacara di halaman Istana Merdeka dengan dua sesi, yaitu upacara detik-detik proklamasi pada pagi hari dan penurunan bendera pusaka pada sore. Tiket undangan untuk masyarakat masing-masing sesi dengan kuota 8.100 undangan. Masyarakat dapat mendaftar secara daring atau online yang nanti akan diumumkan pemerintah. Namun untuk mendapatkan tiket undangan harus bersaing dengan lainnya. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan program Dialog Green Radio. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, selamat sore pendengar, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hutan bukan sekedar hamparan pepohonan yang menghasilkan oksigen. Bagi masyarakat adat, hutan adalah ruang hidup, sumber penghidupan, sekaligus bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Di Kaltim, terdapat hutan adat Mului di Kabupaten Paser yang menjadi contoh bagaimana masyarakat adat mampu menjaga kawasan hutan melalui kearifan lokal yang telah dipraktikkan selama ratusan tahun. Bagaimanakah menjaga keberlanjutan hutan adat di Kalimantan Timur? Kita akan bahas bersama dua narasumber yang telah hadir di studio pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ada dua narasumber yang luar biasa pada sore hari ini. Pendengar, ada Bung Letus Sepsamli MSI. Beliau adalah dosen konservasi sumber daya hutan dan etnobotani. Kita coba sapa. Assalamualaikum, selamat sore Bung Letus.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mas.
0: Iya, sapaan apa nih?
1: Mas Letus aja.
0: Iya, Bung Letus ya.
1: Bung Letus boleh.
0: Kita biasanya Bung biar keren ya. Ada Bung Muhammad Abdullah Iskandar. Ini generasi penerus bangsa nih, mahasiswa kehutanan dan lingkungan tropis. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Sore Pak.
0: Panggilan
2: Iskandar aja.
0: Iskandar, Bung Iskandar ya. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Anda juga bisa berpartisipasi ya melalui line telepon kami 0541 743 495, 0541 743 5666, juga di WhatsApp kami 0811 55 44 976. Sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa yang maksud dengan deforestasi, khususnya pada kawasan hutan adat?
2: Untuk deforestasi itu sendiri, itu yang berarti berkurang atau hilangnya suatu tutupan hutan. Nah, itu biasanya diakibatkan karena aktivitas manusia, entah secara legal maupun ilegal. Nah, itu seperti penebangan pohon, pembukaan lahan, dan juga pertambangan. Nah, kalau pada kawasan adat itu sendiri, yang kalau misalnya tanah adatnya mengalami deforestasi atau kehilangan, yang terancam itu bukan hanya lingkungannya saja, tapi tentu saja untuk masyarakat adat itu yang sangat bergantung pada hutan itu.
0: Oke, nah ini ya efeknya nanti ke masyarakat adatnya. Bung Letus ya, mengapa isu deforestasi hutan adat ini di Kalimantan Timur masih menjadi persoalan yang penting untuk dibahas saat ini?
1: Mengapa sih penting dikaji hingga saat ini terkait deforestasi di Kalimantan Timur? Karena memang sejauh ini berdasarkan data dari Global Forest dari tahun 2001 hingga 2004, itu hilangnya tutupan hutan ya, khususnya pepohonan, sebesar 81% gitu. Nah, dengan meningkatnya kasus deforestasi ini, tentunya ini bisa berdampak kepada lingkungan, sehingga bisa menimbulkan krisis iklim gitu terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Sehingga sangat penting dikaji terkait deforestasi di Kalimantan Timur.
0: Penting harus dikaji terus ya, karena Kalimantan Timur juga salah satu hutan terbesar di Indonesia ya.
1: Iya benar.
0: Nah, ini harus dijaga nih, bagaimana hutan memberikan penghidupan pada masyarakat adat juga ya.
1: Iya betul Mas.
0: Oke. Yang membedakan pengelolaan hutan adat dengan pengelolaan hutan pada umumnya apa ini?
2: Nah, untuk perbedaan utamanya sih, kalau untuk hutan adat ya, pengelolaan hutannya, tentu saja di hutan adat itu ada kearifan lokal. Nah, kearifan lokalnya itu yang seperti aturan adat, kemudian juga kearifan lokalnya juga tuh karena ada masyarakat adat di sana, jadi karena itu ada kearifan lokalnya. Sedangkan kalau pada hutan umumnya itu tidak ada kearifan lokal, karena tidak ada masyarakat umumnya, masyarakat adat.
0: Okay.
2: Nah, jadi kayak contohnya itu hutan produksi. Hutan produksi kan fungsinya itu untuk hasil-hasil nambah kayu. Sedangkan kalau hutan adat itu kan memang untuk dilindungi, sama juga agar bisa sama untuk masyarakat adat juga.
0: Untuk menghidupi masyarakat adat di hutan, hutan ini ya, ya dikelola oleh masyarakat setempat untuk penghidupannya juga ya. Kalau hutan digerus dan hutan mungkin hutan produksi kan beda ya istilahnya. Ini untuk pemerintah ya. Nah, apakah semua hutan adat di Kalimantan Timur berhasil mempertahankan kelestarian hutannya? Seperti apa ini? Kalau menurut kacamata dari akademisi?
1: Baik, terkait sejauh ini ya, terkait hutan adat memang tidak semua ya hutan adat di Kalimantan Timur itu mampu menjaga hutan adatnya.
0: Yeah.
1: Ada beberapa kasus memang yang diinformasikan gitu ya. Hmm. Seperti halnya di Muara Thai di Kalimantan Timur ya, di Kabupaten Kutai Barat itu ada mengalami masalah ya. Adanya terjadi pembukaan lahan di area hutan adat tersebut gitu. Hmm. Nah ini tentunya mengancam fungsi ekologisnya gitu. Fungsi ekologis ini tentunya terkait dengan keberadaan satwanya, tumbuhannya gitu, sehingga tidak bisa melangsungkan proses pertumbuhan dan perkembangan gitu. Hmm. Sehingga pemenuhan untuk masyarakat adatnya itu menjadi terganggu gitu.
0: Yeah.
1: Itu salah satu kasus pada masyarakat adat yang ada di Kutai Barat.
0: Di Muara Thai ya, ada pembukaan lahan. Apakah itu diketahui pemerintah setahu Anda?
1: Berdasarkan informasi memang itu kan sudah diinformasikan juga ya di berita. Nah itu tentunya dengan adanya publish berita ini tentunya ini diketahui juga gitu, karena kan sudah publish ya. Khususnya untuk pemerintah daerah setempat.
0: Dan tindakan sampai saat ini bagaimana itu di Muara Thai sendiri?
1: Sejauh ini memang belum secara spesifik ya, untuk penanganannya gitu. Tapi saat itu memang hanya diinformasikan terkait permasalahannya gitu. Memang sejauh ini ada penelitian juga ya terkait mengapa sih bisa menyebabkan terjadinya masalah atau gangguan gitu di hutan adat tersebut. Di antaranya adanya generasi mudanya yang kurang berpartisipasi dalam menjaga kawasan adatnya, dan diinformasikan juga bahwa yang lebih banyak berperan itu di atas umur 40 tahun di atas gitu. Dibandingkan yang di bawah 40 ya, itu berdasarkan kajian-kajian sebelumnya gitu. Tentunya ini menjadi permasalahan juga gitu, sehingga bisa kecolongan atau menjadi masalah di hutan adat tersebut.
0: Oke, artinya perlu adanya edukasi ya kepada generasi muda ya,
1: ya
0: karena
1: ya,
0: tadi yang seperti dikatakan adalah 40 ke atas gitu ya, yang mungkin yang peduli kepada hutannya gitu ya. Karena mereka mungkin pada waktu kecil ya penghidupannya adalah di hutan gitu ya, mereka yang sudah 40 tahun ke atas tadi ya, sedangkan yang generasi muda kan sudah era modern gitu ya. Nah, bisakah diberikan contoh kasus konservasi hutan adat yang menghadapi tantangan di Kaltim?
1: Untuk contoh yang menghadapi konservasi ya mas?
0: Iya, selain Muara Thai ya?
1: Ada juga sih kasus lainnya ya. Contohnya di masyarakat adat Long Eason ya. Itu sempat juga mengalami masalah ya mas, terkait kawasan hutan adatnya. Jadi sempat juga terjadi perambahan ya. Dan itu memang sejauh ini sedang terjadi gitu. Tentunya ini menjadi keprihatinan juga gitu, karena sejauh ini memang hutan adatnya ini belum ada SK-nya ya, kok berdasarkan informasi yang ada gitu. Jadi kayak masih diperjuangkan gitu untuk bisa diakui gitu. Karena kan di Kaltim ini yang diakui atau yang sudah ada SK-nya tuh, kalau berdasarkan data dari Badan Registrasi Adat itu memang ada 7 ya. Salah satunya ya yang ada di Pasar itu seperti Muloy gitu ya. Itu salah satunya juga. Yang di Kabupaten Pasar ini ada juga beberapa gitu.
0: Oke, apa keunikan ekologi dan keanekaragaman hayati yang dimiliki hutan adat Muloy?
1: Berdasarkan kajian kami memang ya,
0: kajian akademis ini apa nih?
1: Sejauh ini memang keunikan di hutan adatnya ya, terutama untuk vegetasinya atau tumbuhannya ya. Memang ada banyak ya, di antaranya itu ada anggrek hitam ya. Nah itu anggrek hitam memang salah satu tumbuhan endemik di Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur gitu. Sempat kemarin memang kami juga menemuinya, kebetulan masyarakat ada yang membudidayakannya juga gitu. Di depan rumahnya gitu. Jadi itu katanya sempat juga dijual juga gitu. Jadi itu menjadi pendapatan juga untuk masyarakatnya gitu.
0: Dan itu mahal ya, anggrek hitam black orchid ya. Oke, ini kita beralih ke generasi muda nih ya. Iskandar ya. Sebagai mahasiswa kehutanan, bagaimana Bang Iskandar melihat nih pentingnya hutan adat Muloy bagi masa depan lingkungan di Kaltim?
2: Tentu saja pentingnya tuh karena kan hutan di Kalimantan Timur ini sudah mulai berkurang. Nah, justru melihat hutan Kepung Adat Mulu ini tetap lestari, ini benar-benar sangat penting karena salah satu penghasil oksigen terbesar kan. Hmm. Dan juga generasi muda ini saya harap juga masih tetap bisa tetap peduli terhadap hutan Kepung Adat Mulu ini juga. Hmm. Karena kan kalau tanpa, kalau bukan generasi muda ini siapa lagi untuk bisa digenerasikan lagi. Hmm. Terutama kalau untuk masyarakat sana tuh kearifan lokal mereka, agar generasi muda itu tetap ikut-ikut praktek tentang kearifan lokal yang sudah ada dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ada di sana.
0: Oke, mengikuti menjaga kearifan lokal yang ada di sana ya. Baik. Nah, tadi berbicara dengan generasi muda nih, bagi kacamatanya Bung Iskandar sendiri, bagaimana generasi muda dapat ikut berkontribusi menjaga keberadaan hutan adat?
2: Saya kontribusinya tuh untuk inilah, mengikuti kearifan lokal sama adat yang sudah disediakan. Mm-hmm. Jadi kayak misalnya untuk kalau di Kampung Adat Muli kan kearifan lokalnya itu salah satunya untuk pengawasan.

0: terancam gitu, tidak hanya pepohonan tapi juga komponen lainnya, yaitu satwa atau hewan gitu ya, atau serangga. Ini memang merupakan komponen yang sangat berperan penting gitu. Karena memang peranan seperti halnya satwa itu memang membantu seperti penyebaran biji gitu untuk proses regenerasi pertumbuhan tumbuhan di sekitar situ gitu. Nah itu salah satu pentingnya.
1: Iya, artinya akan menjadi seperti efek domino ya sebenarnya ya.
0: Iya mas.
1: Mengganggu ekosistem seluruhnya ya, apalagi satwa-satwa atau tumbuhan-tumbuhan endemik yang ada di hutan tersebut ya.
0: Iya mas.
1: Ini artinya perlu sekali ya. Apakah hilangnya hutan juga dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun?
2: Ya, tentu saja akan hilang. Karena kan hutan adat ini, jika hutan adat itu hilang, maka masyarakat adat itu akan juga kehilangan ruang yang sebagai nilai budaya mereka. Karena kan sudah sehari-hari dari turun-temurun nenek moyang mereka beraktivitas di hutan adat sana. Jadi kalau misal hutan itu akan hilang, maka generasi muda itu tidak akan bisa memanfaatkan hutan adat itu lagi.
1: Jadi penting sekali ya, karena ini akan hilang, bahkan nanti hilang satu generasi nih iya, untuk betul. Pengetahuan hutannya gitu ya. Wah ini bisa terputus ya. Nah, apa saja tantangan yang saat ini dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan kawasan hutan mereka? Iming-imingkah dari perusahaan atau seperti apa?
2: Untuk tantangannya sendiri sih, ini dari Pak Jidan yang langsung kepala adatnya. Salah satu tantangan itu modernisasi.
1: Modernisasi.
2: Dengan keberadaan teknologi seperti misalnya HP. Jadi dengan keberadaan HP ini, beberapa juga generasi muda tuh jadi lalai atau malas gitu, malas. Karena ada HP. Jadi itu masing-masing kembali lagi ke kesadaran. Nah jadi itulah peran penting dari orang tua dan warga sekitar, bahkan tokoh-tokoh adat untuk menyadarkan mereka.
1: Artinya ini perlu juga nih sebenarnya mahasiswa ditempatkan di sana untuk memberikan wawasan ya. Dari kampus-kampus untuk memberikan wawasan nih, apa yang dilakukan anda-anda nih ketika meneliti di sana ini?
2: Mungkin seperti kita tuh kalau misalnya mau ke sana bakalan memberikan edukasi juga bahwa betapa pentingnya hutan ini. Jadi kita akan kembali kasih tahu bahwa hutan adat ini penting sekali. Jangan sampai kita merasa bodoh amat tuh generasi muda di sana. Jadi kami juga akan saling sharing-sharing informasi juga karena misalnya di sana kan tentang keberadaan hutan-hutan itu berapa pentingnya seperti apa gitu.
1: Oke, artinya sudah memberikan edukasi juga ya kepada khususnya generasi muda di sana akan pentingnya hutan ya sebagai mungkin warisan nenek moyang kita ya.
2: Iya.
1: Kita mungkin khawatir kalau nanti anak cucu kita tidak bisa melihat hutan lagi gitu ya, artinya sudah menjadi berubah menjadi bangunan ya, menjadi kota. Nah ini kenapa keterlibatan generasi muda menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ilmu hutan adat ini? Seperti apa nih sebagai akademisi?
0: Baik, terkait hal tersebut ya, mengapa generasi muda penting? Karena generasi muda ini kan sebagai penerus dari warisan leluhurnya gitu. Kalau enggak generasi muda yang meneruskannya, tentunya warisan atau pengetahuan tersebut akan hilang gitu, akan putus gitu. Karena warisan itu kan salah satu bagian atau komponen dari kearifan lokal itu sendiri gitu. Tanpa adanya pewarisan pengetahuan, tentunya ini menjadi masalah gitu terkait pengetahuan dari antar generasi tersebut gitu.
1: Bung Letus ya, ini sebagai akademisi ini Bung Letus ya, dari sisi etnobotani, ini tumbuhan apa saja yang memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat Bulu ya, selain black orchid tadi atau tadi yang tumbuhan yang bisa dijual yang sangat tinggi nilainya, tumbuhan apa lagi nih yang bisa memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat?
0: Baik mas, terkait kajian etnobotani sendiri ya, memang selama di sana saya banyak juga ya mendapatkan informasi. Selain anggrek tadi yang bermanfaat sebagai tanaman hias, tadi juga manfaat tumbuhan lainnya gitu. Dimana contohnya itu ada tumbuhan-tumbuhan tertentu yang digunakan sebagai bahan bangunan. Contohnya itu seperti pohon meranti, itu kan banyak terdapat di sana. Itu banyak digunakan sebagai bahan bangunan, baik itu pembuatan meja, pembuatan pintu, dan sebagainya gitu. Lalu ada juga sih pemanfaatan tumbuhan sebagai obat juga gitu. Itu mereka kan

0: biasanya jika sakit itu biasa mengambil tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutannya gitu. Jadi mereka cukup memanfaatkan sumber dayanya gitu yang ada di hutannya gitu. Lalu selain itu mereka juga ada memanfaatkan hasil hutan bukan kayu itu berupa madu. Itu juga sempat mereka pasarkan juga mas. Lalu ada juga dari rotan gitu. Itu dibuat untuk kerajinan tangan seperti gelang gitu. Lalu ada juga anjat gitu.
1: Artinya sangat berharga sekali ya hutan ya ternyata ya.
0: Iya mas.
1: Artinya untuk masyarakat sekitar ya, karena kita kenal ya, apalagi masyarakat Kalimantan Timur itu sangat kreatif ya. Ini ngomong-ngomong tentang nilai budaya, Bung Letus ya, seberapa besar peran nilai budaya dan kepercayaan masyarakat dalam menjaga kawasan hutan untuk tetap lestari? Tadi seperti disebutkan Bung Letus kan, banyak ternyata hasil hutan yang bisa dimanfaatkan selain tumbuh-tumbuhan, juga ada madu dan sebagainya. Ini seberapa besar peran dari nilai budaya dan kepercayaan masyarakat dulu ya ini dalam menjaga kawasan hutan tetap lestari ini?
0: Terkait kepercayaan ya, terkait pemanfaatan sumber daya alam, baik itu hasil hutan berupa kayu maupun non kayu, mereka masih berkomitmen gitu untuk menjaga warisannya karena mereka juga masih memanfaatkan sumber daya alamnya gitu. Tapi dalam pemanfaatan ini mereka memang pengambilannya secukupnya gitu, tidak berlebihan gitu. Misalnya dalam pemanfaatan tumbuhan sebagai obat, mereka dalam mengambil bagian-bagian tumbuhan yang digunakan obat, misalnya daunnya gitu, itu mereka tidak ada takarannya, tapi mereka pakai perkiraan gitu. Ya udah gitu, misalnya segenggam udah cukup gitu. Ini kan salah satu warisan yang diwariskan dari leluhurnya juga.
1: Tidak mengambil berlebihan ya.
0: Iya benar. Jadi ya udah secukupnya gitu. Terus juga seperti pengambilan tumbuhan anggrek tadi yang dari hutan adat Mulu itu, mereka memang tidak mengambil semua gitu untuk dijual, tapi ya udah mereka mengambil yang sudah dewasa gitu. Biarkan aja yang masih muda ini mengalami pertumbuhan gitu, sehingga ada keberlanjutan atau regenerasi untuk pertumbuhan tumbuhan anggrek selanjutnya. Begitu juga dengan tumbuhan yang lain gitu.
1: Oke, artinya tidak sembarang memetik gitu ya. Artinya lihat dulu usianya, apakah sudah layak untuk diambil ya. Tidak serta merta wah ada tumbuh anggrek langsung diambil gitu ya.
0: Iya mas.
1: Walaupun masih muda. Ini artinya menjaga ekosistem juga ya, keberlangsungan di hutan. Nah, ke Bung Iskandar nih, sebagai generasi muda tentunya tidak jauh-jauh dari teknologi ya. Ini bagaimana pemanfaatan teknologi seperti mungkin drone atau media digital dapat membantu upaya konservasi hutan adat?
2: Tentu itu akan membantu. Jika ada drone, otomatis bisa membuat peta-peta di hutan kehutanan Mulu sana. Karena di kampung adat Mulu ini, di masyarakat di sana sudah membagi 3 zona, yaitu zona pertama kawasan sakral, yang di mana masyarakat di sana itu tidak boleh mengambil sumber dayanya agar ekologisnya tetap terjaga dan terpelihara. Nah, kemudian ada lagi nih zona 2, yaitu kawasan cadangan, yang di mana memanfaatkan hutannya seperti mengambil kayu non kayu itu seperti yang Pak Letus sebutkan. Nah, kemudian ada lagi zona 3 nih, yaitu kawasan ladang. Nah, kawasan ladang ini untuk masyarakat di sana memenuhi kebutuhan pangan mereka, seperti mereka tuh berladang menanam padi gunung, baru juga singkong dan juga lain-lain. Nah, jadi kalau dengan ada drone bisa membuat pemetaan lagi untuk spesifik di mana zona 1, 2 dan 3-nya itu.
1: Oke, secara spesifik dan secara mendetail ya. Oke, artinya hukum adat masih berlaku tadi, ada hutan larangan untuk mengambil hasil dari hutan tadi ya.
2: Tentu masih berlaku itu.
1: Masih berlaku. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi 0541743495 maupun 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554969. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak, Sampi.
1: Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, Kak?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: udara di sini. Hutan yang masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada. Menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk. Bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Baik pendengar, masih bersama kami ya di Green Radio ya. Kita membahas bagaimana konservasi hutan dilakukan oleh generasi muda ya. Ini di bawah dari mahasiswa kehutanan ya, dan juga dosennya ya, yang saat ini bersama kami ya, ada Bung Letus Sepsamli MSI ya, dosen konservasi sumber daya hutan dan etnobotani ya. Kemudian ada Muhammad Abdullah Iskandar ya, mahasiswa kehutanan dan lingkungan tropis ya, yang sudah ekspedisi jauh ya ke Paser ya, ke hutan pedalaman Paser. Mungkin nanti akan ada rencana mungkin ya untuk ke hutan-hutan lain di Kalimantan Timur, karena Kalimantan Timur itu cukup luas ya. Nah, Bung Letus, ini bisa mungkin bisa diceritakan waktu ekspedisi ke hutan Paser ini, Bung Letus, seperti apa?
1: Mengenai pengalaman kemarin ya, selama di sana, khususnya di perjalanan di hutan Adat Muluya ya, Mas?
0: Adat Muluya,
1: ya. Ya, dalam perjalanan itu memang kami banyak lika-liku untuk menuju ke tempat tujuan kami ya. Kami waktu itu memang tujuannya ke Jonasi 2 ya, kawasan cadangan gitu. Yakni di air terjunnya gitu. Nama air terjunnya itu Dayamune. Jadi untuk menuju ke sana kami melewati air batu ya. Itu air sungai ini ya, Dayamune dilalui sampai ke arah puncaknya, yaitu Dayamune-nya gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, untuk mencapainya tentunya kami ini ya, tidak butuh waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang lama.
0: Lama.
1: Batunya kan lumayan besar juga nih.
0: Besar batunya ya.
2: Licin-licin juga.
1: Jadi kemarin tuh sempat juga yang tergelincir gitu ya. Ya karena ini juga ya, karena tidak terbiasa, ini juga mempengaruhi juga gitu. Dan juga karena batunya besar, itu membuat tergelincir gitu di dalam perjalanan. Dan kami perjalannya kurang lebih berapa? 2 jam, 3 jam
2: ya? Iya, 3 jam.
0: 3 jam langsung perjalanan kaki ya? Perjalanan kaki ya?
1: Benar. Iya.
0: Oke, artinya di sana hutannya jarang terjamah manusia atau seperti apa?
1: Untuk hutannya sebenarnya sejauh ini sudah banyak juga ya peneliti yang mengunjungi kawasan hutan tersebut gitu. Karena ini juga berdasarkan informasi dari kepala adatnya juga gitu. Karena sebelum-sebelumnya juga sudah ada penelitian gitu, tapi beda topik dengan kami. Kalau yang sebelumnya itu mereka meneliti seperti pemanfaatan tumbuhan obat, itu sudah pernah ada ya. Di tahun 2022 itu pernah ada. Lalu ada juga penelitian di 2022 itu tentang ini, tentang pengelolaan sumber daya alamnya. Itu pernah juga. Lalu di tahun sebelumnya juga pernah penelitian tentang sistem pertanian di sana gitu. Begitu Mas.
0: Oke. Selama perjalanan tentunya Anda melihat bagaimana antusiasme masyarakat di sana. Bagaimana sambutan masyarakat di sana?
2: Terus saya antusiasnya itu benar-benar welcome banget.
0: Welcome banget.
2: Apalagi pelatih langsung kayak, ayo sini dulu, ngumpul dulu kan. Kami apalagi masyarakatnya. Kami juga sering setiap sore itu selalu bermain voli dengan masyarakat di sana. Okay. Jadi ada tempat gitu, kalau setiap sore jam 4 kan orang-orang yang habis mendulang, ada juga yang habis berkebun ladang. Itu ngumpul semua situ, ada main voli, ceramah, berngobrol-ngobrol. Kami juga gabung situ karena orang-orang sangat ramah.
0: Ramah.
2: Iya.
0: Waktu ke sana ada berapa personil yang ikut serta ke sana?
1: Untuk personilnya ya, untuk timnya itu sebenarnya ada 2 Mas.
0: 2
1: tim. Jadi kami total jumlahnya itu ada 11 orang.
0: 11 orang dibagi 2 tim.
1: Iya. Jadi satu tim itu terdiri 5 orang gitu. Saya sebagai dosen pendamping.
0: Oke, artinya Bung Letus yang memimpin ekspedisi lah istilahnya ya.
1: Betul Mas.
0: Wah, ini tanggung jawabnya untuk 10 orang ini.
1: Iya Mas, betul.
0: Oke, ini tentunya mahasiswanya tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada ya.
1: Betul Mas.
0: Berapa hari di sana?
1: Kurang lebih 18 hari ya Mas tepatnya.
0: 18 hari, wah luar biasa ini. Artinya punya pengalaman, punya kesan di sana ya. Bung Iskandar, bagaimana kesan Anda waktu ikut serta di sana?
2: Kesan saya sih pastinya kayak cukup kaget lah, kayak masih belum terbiasa dengan di sana kan, kayak jaringannya itu juga lumayan susah ya. Walaupun ada juga visitornya sih, itu pakai voucher. Baru juga apalagi kalau setiap pagi itu dingin banget Pak sana.
0: Oh, dingin banget.
2: Baru juga untuk air minumnya juga kan itu dari sungai, dia sudah ngalir dari pipa, jadi kita bisa langsung minum dari air kerannya itu langsung.
0: Wow.
2: Jadi kesannya itu benar Luar biasa banget ah pokoknya.
0: Natural gitu ya, tidak bisa dilupakan.
2: Iya.
0: Ya. Mau kembali ke sana lagi enggak?
2: Insya Allah mungkin kalau ya. Dari yang tahu juga.
0: Ya, dari yang tahu ya kalau kita mungkin kembali ke sana karena sudah minum air sana soalnya.
2: Mungkin.
0: Iya. Nah, apakah ada pelajaran dari hutan mulai yang dapat diterapkan di wilayah lain di Indonesia, Bung Letus, selama di sana? Kan lumayan lama nih, 18 hari ya.
1: Oke, terkait pelajaran yang saya ambil ya untuk masyarakat umumnya tentunya ada ya mas. Yang pertama itu terkait kebersamaan ya.
0: Kebersamaan.
1: Kebersamaan ini sangat luar biasa di sana. Jadi mereka tuh berbaur gitu, tidak pilih-pilih gitu dalam berteman, dalam bergaul dengan yang lainnya gitu. Seperti halnya adanya permainan politik soalnya, jadi mereka tuh saling berbaut baik itu yang generasi muda, generasi tua. Jadi benar-benar adanya solidaritas atau kebersamaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait kearifan lokal masyarakatnya dalam menjaga hutan adatnya di sana. Jadi mereka tuh memang berkomitmen gitu menjaga warisan leluhurnya. Seperti kearifan lokal, pemanfaatan sumber daya alamnya gitu. Memang mereka tidak mau secara berlebihan gitu, namanya secara berkecukupan gitu. Cukup, supaya ya. Ada regenerasi gitu dari sumber daya alamnya, okay. Baik itu tumbuhan maupun satwa. Karena mereka memang prinsipnya itu harus secara seimbang gitu antara alam dan juga manusia. Itu mas.
0: Oke, artinya pelajaran yang dipetik di sana adalah bagaimana kita tidak serakah merampas hutan gitu ya, ya secukupnya. Yang penting kita tahu ya batasan-batasan gitu ya.
2: Iya.
0: Ada penelpon, kita coba sapa ya. Halo.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Oke, wah tertarik ini tentang Gunung Lumut ini.
0: Iya.
3: Bapak narasumbernya siapa tadi, Bung?
0: Ada dosen dari Universitas Mula Warman ya, ada Bung Letus Samli ya, dan juga mahasiswa beliau nih, Iskandar.
3: Selamat sore Bung Letus, saya tertarik sekali nih
1: ekspedisi
3: di sana. Kita nggak boleh kalah dengan di Kalteng itu, gunungnya di sana diekspor terus. Saya bertanya di sini, kan 18 hari ya di sana.
1: Iya Bapak.
3: Kemudian saya tahunya gunung itu Gunung Lumut, dipenuhi dengan lumut, pohon-pohon, bebatuan, tanahnya itu penuh dengan lumut. Nah, apakah sudah diteliti itu lumut itu jenisnya jenis apa? Terus kandungan zatnya yang tergandung di lumut itu apa? Terus sebagai antibiotik, mungkin sebagai kaburasi obat herbal apa itu terkandung di dalam lumut itu, Bung Letus? Nah itu aja sih pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita berkemah di sana, itu kan pakai gate, itu biasanya gate ya?
1: Iya benar Pak.
3: Nah, gate-nya itu saya pengen tahu sih berapa bayarannya, karena saya kepengen juga ke sana. Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan ditanggapi.
1: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, luar biasa nih. Untuk terkait kondisi lingkungan di sana, khususnya di dalam hutannya, memang untuk keberadaan lumutnya memang lebih banyak ditemukan di zonasi 1 ya, karena itu memang zonasi sakralnya gitu Bapak. Lalu kami kemarin tidak sempat sampai di zonasi 1-nya karena memang terkait waktu juga gitu, sehingga kami tidak berkesempatan datang di zonasi 1-nya atau kawasan sakralnya. Berdasarkan data atau kajian sebelumnya, memang saya belum mendapatkan gitu ya untuk kajian terkait jenis-jenis lumutnya, kandungannya, berpotensi sebagai apa gitu. Tentunya ini menjadi peluang juga untuk diteliti oleh akademisi maupun pihak-pihak lainnya gitu. Nah, terkait biaya untuk menuju ke sana, memang sebenarnya ini tergantung dari lamanya perjalanan atau ekspedisinya gitu Bapak. Karena memang tidak ada standar bakunya gitu, jadi kita menyesuaikan dengan komunikasi dengan si tour guide ini gitu. Begitu Bapak.
0: Oke, seperti itu ya. Nah Bung Letus, di sana Anda kan sudah 18 hari di sana ya, apa ancaman terbesar yang saat ini dihadapi hutan adat Mulu ini, ancaman terbesarnya yang menurut Anda nih di sana?
1: Oke, okay, baik. Terkait ancaman terbesar untuk kawasan hutan adat Meluya ya, lebih ke ini ya Mas, lebih ke pewarisan pengetahuan antar generasinya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini menjadi sebuah kategori ancaman juga ya. Mengapa? Hmm. Karena pengetahuan ini kan bisa mengalami degradasi gitu dari tahun ke tahun gitu. Apalagi jika si generasi muda ini tidak memiliki kesadaran yang tinggi gitu terkait kearifan lokal yang ada di sekitarnya gitu. Apalagi adanya teknologi gitu, ini bisa mempengaruhi gitu, sehingga lebih banyak meluangkan waktu dengan teknologi dan tidak bisa meluangkan waktunya dengan kegiatan lainnya. Tentunya ini bisa menjadi ancaman gitu. Karena kami memang dalam penelitian ini berawal berangkat dari adanya modernisasi gitu, sehingga kami bisa melakukan penelitian ini. Dan juga memang masyarakat di sana, khususnya Dusun Mulu ya, ini kan ada dua titik, ada Dusun Mulunya dan ada Batu Apang. Batu Apang ini berada di dataran rendah, sedangkan Dusun Mulunya ini berada di kaki gunungnya gitu. Dan banyak penduduk di Dusun Mulunya ini mengalami perpindahan lokasi tempat tinggal gitu di Batu Apang, karena adanya terkait akses yang susah gitu, berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Nah, ini bisa mengancam pengetahuan gitu, dan akan menyebabkan hilangnya pengetahuan antar generasi.
0: Nah, tadi adalah ancaman Bung Iskandar sebagai anak muda nih. Tantangan terbesar dalam mengajak anak muda peduli terhadap isu konservasi hutan seperti apa?
2: Saya tantangan terbesar tadi untuk HP itu ya, karena kan mereka sudah anak di kampung Arsumur itu sudah kebanyakan memiliki HP semua, karena terlebih lagi sudah ada fasilitas berupa wifi Starlink itu. Ya, jadi itu benar-benar tantangan terbesar lah. Lalu juga tadi ada juga disebutkan ke Batu Apang, kebanyakan juga orang-orang anak-anak muda di sana yang mau melanjut sekolah seperti SMA atau SMP, itu mereka pada pindah ke Batu Apang agar bisa aksesnya tuh masuk ke sekolah yang terdekat gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi kayak generasi muda yang sudah pada pindah, sekarang ada juga yang tidak kembali, tapi ada juga yang tetap kembali. Nah, itu juga salah satu tantangannya.
0: Oke. Okay. Punya pengetahuan harusnya kembali ke desanya untuk mengembangkan desanya ya. Artinya menjaga hutan seperti apa ya. Nah, baik. Manfaat yang dapat dirasakan apabila hutan tetap terjaga kelestariannya apa ini?
2: Manfaatnya sih tentu saja jika hutan tetap terjaga, hutan yang bisa menghasilkan oksigen itu tetap ada. Baru juga flora dan faunanya akan tetap lestari. Seperti salah satunya itu kayak anggrek hitam itu yang benar-benar cukup langka, masih ternyata masih ada di kampung adat Mulu itu. Jadi kalau misalnya hutan itu tetap terjaga, maka anggrek hitam ini dan lainnya itu masih ada dan tidak akan pernah hilang itu.
0: Ya, Bung Letus, selama ada di sana, ini bagaimana masyarakat adat Mulu menjaga kelestarian hutan melalui aturan adat yang berlaku? Seperti apa mereka menjaga hutannya?
1: Oke, baik. Masyarakat adat Mulu dalam menjaga hutannya, untuk kearifan lokalnya memang mereka ada menerapkan aturan-aturan ya Mas. Seperti halnya jika ada orang luar gitu yang mengunjungi kawasan hutannya tanpa izin gitu, tentunya ini akan menjadi masalah gitu, akan ada apa teguran gitu. Lalu kalau misalnya ada mengambil sumber dayanya gitu tanpa ada pemberitahuan, apalagi dengan jumlah yang banyak, ini bisa adanya sanksi gitu. Karena memang
0: sanksi adat gitu ya.
1: Karena memang ada aturan gitu, harus perizinan gitu. Nah itu Mas, terkait kearifan lokalnya. Lalu juga kearifan lokalnya itu ada pengawasan hutan ya Mas, berupa patroli hutan. Nah itu mereka ada setiap bulannya. Tapi ini untuk tanggalnya tidak pasti, tapi tetap tiap bulan itu pasti ada gitu Mas. Karena mereka berusaha menjaga hutannya supaya tidak ada yang berusaha merambah gitu, sehingga kerusakan hutannya pun dihindari gitu atau tidak terjadi.
0: Patroli hutan itu dari masyarakat lokal sendiri atau dari dinas-dinas terkait?
1: Untuk patrolinya memang mereka ada

0: kegiatan pengukuran pohon, pengukuran pohon ya, pengukuran tingginya, pengukuran diameternya, diameter, gitu. Ya. Lalu ada juga apa pengenalan jenisnya gitu. Terus pengenalan berapa lama masa panennya gitu. Itu berdasarkan informasi yang kami peroleh.
1: Oke, artinya bersinergi mereka ya.
0: Betul, Mas.
1: Dan patroli itu rutin dilakukan tiap bulan, artinya ada rolling-rollingan gitu ya.
0: Iya, betul, Mas.
1: Apakah dengan jalan kaki juga gitu?
0: Berdasarkan informasi memang mereka mengelilingi kawasan
1: hutan adanya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini yang dilakukan ya pendengar ya. Nah, Bung Iskandar, ini mungkin jika masyarakat umum ingin ikut berkontribusi menjaga hutan adat Mulia, langkah sederhana apa yang bisa dilakukan menurut Anda nih?
2: Sederhana?
1: Iya, langkah-langkahnya seperti apa nih? Mungkin agar masyarakat juga turut berkontribusi menjaga hutan adat.
2: Oke, nah untuk misal tadi patroli itu untuk mengawasi hutan. Nah, tentu saja itu yang paling penting generasi mudanya ini harus sadar dan harus berkontribusi ini.
1: Harus sadar sejak awal gitu ya.
2: Iya. Karena itu inilah peran pentingnya generasi muda. Jadi agar mereka tuh tetap mengikuti kearifan lokal yang sudah ditetapkan seperti ikut patroli. Jadi kearifan lokal yang ada itu tidak akan pernah hilang karena akan terus generasi.
1: Oke, Bung Letus, apa langkah yang perlu dilakukan pemerintah nih yang Anda rasa baik itu pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar konservasi hutan adat Mulia ini tetap berkelanjutan?
0: Ya, terkait hal tersebut ya, yang pertama untuk pemerintah ya, khususnya ini untuk pemerintah daerah seperti dinas-dinas terkait, dinas kehutanan terutama, tentunya perlunya adanya pelatihan atau penyuluhan terkait misalnya terkait kebakaran hutan, bagaimana mengendalikan api atau mengendalikan kebakaran yang terjadi gitu. Nah itu perlu adanya digiatkan gitu supaya mencegah adanya kebakaran hutan gitu. Itu untuk pemerintah ya. Lalu untuk akademisi ya, tentunya tidak sekedar habis meneliti lalu mempublish artikel atau sekedar membuat laporan, tapi juga perlu menyampaikan terkait hasil penelitiannya supaya ada tindak lanjut nih dari penelitian terkait. Misalnya penelitiannya tentang konservasi hutan, ada masalah terkait konservasi hutannya, tentunya ini perlu disampaikan kepada dinas kehutanan gitu atau dinas terkait supaya ada tindak lanjut gitu, dan ini tentunya akan memberikan dampak juga untuk dinas terkait program kerja mereka juga gitu. Lalu selanjutnya untuk masyarakat ya, tentunya harus berkomitmen gitu untuk menjaga kearifan lokalnya gitu, jangan setengah-setengah gitu atau setengah hati gitu. Tentunya kalau tidak dengan tulus hati gitu, tentunya ini akan memberikan aksi yang tidak sepenuhnya gitu untuk bisa menjaga kearifan lokalnya.
1: Oke, penting sekali ya, saling bersinergi ya artinya ya, Mas. Ya. Baik itu pemerintah, akademisi, juga masyarakat sekitar ya, agar hutan terus terjaga. Nah, untuk Bung Iskandar nih, ya sebagai anak muda, pelajaran apa yang bisa diambil dari Kampung Adat Mulia untuk diterapkan di daerah lain?
2: Pelajarannya itu Kampung Adat Mulia ini dengan kearifan lokalnya itu sudah berhasil membuktikan bahwa mereka kan kearifan lokalnya itu salah satunya itu bulum serga. Yang dimana bulum serga tadi keseimbangan antara alam dengan manusia. Jadi jangan serakah dalam untuk mengambil manfaatkan hutan. Dan kemudian juga kontribusi generasi muda, kesadaran generasi muda itu harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi karena Kampung Adat Mulia ini untuk sekarang masih banyak anak-anak muda yang masih berkontribusi dalam kearifan lokal mereka.
1: Oke, itu ya. Nah, sebagai penutup ya di sore hari ini tidak terasa ya, Bung Letus, apa harapan Anda terhadap masa depan konservasi hutan adat di Kalimantan Timur secara umum ini, Bung Letus?
0: Harapan saya terkait konservasi hutan adat di Kalimantan Timur ya, yang pastinya tidak hanya memanfaatkan gitu, tapi kita juga harus melindunginya. Kita harus mengelolanya dengan bijaksana gitu. Jadi adanya keseimbangan antara pemanfaatan, perlindungan, dan juga pengelolaan gitu. Jangan cuma menonjol di pemanfaatan saja gitu, serakah mengambilnya gitu. Jadi adanya keseimbangan antara komponen

0: pemanfaatan dan pengelolaan.
1: Iya, itu saling berkaitan ya soalnya ya.
0: Iya mas.
1: Baik, terima kasih Bung Letus, Bung Iskandar. Ada harapan yang mau disampaikan?
2: Harapan saya sih pemerintah untuk tetap melihat keberadaan Kampung Adat Mulu ini ya, karena juga Kampung Adat Mulu ini akses untuk menuju ke sana itu benar-benar cukup sulit. Ditambah lagi mereka juga salah satunya tuh kekurangan juga obat-obatan, jadi harus sering diberikan masukan-masukan terkait untuk kampung adat sana.
1: Oke, diberikan masukan dari apa yang sudah dialami selama perjalanan, selama penelitian di sana ya.
2: Yeah.
1: Bagaimana masyarakat adat sana, bagaimana mereka menjaga ya.
2: Yeah.
1: Dan bagaimana cara mengedukasi generasi mudanya ya. Baik, terima kasih Bung Letus, Bung Iskandar, terima kasih. Yeah. Semoga tak lelah ya untuk bagaimana mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hutan adat ya. Ya, jangan serta-merta juga hutan adat itu dikesampingkan ya, Bung Letus, Bung Iskandar. Terima kasih sekali lagi. Dan pendengar, dari diskusi bersama tadi akademisi yang luar biasa ini, kita belajar bahwa menjaga hutan adat bukan hanya tentang melindungi pepohonan ya, tapi juga menjaga kehidupan, budaya, pengetahuan lokal, dan masa depan lingkungan. Hutan adat Muli menjadi bukti bahwa kearifan masyarakat adat mampu berjalan seiring dengan upaya konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan ya. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab kita bersama. Tadi sudah disampaikan Bung Letus ya, bagaimana pemerintah, akademisi, masyarakat adat, dunia usaha hingga generasi muda memiliki peran untuk memastikan hutan tetap lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bung Letus terima kasih, Bung Iskandar terima kasih. Mungkin tetap semangat ya dalam beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya.
2: Baik, terima kasih juga Pak.
1: Dan pendengar, hingga di sini jumpa kita dalam program Green Radio kita pada sore hari ini. Saya Didi Purnama dan juga rekan saya ya sudah di meja operatornya Bung Aidil ya. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dan saya ucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Si Garis Tongkat datang.
1: Ayo, siap-siap nyambut yuk.
0: Hai Garis Tongkat. Ups, salah. Hai Gadis Tongkat.
1: Hari ini kamu makin kelihatan cantik aja, ya Ton?
0: Iya, tongkatnya tapi.
2: Apa-apaan sih kalian ini? Usil banget jadi orang.
1: Kayaknya tongkatnya baru ya? Boleh pinjam gak?
2: Ih, jangan. Tongkatku. Sini tongkatku.
1: Pinjam dulu ya, manis. Nih, Tom, kita bawa keluar tongkatnya.
2: Kembalikan tongkatku. Kembalikan.
3: Kalian memang keterlaluan. Sukanya menghina keterbatasan orang.
4: Menghina atau mengejek seseorang karena bentuk wajah, warna kulit, dan postur tubuhnya secara langsung dikenakan pasal 310 KUHP dengan ancaman hukuman 9 bulan. Stop body shaming.
5: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8, edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Samarinda, Kalimantan Timur.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda, sore hari ini ada rekan kami Dedi. Halo, selamat sore rekan Dedi.
1: Selamat sore Bayu.
0: Ya, gimana kabar Samarinda sore hari ini?
1: Samarinda seperti yang Anda lihat silau. Cerah sekali kota
0: cukup
1: Samarinda.
0: Panas, ya?
1: Cukup panas, cerah di kota Samarinda. Menjelang malam minggu nih Bayu.
0: Oh iya benar, malam minggu. Tapi alhamdulillah kalau cerah biasanya bisa kemana-mana nih malam minggunya.
1: Betul,
0: jadi seru.
1: Betul, betul. Jadi bisa menghabiskan waktu di malam akhir pekan ya Bayu ya.
0: Oke. Dari Samarinda ada informasi apa untuk sore hari ini rekan Dedi?
1: Iya, dari Samarinda terkait dengan Kementerian Kehutanan ya, ini bersama Mangrove for Coastal Resilience ya, ini untuk mendorong pemulihan ekosistem pesisir.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Bayu. Pendengar dan pemirsa, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bersama Mangrove for Coastal Resilience mendorong pemulihan ekosistem pesisir di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara. Program ini tidak hanya berfokus pada rehabilitasi mangrove, tapi juga membangun keseimbangan antara kelestarian lingkungan, keberlanjutan tambak, dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir. Berikut laporannya.
2: Di pesisir Delta Mahakam, Desa Sepatin menjadi salah satu wilayah yang menyimpan kekayaan ekosistem mangrove sekaligus potensi ekonomi perikanan yang besar. Namun, perubahan tutupan mangrove, pembukaan lahan tambak, serta tekanan terhadap lingkungan pesisir menjadi tantangan yang perlu dihadapi bersama. Proyek Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mendorong pemulihan ekosistem pesisir dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian utama dari proses rehabilitasi. Program ini tidak hanya menanam kembali mangrove, tetapi juga membangun pengelolaan landscape pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi ekologi maupun ekonomi masyarakat. Kalimantan Timur masih memiliki kawasan mangrove yang luas, namun sebagian wilayah mengalami penurunan kualitas tutupan dan perubahan fungsi lahan yang membutuhkan upaya pemulihan. Berdasarkan data ekosistem mangrove nasional, kawasan mangrove existing di Kalimantan Timur mencapai sekitar 240 ribu hektar. Sementara itu, terdapat sekitar 111 ribu hektar kawasan yang berpotensi menjadi sasaran rehabilitasi. Manajer M4CR Kaltim Asman Aziz menjelaskan, dari kawasan mangrove yang masih ada, sekitar 83% memiliki tutupan lebat. Adapun sekitar 15% berada dalam kategori tutupan sedang dan sekitar 2% memiliki tutupan jarang atau mulai mengalami kerusakan.
3: Jadi sebenarnya semangatnya ini yang ikut rehabilitasi atau program penanaman kita kasih insentif dengan matching grant modal usaha gitu kan. Tapi kan ada juga misalnya kelompok-kelompok lain di tempat lain yang tidak mengikuti rehabilitasi tapi mereka sudah menjaga mangrove dari dulu ya, kita juga hargai itu. Kadang juga kami memberikan ke kelompok-kelompok yang bukan penanam tapi karena mereka sudah melindungi mangrove dari dulu gitu kan. Termasuk ada yang kayak ekowisata mangrove, mangrovenya masih bagus, itu juga kita dorong dan kita kasih bantuan untuk dan ini hibah, bukan dana bergulir ya.
2: Bagi M4CR, rehabilitasi tidak hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam. Keberhasilan program juga bergantung pada perubahan cara pandang masyarakat terhadap pentingnya mangrove sebagai pelindung pesisir dan penyangga kehidupan. Di Desa Sepatin, rehabilitasi mangrove dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat dan petambak. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi terlibat dalam proses persemaian, penanaman, pemeliharaan, hingga pengawasan kawasan. Salah satu kelompok yang terlibat adalah kelompok tani hutan atau KTH Mangrove Borneo. Ketua KTH Mangrove Borneo, Andi Firmansyah, menjelaskan masyarakat pesisir telah merasakan perubahan hasil tambak setelah kawasan mangrove berkurang. Pada masa lalu, sejumlah petambak bahkan tidak perlu menebar benih karena biota perairan dapat masuk secara alami melalui saluran air. Namun perubahan ekosistem membuat produktivitas tambak mengalami penurunan.
4: Manfaat mangrove sih sudah yang jelasnya mencegah abrasi ya, untuk di lahan tambak kami. Kedua, sangat menunjang penghasilan tambak yang tadinya mungkin awal lahan yang kami buka itu artinya kami unduli mangrove-nya, ternyata lambat laun hasilnya berkurang tidak sesuai dengan di awalnya. Nah, setelah adanya rehabilitasi ini, saya pribadi sebagai petambak merasakan sekali Dampak hasil yang kami rasakan artinya dari penghasilan tambak kami yang tadinya sangat minim setelah unggul dari mangrove-mangrove yang ada. Nah, setelah ditanami bakau mangrove jenis Rhizophora ini, alhamdulillah sekarang sudah mulai kembali dan itu saya rasakan langsung sendiri.
2: Dengan hadirnya program M4CR juga menerapkan pola silvofishery, yaitu pengelolaan tambak yang memadukan kegiatan budidaya dengan keberadaan mangrove. Pola tersebut memberikan ruang bagi petambak untuk tetap berproduksi tanpa mengabaikan fungsi ekologis kawasan pesisir. Selain hasil tambak, masyarakat Desa Sepatin mulai mengembangkan produk olahan berbasis sumber daya pesisir. Salah satunya dilakukan oleh kelompok UKM Mawar yang mengolah udang menjadi kerupuk serta memanfaatkan limbah kepala udang menjadi petis. Ketua kelompok UKM Mawar Nurhalia menjelaskan, selain produk perikanan, masyarakat juga mulai melakukan inovasi dengan memanfaatkan buah mangrove jenis pepada. Buah tersebut dikembangkan menjadi bahan dasar sirup dan dodol.
5: Produk unggulan kami ini kan potensi udang di desa kami ini cukup melimpah. Jadi kami sudah memulai bikin kerupuk udang. Dari tambak, dari laut juga ada. Jadi ini sudah berhasil kami buat, bahkan sudah keluar daerah. Kami juga punya produk seperti ini, petis kepala udang. Daripada kepala udangnya jadi limbah, jadi kami mencoba membuat limbah itu menjadi yang bermanfaat untuk kami dan juga orang-orang yang penikmat ini petis. Harapannya pemerintah itu semoga UKM ini bisa lebih berkembang, memajukan perekonomian di desa.
2: Melalui keterlibatan kelompok masyarakat, petambak dan pelaku UMKM, mangrove diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pelindung pantai, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan ekonomi dan masa depan masyarakat pesisir Delta Mahakam. Dari Desa Sepatin, pemulihan mangrove menjadi langkah bersama untuk menjaga alam sekaligus menguatkan kehidupan masyarakat. Ada yang segera melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda Bayu di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur ya. Selanjutnya, pendengar juga pemirsa, kita kembali ke Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dan juga pemirsa, agar tidak terpapar konten negatif, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget pada anak. Laporan Jabarnur.
1: PPTunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik.
2: Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan mengajak orang tua agar memantau penggunaan gadget atau HP pada anak. Hal tersebut dilakukan agar anak tidak terseret arus negatif yang kian masif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tarakan, Endah Sarastiningsih mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi berusaha melindungi anak-anak Indonesia pada ruang digital. Perlindungan yang diberikan tertuang dalam PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang merupakan regulasi tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak di ruang digital dan telah resmi berlaku sejak 28 Maret 2026.
1: Nah, apa itu PP Tunas? PP Tunas itu peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 dan memang masih grace, masih baru, ya. Di mana ini terkait dengan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk pelindungan anak di ruang digital. Mm-hmm. Nah, ini memang sekarang sedang di viralkan bahasanya, ya, sedang diviralkan. Jadi kita menyebutnya sebagai PP Tunas. Kalau Pak Presiden mengatakan Tunas itu bisa dianalogkan sebagai tunggu anak siap. Nah, kenapa? Karena ini memang era digitalisasi, kita tidak bisa larang anak untuk tidak berada di ruang digital. Mm-hmm. Tetapi yang harus ditekankan adalah anak-anak itu betul-betul siap.
2: Endah mengungkapkan berdasarkan data saat ini 48% pengguna internet di Indonesia adalah anak-anak di bawah usia 18 tahun. Dan dari 48% tersebut, 80% mayoritas anak-anak menggunakan internet di atas 7 jam. Sehingga selain pemerintah, peran orang tua sangat penting memantau dan mengawasi penggunaan gadget pada anak. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari Bumi Pagunta, Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Pendengar dan juga pemirsa, berikutnya kami ajak Anda menuju ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Dari Banjarmasin, mendengar juga pemirsa, sore hari ini ada rekan kami Yuniar. Halo, selamat sore rekan Yar.
1: Selamat sore Regita Bayu. Banjarmasin sangat cerah sore hari ini.
0: Berarti sama dengan Samarinda ya, tadi sangat cerah untuk sore hari ini, menuju malam minggu nih rekan Yar.
1: Betul banget.
0: Iya, ada informasi apa dari Banjarmasin pada sore hari ini?
1: Ya, dari Kota Seribu Sungai, Regita Bayu, kami akan hadirkan informasi mengenai pemadaman listrik bergiliran ini menyebabkan keresahan ya untuk pedagang ikan hias di Banjarmasin.
0: Wah, sangat ironis ya, apalagi sudah menuju malam minggu nih kalau masih mati
1: pasti
0: lampu agak riskan. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih, Regita Bayu. Pendengar dan pemirsa, pemadaman listrik bergilir masih menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Para pelaku usaha seperti pedagang ikan khawatir bisnis mereka terdampak jika pemadaman terus berlanjut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Bagi para pelaku usaha, pemadaman listrik bergilir tentu membawa kekhawatiran tersendiri, tak terkecuali bagi pemilik usaha ikan hias. Pasalnya, matinya aliran listrik membuat mesin aerator atau pompa air tidak dapat bekerja, sehingga kadar oksigen di dalam akuarium akan anjlok drastis. Jika dibiarkan, kondisi ini menyebabkan ikan hias lemas hingga mengalami kematian. Hal inilah yang dikhawatirkan Yani, salah seorang pedagang ikan hias di Banjarmasin. Meski hingga saat ini ia tidak mengalami kerugian yang cukup besar, namun ia khawatir stok ikan yang baru datang dari luar daerah rentan mati jika terdampak pemadaman listrik.
3: Kondisi ikannya juga, kalau yang baru datang dari Jawa kan memang dalam perjalanan jauh dia mungkin masih agak capek, jadi lemas ikannya, suka mati ya. Kalau misalnya mati lampu.
4: Oh, artinya kalau misalnya mati lampu, ikan baru datang itu kemarin?
3: Iya, lebih rentan. Soalnya kan istilahnya dari perjalanan jauh kan, kondisi airnya juga kan beda juga. Ya, mudah-mudahan sering-sering lah, soalnya kan ikannya bahaya.
2: Meski demikian, pihak PLN menegaskan kondisi kelistrikan saat ini telah berangsur pulih. Durasi pemadaman pun mulai berkurang dari sebelumnya 5 hingga 6 jam, kini menjadi 3 hingga 4 jam saja. Asisten manajer transaksi energi PLN UP3 Banjarmasin, Ahya Rifani, menjelaskan hal ini seiring kembali beroperasinya pembangkit listrik yang sebelumnya mengalami kerusakan.
5: Oke, dalam 2 hari ini, yang sebelumnya kita ketika padam itu 5 sampai 6 jam ya per durasinya. Per hari ini, mungkin per nanti malam juga, itu bisa kita pangkas menjadi 3-4 jam. Jadi sudah ada perbaikan.
2: Proses penanganan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik kini terus dilakukan pihak PLN secara bertahap. PLN menargetkan pasokan listrik dapat pulih total pada awal September mendatang. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Regita Bayu, demikian informasi kegalauan ya pedagang ikan hias di Kota Banjarmasin dengan adanya pemadaman listrik bergiliran ini. Saya kembalikan ke Regita Bayu.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan mendengar, selanjutnya kami ajakkan untuk bergeser ke Bumi Tenontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dari Nunukan sore hari ini ada rekan kami, Angel. Halo, selamat sore Angel.
1: Halo, selamat sore juga Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya Nunukan sore hari ini Angel?
1: Kabar baik, Nunukan sore hari ini cuacanya cerah sekali.
0: Berarti hampir sama ya, semuanya rata-rata sore hari ini cerah nih.
1: Apalagi malam minggu ya.
0: Iya, malam minggu ke Pasar Lingkar ya.
1: Iya, pastinya ya, tahu juga ya.
0: Iya, kebetulan kemarin baru dari sana.
1: Oh iya.
0: Ada informasi apa sore hari ini dari Nunukan, Angel?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan deportasi PMI dari Tawau, Malaysia.
0: Baik, silakan Angel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 64 pekerja migran Indonesia non-prosedural dideportasi dari Tawau, Malaysia ke Nunukan dengan biaya kepulangan ditanggung masing-masing. Laporan selengkapnya disampaikan Delita Reri.
2: Konsulat Republik Indonesia Tawau, Malaysia kembali memfasilitasi puluhan pekerja migran Indonesia non-prosedural ke Kabupaten Nunukan setelah menyelesaikan masa hukumannya di depot tahanan imigresen Tawau. Ketua Tim Pelindungan BP3 MI Kalimantan Utara, Asriansa, mengatakan kembali Konsulat RI Tawau, Malaysia mengirim deportasi sebanyak 64 orang. Untuk pemulangan secara mandiri, para deportan masing-masing membeli tiket kapal laut. Hal ini dikarenakan pemerintah Malaysia dan agen kapal sudah habis masa kontraknya, sehingga para pekerja migran yang dideportasi pulang secara mandiri.
3: Habis kontrak sama agen-agen kapal, makanya mereka beli membiayai diri masing-masing. TKI ini terdiri 64 orang, terdiri dari 12 perempuan, 52 laki-laki. Kalau menurut berita, harga tiketnya RM130. Kalau mereka kita pulangkan, kita yang biayai. Karena memang anggaran kita untuk pemulangan, untuk ke daerah asal masih ada, tetap memang kita yang biayai.
2: Adapun para deportan laki-laki sebanyak 52 orang, perempuan 12 orang. Kemudian, KRI Tawau menerbitkan 58 dokumen surat perjalanan laksana paspor atau SPLP dan 6 paspor RI. Sementara kasus yang dilanggar oleh mereka seperti kasus ilegal sebanyak 38 orang, 13 tinggal lebih masa, 5 kasus narkoba dan 8 kriminal lainnya. Di sisi lain, para deportan tidak ditemukan sakit, hanya didapati korengan di tubuh mereka.
3: Berapa lama di Rusunawa? Paling minimal 3 hari. Setelah itu, bila ada yang keluarga mau menjamin kenunukan, kita serah terimakan sama keluarga yang dinunukan. Kalau mereka yang mau pulang kampung, kita pulangkan.
4: Terus kalau yang kembali bekerja ke Malaysia gimana nih, Bang?
3: Kalau kembali ke Malaysia, nanti kita serahkan sama P3MI. Karena kan persyaratannya masih agak-agak rumit, makanya kita serahkan sama P3MI.
2: Ia juga menyampaikan untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia non-prosedural, BP3 MI Kalimantan Utara secara intens melaksanakan sosialisasi kepada Ketua RT, Lurah, TNI Polri, pemerintah daerah bekerja sama untuk mencegah masuknya calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke negara penempatan. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Bayu, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di RRI Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Peringat dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Aminuddin. Selamat sore rekan Amin.
1: Halo, selamat sore rekan Rigita Bayu, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, untuk sore hari ini sama dengan yang lain ya, kondisi Tarakan cukup terik nih. Gimana untuk Palangkaraya nih?
1: Kayaknya satu Kalimantan deh kayaknya nih Rigita Bayu. Kalimantan Tengah rata juga panas, terik sekali. Tapi kami bercampur dengan kabut asap ini Rigita Bayu.
0: Wah, harus meningkatkan kewaspadaan ya, terutama ISPA ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Palangkaraya ada informasi apa sore hari ini Amin?
1: Berkaitan dengan informasi tadi, Rigita Bayu, terkait tentang karhutla di Kotim yang semakin meluas, Dinkes bagikan masker kepada masyarakat, Rigita Bayu.
0: Baik, silakan Amin untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Rigita Bayu dari Tarakan. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, informasi dari Kota Palangkaraya terkait tentang kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana seiring musim kemarau yang masih berlangsung hingga kini lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Dinas Kesehatan setempat juga mulai membagikan belasan ribu masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap. Berikut selengkapnya laporan dari Aga Jaya Bijaksana.
2: Titik ini yang titik terakhir ya, di Kalimantan Selatan, teman juga ada di Bintayu.
3: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Seiring musim kemarau yang masih berlangsung, pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk menjaga api meluas. Kebakaran hutan lain juga mengganggu arus lalu lintas di jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cerkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karhutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
2: Ini yang titik terakhir ya, di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bintayu, Bantar Lumpu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sikotip sampai dengan saat ini ada 174 hektar, kemudian posko-posnya 511 untuk jarak seluruh untuk 17 kecamatan.
3: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Nugroho Ucoro Yudo, mengatakan pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
4: Untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai, bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
3: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian Rigita Bayu, informasi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Tarakan.
0: Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Sabtu 1 Agustus 2020.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendal dimanapun Anda berada, berjumpa dalam sesi kentongan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di 103,3 MHz.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Senor.

untuk mengantisipasi agar tetap selalu aman ya saat angin kencang terjadi, yang perlu kita lakukan yaitu dengan saat kita di rumah ya. Hal pertama adalah dengan menutup dan mengunci pintu dan juga jendela agar anginnya tidak berhembus ke dalam rumah.

Langkah kedua, jika terjadi angin kencang dengan mematikan semua aliran listrik dan juga mematikan peralatan elektronik agar tidak terjadi arus pendek yang dapat mengakibatkan kebakaran apabila atap rumah tertimpa benda berat.

Nah, pendengar, ajak seluruh anggota keluarga dengan berlindung di ruang bawah tanah atau bisa juga dengan berkumpul di tengah ruangan.

0: kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir, gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
5: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

dengan beberapa cara ya untuk antisipasi agar tetap selalu aman saat angin kencang terjadi. Nah, berikan hal yang paling penting apabila Anda sedang berkendara di jalan agar menepikan kendaraan dan juga masuk ke dalam ruangan ya. Ini yang harus Anda perhatikan. Ya, jika memutuskan untuk berlindung, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu dengan menghindari tiang listrik, papan reklame untuk menghindari diri dari tertimpa reruntuhan.

pendengar, carilah di antara rendah yang dataran rendah yang luas untuk mencari aman dari angin kencang, dan hindarilah berlindung di bawah jembatan ya, dikarenakan potensi untuk roboh sangat membahayakan jiwa. Selalu utamakan keselamatan jiwa apabila sedang terjadi angin kencang. Nah, terima kasih telah bersama kami dalam sesi kentongan kali ini dengan informasi beberapa cara saat angin kencang terjadi untuk Anda. Satu buah lagu penutup kebersamaan kita kali ini.

Speaker kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

bin Umar radhiyallahu an berkata, Umar berkata, ketika Hafsah menjadi janda, saya bertemu dengan Utsman bin Affan menawarkan Hafsah, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah. Jawab Utsman, nanti saya akan pikir dahulu. Kemudian beberapa hari ia menemuiku dan berkata, saya kini masih belum ada ingatan untuk kawin. Maka saya menemui Abu Bakar, saya pun berkata, kalau kau suka saya kawinkan dengan Hafsah binti Umar. Abu Bakar tinggal diam, tidak menjawab apa-apa, hingga menyebabkan saya lebih menyesal dari penolakan Utsman. Kemudian setelah beberapa hari, tiba-tiba Rasulullah datang meminang dan saya kawinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertemu kepadaku berkata, mungkin kau menyesal padaku ketika menawarkan Hafsah dan tidak saya jawab. Berkata Umar, benar. Berkata Abu Bakar, sebenarnya tiada sesuatu yang menahan saya untuk menjawab tawaranmu itu, selain karena saya telah mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut Hafsah, dan saya tidak akan menyiarkan atau membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskannya, tentu saya akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya kita dengarkan pengajian berikut ini.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Boden.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
0: One.

Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

0: اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ.
1: Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
1: Eleh, ada dompet jatuh, ey.
2: Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
3: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
3: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
3: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
3: Lebih baik lapar, Kang.
4: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya Beb, aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri dimanapun Anda berada, jangan lewatkan pada pukul 19 akan Anda dengarkan Sendawar Malam yang akan dipandu bersama rekan siar kami selanjutnya. Dan saatnya saya Dewi Puspa yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar di manapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kita awali di Sendawar malam ini dengan tren teknologi ya pendengar, yang dimana tren teknologi terupdate pada tahun 2026 ya, itu menunjukkan pergeseran besar ya dari sekedar uji coba digital menjadi penerapan kecerdasan buatan dan otomatisasi yang menyatu langsung dengan kehidupan fisik serta operasional bisnis secara nyata. Dan seperti apa rangkuman tren teknologi paling mutakhir saat ini, selengkapnya pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Oke, baik pendengar. Jadi berikut pendengar adalah rangkuman tren teknologi paling mutakhir saat ini ya. Yang pertama yaitu ada agentik AI atau AI proaktif ya, atau kecerdasan buatan mandiri. Jadi pendengar, jika tahun-tahun sebelumnya AI berfokus pada pembuatan teks atau gambar atau generatif AI ya, kini di era 2026 fokus utama beralih ke agentik AI. Yang dimana itu adalah yang pertama ada sistem otonom pendengar, AI tidak lagi sekedar menunggu perintah atau prompt, melainkan bertindak sebagai agen pintar yang bisa mengambil keputusan, menyelesaikan alur kerja rumit secara mandiri, dan memperbaiki error sistem tanpa bantuan manusia. Lalu ada juga keamanan cyber yang dimana penerapan AI proaktif dan sistem keamanan zero trust mendeteksi serta memitigasi serangan cyber secara real time sebelum kerusakan terjadi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman.
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Oke, baik pendengar, jadi tren teknologi paling mutakhir selanjutnya pendengar yang kedua ya, yaitu ada robotika fisik dan humanoid. Jadi pendengar ya, perkembangan physical AI mempercepat integrasi kecerdasan buatan ke dalam objek fisik ya. Yang pertama ada robot humanoid ya. Robot berbentuk kemanusia buatan raksasa teknologi seperti Nvidia, Tesla hingga Xiaomi kini mulai keluar dari laboratorium dan masuk ke uji coba skala industri untuk mengisi posisi di gudang logistik, manufaktur dan rumah sakit. Ada juga kendaraan otonom pendengar yang dimana ini adopsi teknologi kemudi otomatis level 4 ya, atau autonomous driving semakin meluas di kota-kota besar untuk layanan transportasi umum dan logistik komersial. Lalu yang ketiga ada komputasi awan 3.0 dan data streaming real time ya. Yang pertama ada cloud ya 3.0. Infrastruktur awan berevolusi menjadi ekosistem hybrid dan multi cloud yang dirancang khusus guna menopang beban kerja pemrosesan AI tingkat tinggi. Lalu ada juga data streaming pendengar, analisis data konvensional yang memakan waktu digantikan oleh platform real-time data streaming. Keputusan bisnis atau deteksi anomali kini dapat diproses dalam hitungan milidetik. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على الفلاح. حي

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi, atau bias.
3: Di tengah hiruk pikuk kehidupan seluruh manusia, teknologi agaknya merupakan suatu kebutuhan vital yang paling tidak bisa untuk ditinggalkan. Hampir semua kegiatan manusia dibarengi dengan teknologi, mulai dari alat komunikasi, transportasi, proyek tugas, peralatan

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Pak Gustiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda dan masih di tren teknologi ya pendengar. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu ada green tech atau teknologi berkelanjutan. Jadi pendengar, kesadaran lingkungan mendorong lahirnya inovasi ramah lingkungan atau sustainable tech ya. Yang pertama ada di baterai generasi baru pendengar, penggunaan solid state battery atau baterai padat dan baterai natrium atau sodium battery ya, yang lebih murah serta tahan lama mulai menggeser dominasi lithium. Kemudian di green tech selanjutnya ada juga eco data center pendengar, yang dimana itu adalah pusat data modern yang kini diwajibkan menggunakan energi terbarukan dan sistem pendingin hemat energi demi memenuhi standar lingkungan global. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Tanpa sadar, kita seringkali berpikir bahwa perubahan dunia hanya bisa dilakukan oleh orang-orang besar. Nyatanya, setiap langkah kecil, kita bisa membuat dampak yang besar. Setiap impian kecil adalah potensi yang besar. Setiap ide brilian adalah harapan bagi kehidupan. Setiap usaha adalah investasi untuk masa depan. Setiap cerita adalah pelajaran yang berharga.

0: maju lagi.
1: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
0: Sip, ngebut lagi.
1: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: RRI Senawar, saatnya bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional menyiarkan Warta

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel, misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tiongkok dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi, sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
5: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buka Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk operasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Auli Ansori. Biasa dipanggil saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Auli mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Auli mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan MP 2006. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
7: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung, Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
8: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
7: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
9: Enak, apalagi kasusnya itu paling enak. Saya habiskan, suka, bisa dapat makan gratis.
7: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
10: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
7: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
11: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
12: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kang Beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi banyak ngancing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang mudah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
11: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
13: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
11: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
14: 22, kita menyelenggarakan pecahan rekor muri yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri tapi ternyata juga rekor dunia.
15: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
16: Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak, jumlah sebelumnya awalnya 5.222, karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
15: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
14: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
15: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
17: Tadi habis makan bareng sop ayam.
18: Gimana kesannya?
17: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
15: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Dengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopascal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Masih kami telah berada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schuneman juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pratika RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya pendengar akan kita ikuti bersama mimbar agama Katolik ya, yang dibawakan oleh Yosef Gorontokan dengan topik pertaubatan sejati. Selamat mendengarkan.
2: Mimbar agama.
3: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema perjumpaan kita pada hari ini adalah pertobatan sejati. Untuk itu, kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang berbahagia, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi, dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun peroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar yang berbahagia, kita akan mendengarkan bacaan-bacaan suci atau bacaan-bacaan dari kitab suci. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 40 ayat 1-11. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat-Nya. Tuhan bersabda, "Hiburkanlah umat-Ku, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukan kepada-Nya bahwa penghambaannya sudah berakhir. bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan dua kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Di padang berantara, luruskanlah jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi umpah jeripayanya ada bersama-sama dengan dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dalam Mazmur 104 ayat 1-5, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol, Engkau membentangkan langit laksana tenda, Engkau mendirikan bangsal-bangsal megah di atas air, awan-awan Kau jadikan kendaraan dengan bersayap langit, Engkau melayang-layang, angin Kau jadikan suruhan, dan api menyala Kau jadikan pelayan. Betapa banyak karyamu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak binatang-binatang kecil dan besar, tidak terbilang banyaknya. Semuanya menantikan Engkau untuk mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka kebingungan. Apabila Engkau mengambil roh-Mu, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi ini. Dalam bacaan surat kedua Rasul Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 11-14, kita diselamatkan berkat permandian, kelahiran kembali, dan berkat pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudaraku terkasih, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Tetapi ketika nyata kemuliaan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. supaya kita sebagai orang yang diberkati oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Para pendengar yang berbahagia, dalam bacaan Injil Lukas bab 3 ayat 15-22, ketika Yesus sesudah dibaptis sedang berdoa, terbukalah langit. Pada waktu itu orang banyak sedang menanti-nanti penuh harapan serta bertanya-tanya dalam hati, kalau-kalau Yohanes itu Al-Masih. Maka Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengar suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang berjudul Arti Kehidupan. Ada seorang ayah dalam sebuah keluarga. Ia adalah seorang pekerja keras yang mencukupi seluruh kebutuhan hidup bagi istri dan ketiga anaknya. Ia menghabiskan malam sesudah bekerja dengan menghadiri kursus-kursus untuk mengembangkan dirinya dengan harapan suatu hari nanti ia bisa mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Kecuali hari Minggu, sang ayah sangat susah untuk bisa makan bersama-sama keluarganya. Ia bekerja dan belajar sangat keras karena ia ingin menyediakan keluarganya apa saja yang bisa dibeli dengan uang. Setiap kali keluarganya mengeluh kalau ia tidak punya cukup waktu dengan mereka, ia selalu beralasan bahwa semuanya itu dilakukan untuk mereka. Tetapi seringkali juga ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan waktu bersama keluarganya. Suatu hari tiba saat hasil ujian diumumkan, dengan sangat gembira sang ayah ini lulus. Dengan prestasi gemilang pula, segera sesudah itu ia ditawarkan posisi yang baik sebagai senior supervisor dengan gaji yang wah lumayan besarnya. Seperti mimpi yang menjadi kenyataan, sekarang sang ayah mampu memberikan keluarganya kehidupan yang lebih mewah, seperti pakaian yang indah-indah, makanan-makanan yang enak, dan juga liburan ke luar negeri. Namun, keluarganya masih saja tidak bisa bertemu dengan sang ayah hampir dalam seluruh minggu. Ia terus bekerja sangat keras dengan harapan bisa dipromosikan ke jabatan manajer. Nyatanya, untuk membuat dirinya calon yang cocok untuk jabatan itu, ia mendaftarkan diri pada kursus lain di universitas terbuka. Lagi, setiap saat keluarganya mengeluh kalau sang ayah tidak menghabiskan cukup waktu untuk mereka, ia beralasan bahwa ia melakukan semuanya ini demi istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Kerja keras sang ayah berhasil dan dia dipromosikan. Dengan penuh sukacita, ia memutuskan untuk mempekerjakan seorang pembantu untuk membebaskan istrinya dari tugas-tugas rutinnya. Dia juga merasa kalau flat dengan 3 kamar sudah tidak cukup besar lagi, akan baik untuk keluarganya bisa menikmati fasilitas dan kenyamanan sebuah community atau sebuah rumah mewah. Setelah merasakan jerih payah kerja keras yang selama ini, sang ayah memutuskan untuk lebih jauh lagi belajar dan bekerja supaya bisa dipromosikan lagi. Keluarganya masih tidak bisa sering bertemu dengan dia. Kenyataannya, kadang-kadang sang ayah harus bekerja di hari Minggu untuk menemani tamu-tamunya yang datang dari berbagai perusahaan. Lagi-lagi, setiap kali keluarganya mengeluh kalau dia tidak bisa menghabiskan cukup waktu dengan mereka, dia beralasan kalau semuanya ini dilakukan demi mereka, istri dan anak-anaknya. Tetapi seringkali lagi ia sangat berkeinginan untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya. Seperti yang diharapkan, kerja keras sang ayah berhasil lagi. Ia membeli sebuah rumah mewah yang indah yang menghadap ke pantai. Pada malam pertama di rumah mewah itu, sang ayah mengatakan kepada keluarganya bahwa dia memutuskan untuk tidak mau mengambil kursus dan mengejar promosi-promosi lagi. Sejak saat itu, ia ingin memberikan lebih banyak waktu lagi untuk keluarganya. Ternyata pada keesokan harinya, sang ayah terus tidur dan tidak bangun lagi dari tidurnya. Sang ayah telah tiada. Ia telah membuang waktunya yang begitu banyak untuk bisnis dan promosi-promosi perusahaan. Dia lupa akan keluarga yang selama ini merindukan dalam kebersamaan. Bukan harta duniawi yang didambakan oleh keluarga, tetapi kehadiran sang ayah dalam kebersamaan itu yang diharapkan oleh istri dan anak-anaknya. Pendengar yang berbahagia, dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, berita pembebasan, berita paling ditunggu-tunggu oleh seorang narapidana adalah berita bebas tanpa syarat. Apalagi bila masa hukuman tersebut dianggap sangat menyiksa. Setelah 70 tahun Yehuda mengalami masa penawanan di Babel,

0: Tadi.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe, atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya, serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Tahukah Anda, huruf Braille adalah sejenis sistem tulisan sentuh yang digunakan oleh tunanetra. Sistem ini diciptakan oleh orang Prancis bernama Louis Braille yang mengalami kebutaan saat ia berusia 5 tahun. Memasuki usia 15, Braille membuat tulisan untuk memudahkan tentara membaca dalam gelap. Tulisan ini sebelumnya dikenal dengan tulisan malam dan kemudian dinamai dari nama Braille. Pada tahun 1851, tulisan Braille diajukan pada pemerintah negara Prancis agar diakui secara sah oleh pemerintah. Sejak saat itu, penggunaan huruf Braille mulai berkembang luas hingga mencapai

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan selanjutnya kembali kita dengarkan bersama mini drama dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci, produksi RRI Tual. Selamat mendengarkan.
2: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
3: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
4: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Eh, Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
2: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
4: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
3: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
4: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
2: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
5: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
4: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.

0: ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
1: Iya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
2: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat, Kak?
1: Alhamdulillah, nak. Kamu sehat. Risa, jadi indah sekali, nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini, nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu, nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia, nak.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Dan seperti biasa pendengar, di Ngobras akan kami hadirkan informasi-informasi seputar dunia komunitas ke ruang dengar Anda. Dan informasi yang pertama masih kita kutip dari rri.co.id. TPS 3R Ngipang olah 2 ton sampah organik per hari. Jadi pendengar, paguyuban TPS 3R Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, terus mengembangkan inovasi pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat melalui konsep Reduce, Reuse, Recycle atau 3R.

Komunitas tersebut tidak hanya mengurangi timbunan sampah menuju tempat pembuangan akhir TPA, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi dari hasil pengolahan sampah. Ketua TPS 3R Ngipang, Rusmanto, mengatakan gerakan tersebut berawal dari kepedulian masyarakat terhadap kondisi sungai Kali Klebengan yang dipenuhi sedimentasi dan limbah sehingga menimbulkan pencemaran. Berbagai upaya dilakukan bersama warga hingga akhirnya kawasan bantaran sungai mulai ditata dan berkembang menjadi pusat kegiatan lingkungan berbasis masyarakat. Perkembangan komunitas kemudian diperluas melalui program ketahanan pangan yang mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan pengelolaan sampah organik, sampah dapur, sisa makanan, dedaunan, serta limbah peternakan dimanfaatkan menjadi kompos, pupuk organik, media tanam, hingga pakan magot yang memiliki nilai ekonomi. Saat ini pendengar, TPS 3R Ngipang mengelola sekitar 2 ton sampah organik setiap hari. Ke depan, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi 4 hingga 5 ton per hari. Seiring rencana pengelolaan sampah organik dari 15 kelurahan di Kecamatan Banjarsari, untuk mewujudkan target tersebut, komunitas berharap adanya dukungan, sarana, dan stimulan dari pemerintah. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kain termasuk ke dalam kebutuhan primer manusia, yaitu sandang. Memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda, kain juga menciptakan sensasi yang berbeda pada tiap bahannya. Mulai dari katun yang berasal dari serat alami tanpa kapas, rayon yang memiliki tekstur licin dan sangat menyerap keringat, hingga sutra yang terbuat dari tenunan kepompong ulat sutra, dan lain-lain. Setiap jenis kain memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Hal inilah yang kemudian membedakan penggunaan kain setiap pakaian yang dibuat.

Rusmanto menjelaskan pengembangan ekonomi sirkular juga dilakukan melalui budidaya maggot dan peternakan. Pendengar, limbah organik dimanfaatkan sebagai pakan maggot, sementara hasil budidaya maggot dimanfaatkan kembali sebagai pakan ikan unggas hingga dijual kepada pembudidaya. Siklus tersebut mampu mengurangi biaya produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil pengelolaan sampah. Tidak hanya berfokus pada lingkungan, TPS 3R Ngipang juga memberdayakan masyarakat sekitar, khususnya ibu rumah tangga dan warga lanjut usia yang masih produktif. Mereka dilibatkan dalam berbagai aktivitas pengolahan sampah dengan sistem kerja yang disesuaikan sehingga dapat tetap menjalankan aktivitas keluarga sekaligus memperoleh tambahan penghasilan. Atas inovasi tersebut, pendengar, TPS 3R Ngipang pernah meraih juara 2 Greenova melalui program pemberdayaan lingkungan. Komunitas juga aktif menjadi narasumber pelatihan pengelolaan sampah, budidaya maggot, dan pembuatan kompos di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas edukasi kepada masyarakat. Rusmanto bersama pengurus TPS 3R berharap kesadaran masyarakat untuk memilih sampah dapat dimulai dari rumah tangga. Menurutnya, pendengar, aksi sederhana berupa pemisahan sampah organik dan anorganik akan mempermudah proses pengolahan, mengurangi beban sampah ke TPA Putri Cempo, sekaligus mendorong terwujudnya ekonomi sirkular yang berkelanjutan di Kota Surakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Penduduk asli Pulau Kalimantan, suku Dayak, memiliki kearifan lokal berbentuk fisik yang dinamakan ulat doyo. Merupakan jenis tenun ikat yang dibuat dari bahan baku serat daun doyo atau bernama latin Curligilia latifolia. Daun ini merupakan tanaman sejenis daun pandan, hanya saja daun doyo memiliki serat yang kuat. Pohon doyo secara liar tumbuh di pedalaman Kalimantan. Motif yang sering ditemukan pada kain tenun ulap doyo merupakan gambar flora dan fauna yang berada di sekitar Sungai Mahakam. Selain itu juga ada tenun yang bertema peperangan antara naga dan manusia, di mana motif kain tenun ini dapat merepresentasikan kelas sosial siapa saja yang mengenakannya.
1: Bu, Ibu.
2: Wah, sudah pulang, Pak.
1: Iya, Bu. Tapi kayaknya Bapak masuk angin. Tolong kerokin Bapak ya, Bu.
2: Keluhan badan lemas, pegal-pegal, dan linu tentu dapat mengganggu kita dalam melakukan aktivitas. Secara tradisional, terapi alternatif kerokan sering dipilih sebagai cara untuk mengurangi keluhan tersebut. Terapi kerokan biasanya menggunakan alat khusus atau koin yang digosokkan pada permukaan kulit dan menciptakan garis-garis kemerahan yang secara medis disebut ekimosis. Secara umum, kerokan bisa dianggap sebagai terapi yang aman dilakukan, terutama untuk keluhan ringan seperti pegal, nyeri otot, dan sakit kepala. Meski begitu, kerokan sebaiknya dilakukan oleh pemijat atau praktisi akupuntur yang memiliki kompetensi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengan Anda dan masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan informasi di Ngobras selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. JLFR berlangsung kondusif, Stefanus dorong Jogja perkuat identitas kota sepeda. Ribuan pesepeda kembali memadati kawasan kota Yogyakarta dalam kegiatan Jogja Light Friday Ride atau JLFR ya, yang digelar pada Jumat malam 31 Juli 2026. Kegiatan yang telah menjadi tradisi komunitas sepeda di Yogyakarta tersebut berlangsung lebih kondusif dengan dukungan pengamanan serta koordinasi lintas instansi. Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Raden Stefanus Christian Handoko, turut ambil bagian dengan bersepeda bersama masyarakat sejak awal hingga melintasi kawasan Malioboro. Ia juga berjumpa secara langsung dengan Wakil Kota Yogyakarta beserta jajaran pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, serta Satuan Lalu Lintas Polres Yogyakarta yang tengah melakukan pemantauan dan pengamanan jalannya kegiatan di kawasan Malioboro. Maksud kami, pertemuan tersebut menjadi simbol kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan komunitas pesepeda dalam menjaga agar kegiatan berlangsung aman, tertib sekaligus tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati kota Yogyakarta dengan bersepeda. Sebelumnya, pendengar, Stefanus sempat menjadi salah satu anggota DPRD DIY yang menyoroti polemik pembatasan rute JLFR di kawasan Malioboro. Saat itu, pendengar, dirinya menilai sepeda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas kota Yogyakarta. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Iya, di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lo ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
4: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Oleh karena itu, pendengar, lanjut Stefanus, berbagai kebijakan terkait pemanfaatan ruang publik perlu mengedepankan dialog, kolaborasi, dan solusi bersama agar kepentingan wisata, keselamatan, serta hak masyarakat untuk bersepeda dapat berjalan beriringan. Menurutnya, penyelesaian persoalan tidak seharusnya dilakukan dengan pendekatan yang saling berhadapan, melainkan melalui komunikasi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan JLFR edisi Juli 2026 yang berlangsung kondusif dinilai menjadi bukti bahwa koordinasi yang baik mampu menghadirkan solusi yang mengakomodasi berbagai kepentingan. Dalam pelaksanaannya, pendengar, Raden Stefanus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama sehingga JLFR dapat berjalan dengan aman dan tertib. Menurutnya, JLFR tidak sekedar menjadi ajang bersepeda, tetapi telah berkembang menjadi ruang interaksi sosial yang mempertemukan berbagai kalangan masyarakat. Stefanus menilai suasana yang tercipta sepanjang kegiatan menunjukkan wajah Yogyakarta yang ramah dan penuh kebersamaan. Lebih lanjut, pendengar, Raden

Stefanus mengatakan, Yogyakarta sejak lama dikenal sebagai kota yang ramah bagi pesepeda. Identitas tersebut perlu terus dijaga sekaligus dikembangkan melalui kebijakan yang berpihak pada mobilitas ramah lingkungan. Stefanus berharap JLFR dapat terus berkembang menjadi salah satu agenda unggulan yang mampu menarik partisipasi masyarakat maupun wisatawan dari berbagai daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Yogyakarta yang telah membangun komunikasi dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan JLFR Juli 2026 berjalan lancar. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi ngobras ya di malam hari ini, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di sesi ruang rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Tempatnya lagu-lagu nostalgia Indonesia tahun 80-an, 90-an kesayangan kita semua tentunya. Dan seperti biasa pendengar di ruang rindu, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38. Oke, baik, sudah ada 0024 yang bergabung nih. Dengan siapa ya kira-kira? Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana?
1: Dengan Bunda.
0: Bunda?
1: Bunda Rima.
0: Bunda Rima. Oke, nomor baru lagi kayaknya Bunda Rima ini. Gimana
1: kabar? Dengan siapa ini? Alhamdulillah sehat.
0: Gimana Bunda cuacanya?
1: Cuacanya cerah ini.
0: Request lagu apa nih di cuaca yang cerah ini?
1: Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Dicarikan. Siapa salamnya, silakan Bunda.
1: Iya, salamnya buat Bunda Rosi. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Erni juga. Ada Bunda Dahlia. Ada Cici, ada Cici, ada Joni juga, ada Pak Jalin, ada Omak Paut, ada Tikar Lampit juga, ada Kak Andre, ada Putra Putai, ada Mbak Siska, Mbak Ani, Mbak Eti juga, Mbak Yayu, buat Kak Edi Permana juga. Buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Ini dengan Bang Bagus kan?
0: Betul.
1: Iya. Cuacanya panas hari ini tadi Bang Bagus.
0: Seharian panas banget tadi itu.
1: Iya, panas banget. Aduh, apalagi kan nonton Poli Pantai tadi.
0: Seru tuh.
1: Iya, seru, besok finalnya mereka. Ya buat Bang Bagusnya nih, gas aja, semoga sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih atas waktunya Bang Bagus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam ya untuk penelpon pertama kita, ada Bunda Rima. Pendengar ya, minta diputerin lagunya Tagor Pangaribuan ya, yang berjudul Jangan Salah Menilai. Dan masih ditunggu ya pendengar, untuk pendengar yang ingin bergabung di ruang rindu pada malam hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

0: Oke baik, sudah ada Putra Galau yang bergabung nih pendengar. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam juga.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Galau?
1: Halo.
0: Iya, halo. Di monitor. Halo, di monitor aja kah suaranya ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo, iya halo. Gimana kabarnya Bang Putra Galau? Halo. Kedengaran sudah?
1: Ya, dengar.
0: Gimana kabarnya nih malam hari ini? Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Di monitor ini.
1: Ya, lagunya ngikutin di rumah saja.
0: Oke, siap. Sapa salamnya silakan.
1: Ya, salamnya buat Mikael, buat Demarulan, Nobi, Demarulan. Buat ya, Mbak Rosi, Dalia, buat Bang Jilip, buat Sikir Latif, buat Elmi, buat Ani, Kunggu Asa, buat ya semuanya, dari A sampai Z saja.
0: Oke, siap.
1: Itu aja.
0: Oke, siap.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali untuk Putra Galau ya, yang ada di Melak sepertinya masih ya Putra Galau ya, pendengar. Lagunya ngikut aja katanya, saya tarikin lagunya Iis Sugianto nih yang judulnya Aku Pun Ingin Cinta buat Putra Galau yang ada di Melak ya, pendengar. Kita tunggu satu penelpon lagi di sesi pertama dalam Ruang Rindu ini pendengar ya, sebelum kita hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita hadirkan dua buah lagu di sesi pertama ini ya, ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Tagor Pangaribuan, Jangan Salah Menilai, Selamat Mendengarkan.

0: mati, nyala, mati, nyala, mati, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati, mati, nyala, nyala, nyala, mati.
1: Jangan hanya bicara, matikan listrik sekarang jika tidak digunakan. Hematlah listrik untuk bumi yang lebih baik.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Jangan salah menilai dari Tagor Pangaribuan dan juga Aku Pun Ingin Cinta dari Ii Sugianto. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini, bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3933.

0: Baik pendengar, sambil menunggu penelpon yang bergabung ya, kita akan coba bacakan request lagu via WhatsApp ya. Kali ini ada dari Bang Dion di Empaku pendengar. Selamat malam katanya ya, selamat malam kembali buat Bang Dion ya yang ada di Empaku. Minta putarin lagu Kisah Kasih di Sekolah. Dicarikan nih lagunya Kisah Kasih di Sekolah buat Bang Dion yang ada di Empaku. Lalu selanjutnya dari via SMS ya pendengar, kali ini ada dari Bang Putra Banjar di Muara Pahu ya. Selamat malam Bang Bagus katanya, selamat malam kembali buat Bang Putra Banjar ya. Lagunya Hati Yang Luka, salamnya seberataan aja katanya. Ada pantun nih dari Bang Putra Banjar pendengar buat Edi Permana nih, buat Bang Edi Permana ya. Gada-gada di dalam kamar, ada janda Bang Edi melamar, aduhai kata Bang Putra Banjar. Ada kisah si anak kuda, kita berpisah enaknya duda, aduh. Kemudian jawabannya nih pendengar, ada kisah si asama payang, kita berpisah enaknya sayang, aduh kenapa tuh pisah-pisah. Buah manggis di tapi rawa, si ani manis jangan tertawa, ohoy kata Bang Putra Banjar nih. Buat Bang Bagusnya kalau pulang hati-hati di jalan, selamat sampai rumah, amin. Terima kasih ya pantunnya buat Bang Putra Banjar nih yang selalu mengisi ruang rindu di malam hari ya. Minta diputerin lagu apa tadi tuh, lagu Hati Yang Luka, dicarikan. Oke baik, sudah ada Bang Putra Kusut di Ombau yang bergabung mendengar, langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya sehat selalu Bang Bagus. Cuacanya juga sehat selalu, beberapa hari ini kan.
0: Cerah banget nih.
1: Tidak ada hujan.
0: Betul. Mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Kaulah Yang Sangat Kusayang.
0: Kaulah Yang Sangat Kusayang. Ada tuh, sapa salamnya silahkan.
1: Ya, dari Rano Karno ya.
0: Dicarikan.
1: Sapa ya, salamnya untuk Mbak Ani, semoga sehat selalu ya, semoga monitor pada malam hari ini. Untuk Bang Bagusnya juga, semoga Abang sehat selalu bersama keluarga. Amin. Bang Bagus, ini ada usulan dari saya ya.
0: Langsung, silahkan.
1: Kalau bisa malam minggu ini ada karaoke-nya juga Bang Bagus.
0: Nanti disampaikan.
1: Ya, di lagu kenangan ini. Saya sudah pernah ngomong juga sama Bang Edi. Ya bilang Bang Edi, nantilah kita ya pikirkan bilangnya.
0: Ah betul.
1: Thank you. Ya itu aja Bang Bagus ya. Ya permintaan atau usulan dari saya.
0: Terima kasih usulan.
1: Ya semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: RRI juga selalu jaya di udara. Amin. Sekali merdeka tetap merdeka. Sebentar lagi kita merayakan lagi.
0: Betul.
1: Yang ke-81 kalau tidak salah Bang Bagus ya. Ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih Bang Bagus, selamat malam.
0: Oke siap, selamat malam kembali buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau ya pendengar. Minta diputerin lagunya Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 50 52 39 38.

Kita lanjut bacakan request lagu via SMS pendengar. Kali ini ada dari Kak Andi yang ada di Ongko Asa ya. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam kembali buat Kak Andi yang ada di Ongko Asa. Request lagunya Desi Ratnasari, Lukisan Cinta. Buat Bang Bagus yang selamat bertugas, selamat malam, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati di jalan. Siap, terima kasih doanya buat Kak Ani yang ada di Ongko Asa, semoga sehat selalu ya. Dicarikan lagunya Luka Lukisan Cinta dari Desi Ratnasari. Oke, baik pendengar, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 22 menit ke-27 ya sekarang, yang itu artinya masih ada sekitar 33 menit Ruang Rindu dapat menemani di ruang dengar Anda. Dan langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah berbaris rapi di playlist. Semoga Ruang Rindu pada malam hari ini dapat menghibur selalu ya pendengar Satya RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Kita hadirkan dari Rano Karno, Kau Yang Sangat Kusayang. Selamat mendengarkan.

0: Hei, lama gak ketemu, apa kabar?
1: Eh, baik aja, kamu gimana kabarnya?
0: Baik juga, tapi kok kamu gemukan sih sekarang? Kalau kurusan dikit makin cantik loh kamu. Kamu potong rambut ya? Sayang banget, padahal dulu rambut kamu bagus. Cantik banget loh itu yang modelnya keriting-keriting gelombang itu waktu itu.
1: Iya.
0: Kamu ingat Stella gak? Dia teman loh sekarang. Padahal dulu putih banget. Kayaknya keseringan panas-panasan. Soalnya dia kerja lapangan. Padahal pas putih cantik banget kan ya. Aku sempat kemarin ke mall ketemu Justin. Masa digondrong gitu sih sekarang kayak cewek tau gak? Padahal ganteng banget loh ya kan. Dulu kayak Oppo Korea waktu rambutnya masih pendek. Terus tau gak si Jenny primadona kelas kita dulu malah kurusan banget loh sekarang. Aku gak tahu dia kenapa kayaknya lagi.
1: Tahu gak?
0: Iya kenapa-kenapa?
1: Kamu makin cantik loh.
0: Iya dong, aku kan perawatan pakai skincare merek
1: apalagi kalau dia.
0: Wow, bercanda.
2: Hargai orang lain dengan stop body shaming.
3: Lama ya nunggunya?
4: Gitu deh.
3: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenepet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tau gak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api. Padahal udah tangtung-tangtung gitu.
4: Ya gitu deh.
3: Oh gitu deh. Kamu kenapa sih?
4: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tau gak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
3: Ih, serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
4: Loh, lampunya kan merah.
3: Alah, sepi kok.
4: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
3: Jadi?
4: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
3: Oh.
4: Tuh, udah hijau.
5: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Banyak saudara-saudara kita di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya. Bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes, padahal kita sempat untuk menutup rapat. Dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah, masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar Malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan kita lanjutkan informasi di Sendawar Malam ini, pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Teknik anggar jadi kunci atlet raih prestasi optimal. Anggar menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki penggemar cukup luas di dunia. Pendengar, olahraga ini juga konsisten hadir dalam berbagai ajang olahraga internasional termasuk Olimpiade. Anggar tercatat sebagai salah satu dari 5 cabang olahraga yang selalu dipertandingkan dalam setiap penyelenggaraan Olimpiade modern. Keberadaan anggar telah berlangsung sejak Olimpiade 1896 di Athena dan terus menjadi bagian dari pesta olahraga terbesar dunia tersebut. Atlet junior anggar Kota Samarinda, Aisyah Ramadhani, mengatakan seorang atlet harus menguasai berbagai teknik untuk dapat bersaing dalam pertandingan. Penguasaan teknik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan kemampuan atlet saat menghadapi lawan. Menurut Aisyah, tinggi badan juga menjadi salah satu indikator yang dapat mempengaruhi peluang atlet dalam memperoleh poin. Hal tersebut berkaitan dengan panjang jangkauan pedang yang digunakan ketika melakukan serangan maupun bertahan. Ia menjelaskan atlet dengan postur tubuh lebih pendek dari lawan harus memiliki strategi berbeda untuk mengimbangi jangkauan tersebut. Kecepatan dan kelincahan menjadi kemampuan yang perlu terus diasah melalui latihan secara rutin. Dengan kemampuan fisik dan teknik yang baik, pendengar, atlet bertubuh lebih pendek tetap memiliki peluang untuk mengungguli lawan. Karena itu, latihan yang terarah diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, kelincahan, serta ketepatan dalam mengambil keputusan saat bertanding. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Iya beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu.
4: Enggak, gak gitu, kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja, kayak aku sama Tini kemarin bisa aja.
3: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong, jangan dipotong dulu. Kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
4: Oke, sorry, maaf ya aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut, kamu ngomong apa tadi?
5: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.
6: Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id ya. Paser matangkan venue jelang Porprov Kaltim 2026. Persiapan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-8 Kalimantan Timur 2026 terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada November mendatang. Kabupaten Paser ditetapkan sebagai tuan rumah utama dengan sejumlah persiapan mulai dari pembenahan venue hingga penataan cabang olahraga. Porprov Kaltim 2026 dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 27 November 2026. Dalam persiapannya pendengar, panitia juga telah menetapkan maskot si Taka yang merupakan burung tiong sebagai identitas ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Ketua Bidang Pertandingan Pengurus Besar atau PB Porprov Paser, Abdi Vermana, pada dialog Halo Kaltim di RRI Pro 1 Samarinda mengatakan, Kabupaten Paser terus mempersiapkan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pelaksanaan pertandingan. Sejumlah fasilitas dan venue sebagai maksud kami dibangun maupun dibenahi agar memenuhi standar nasional. Menurutnya kesiapan venue menjadi salah satu fokus utama karena pelaksanaan Porprov akan melibatkan puluhan cabang olahraga. Pembenahan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan teknis setiap cabang agar pertandingan dapat berlangsung sesuai ketentuan. Di sisi lain pendengar, efisiensi anggaran menjadi salah satu kendala dalam persiapan pelaksanaan Porprov Kaltim 2026. Rasionalisasi juga dilakukan terhadap jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan sehingga kebutuhan fasilitas dan pembiayaan dapat disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Abdi menyebut dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemuda dan Olahraga hingga kini belum terrealisasi. Dana tersebut direncanakan dialokasikan melalui APBD perubahan pada Oktober 2026 dengan mekanisme belanja langsung. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar malam ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. IKN jadi titik awal rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Ibu Kota Nusantara atau IKN resmi menjadi titik awal peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR dalam rangkaian Mangrove Fest 2026. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media catering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN pada Sabtu 1 Agustus 2026. Program yang dijalankan Kementerian Kehutanan tersebut menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR Muhammad Zainal Arifin mengatakan Kalimantan Timur menjadi wilayah paling strategis dalam pelaksanaan program tersebut. Dari total target nasional sekitar 12.000 hektar atau lebih dari 30% berada di Kalimantan Timur termasuk kawasan IKN. Ia menjelaskan program M4CR telah dimulai sejak 2022 bersama Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Setelah program tersebut berakhir, Kementerian Kehutanan melalui Ditjen PDAS RH melanjutkan amanah untuk menyelesaikan target rehabilitasi mangrove nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Jadi pendengar, Zainal mengatakan IKN dipilih sebagai lokasi peluncuran karena memiliki potensi besar dalam pengembangan mangrove sekaligus menjadi simbol komitmen Indonesia membangun ketahanan pesisir berbasis ekosistem. Selain rehabilitasi mangrove, M4CR juga mencakup pembentukan desa mandiri peduli mangrove atau DMPM, sekolah lapang mangrove, pengembangan mata pencarian masyarakat serta bantuan pendanaan matching grant bagi kelompok masyarakat yang mengembangkan konservasi dan usaha berbasis mangrove. Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyatakan Otorita IKN mendukung penuh pelaksanaan M4CR karena rehabilitasi mangrove merupakan solusi alami untuk melindungi kawasan pesisir Kalimantan Timur. Menurut Basuki, mangrove memiliki banyak manfaat mulai dari mengurangi abrasi pantai, meredam gelombang tsunami, hingga menyerap karbon juga lebih besar dibandingkan vegetasi daratan. Ia juga mengapresiasi konsep M4CR yang memperdayakan petani lokal melalui penyediaan bibit dari wilayah setempat, sehingga lebih mudah tumbuh sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia menambahkan pembangunan IKN mengusung konsep Forest City yang menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian utama pembangunan. Hingga saat ini otorita IKN telah menanam lebih dari 5 juta pohon dan secara rutin melaksanakan penanaman setiap 2 minggu untuk mempercepat pemulihan ekosistem. Senada dengan itu pendengar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Joko Iswanto mewakili Gubernur Kalimantan Timur menegaskan mangrove merupakan aset strategis yang harus dijaga karena berfungsi melindungi pesisir dari abrasi, menjaga keanekaragaman hayati, serta menyerap karbon dalam jumlah besar untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi di Sendawar malam ini dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: diartikan.
1: Bukan teman jika dia hanya sibuk mendekati saat kita sehat, kaya, berkecukupan dan tertawa, tapi kabur menghilang saat kita miskin, jatuh dan punya masalah. Bantu mendoakan saja sesuatu yang mudah sekali dilakukan, dia pura-pura lupa. Bukan teman jika dia hanya cengengesan, so akrab saat ada maunya, tapi lenyap di telan bumi saat maunya sudah beres dan tidak butuh lagi. Sungguh, bukan teman orang-orang yang mengkerubungi karena manis lezatnya sesuatu. Semangat mendukung, tapi bilang tidak kenal saat tinggal pahit getahnya.

Baik pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada, dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siar hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4:50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
2: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih menantikan mutiara pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Baik pendengar, tetaplah bersama kami sejenak, kami ajak Anda mendengarkan siaran Pro 1 RRI Samarinda.

0: Samarinda. Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Didi Supriyadi dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Dan dengar nanti Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Titi ya pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami 0541-7365-66-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami. Pendengar dapat melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976. Untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Prosatu RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema kita hari ini adalah Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan Keadaban. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Didi. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita di pagi hari ini yang cerah, insyaAllah kita masih bisa menikmati salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, di tengah-tengah banyak saudara-saudara kita yang mungkin lagi berbaring di rumah sakit, yang sakit, yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita Muslim dan seluruh manusia nya diberikan kesehatan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dan selalu tercurah bahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat yang kiamat kepada kita sebagai umatnya. Pendengar RRI dimanapun berada, tentu dalam kehidupan kita yang semakin maju pesat, perkembangan teknologi, perubahan-perubahan pola hidup manusia, perubahan-perubahan yang terus berubah, semakin hari semakin jauh melampaui kita, tentu akan hadir, akan muncul kegelisahan-kegelisahan, ya. pada kita semua, tidak terkecuali seorang muslim, karena kita ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah, ya, amanah untuk mengelola bumi ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu amanah untuk mengelola dan melakukan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya, lebih terkhusus lagi kita sebagai manusia, ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga menegaskan dalam surat lain, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس قال إني أعلم ما لا تعلم. Pendengar yang berbahagia, ketika kita berikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai, ya, bahasanya sebagai wakil Tuhan maka bumi ini untuk menjaga keseimbangan hidup kita, menjaga keseimbangan, ya, di dunia ini, bukan kita untuk merusak. Dan sejak Allah menciptakan Nabi Adam, maka disitulah sesungguhnya mulai peradaban manusia di muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunannya juga, di setiap yang Allah ciptakan ada guide-nya, ada petunjuknya, ada buku, ada tuntunan, ada hidayah yang harus diikuti. Maka ketika hidayah itu diikuti, petunjuk diikuti, maka nantinya kita akan menjadi umat yang penyeimbang. Bahasa Al-Qur'annya umatan wasato, umat yang pertengahan. Umat pertengahan itu ya tidak ekstrim baik kiri maupun kanan, artinya dalam memahami dan beribadah itu tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan. Oleh karena itu, peradaban-peradaban yang sudah terlewati oleh kita dan manusia, berbagai macam kisah dari peradaban manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, mulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam sampai umat Nabi Muhammad, bahkan mungkin sampai yang terdekat dengan kita, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah persiapkan semua. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah peringatan bagi kita. Ketika peradaban pertama, ketika Nabi Adam alaihissalam memiliki putra yang berselisih, kemudian salah satu keduanya membunuh yang lainnya. Dan itulah kejahatan pertama, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam. Dan itu sampai nanti akhir daripada dunia ini akan terus berlangsung sebagai sunat. Kemudian peradaban berikutnya adalah peradaban Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana orang-orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situ mulai pembangkangan-pembangkangan, penghinaan, mengolok-olok dan sebagainya. Ya meskipun kalau kita baca ya, ayat yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah tadi, wa in qarantu lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, terkait dengan kisah malaikat yang bertanya. Ya, kalau secara bahasa sekarang itu ada bahasa pembulian gitu. Ya. Untuk apa ciptakan manusia? Manusia itu suka merusak, tidak mengingat Allah. Artinya ada bahasa-bahasa yang perlu ternyata secara itu pertanyaan yang bukan sebuah pembulian gitu. Tapi di masyarakat kita yang sekarang peradaban yang terus berkembang, ada istilah-istilah bully. Ini merupakan sebuah perubahan-perubahan yang sehingga kalau kita tarik lurus pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah ada sebelumnya. Mungkin dalam setuban kita, kenapa kamu berubah seperti ini, kamu begini, begini, begini, begini. Cara yang diterima mungkin kasar, cara diterima seolah-olah mengolok-olok, tapi inilah sebuah pernyataan dan pertanyaan yang harus terselesaikan ya, oleh yang melakukan. Ada pembuktian. Nah, kita sebagai manusia yang Allah berikan dan telah diberikan apa namanya, disifati oleh malaikat pada saat itu sebagai perusak di muka bumi. Ya, perkiraan-perkiraan seperti itu, hanya menerka-nerka gitu. Nah, malaikat, ya Allah, kenapa ciptakan manusia? Manusia itu nanti akan merusak alamnya, akan menumpahkan darahnya, artinya membunuh, saling bunuh dan sebagainya, saling menyingkirkan, saling menghancurkan, saling menindas dan sebagainya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inni a'lamu ta'lamun." Aku ini lebih tahu daripada kamu. Oleh karena itu, dengar yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang perlu kita tingkatkan dari peradaban-peradaban yang sudah terlewati, dan puncaknya adalah di Rasulullah SAW bagaimana mengajarkan adab.

tidak tahu apa-apa. Kenapa demikian? Karena bangsa Arab sudah berdagang Persia, berdagang ke Syam, ke Irak, ke Palestina dan sebagainya, sudah berkomunikasi dengan masyarakat luas, melewati Ka'bah, kuboli Ka'bah dan seterusnya. Sudah ada perkembangan peradaban yang sangat luar biasa. Tapi dalam konteks jahiliyah, isinya adalah jahiliyah terhadap ilahiyahnya, ketuhanannya, dan hal-hal yang berkaitan dengan adab besar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melegitimasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Rasulullah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia yang memiliki akhlak yang luar biasa. Dan yang kemudian itu sebagai contoh bagi kita. Ya. Dan dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini, ya, tentu akan menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang muslim di tengah-tengah gencarnya perubahan berbagai aspek kehidupan kita. Peradaban kita berubah, adab-adab dan moral itu juga terus bergeser, sehingga kita bisa melihat kondisi saat ini bagaimana adab, ya, akhlak dari seorang anak kepada orang tua, orang tua kepada anak, ya, anak kecil dengan orang yang lebih tua, lebih muda yang lebih tua, yang lebih tua, yang tua, yang lebih tua, yang sesamanya, seusianya, itu banyak sekali pergeseran-pergeseran perubahan dalam bersikap, bahkan bagaimana seorang murid terhadap gurunya, orang tua terhadap guru dari muridnya, itu berbagai macam, ya, perubahan-perubahan yang pada saat ini menjadi salah satu mungkin bahasanya masuk dalam kategori prioritasnya pemerintah untuk meningkatkan keadaban ini. Kenapa demikian? Ya, kita bisa melihat bagaimana perilaku-perilaku manusia saat ini, ya, yang notabene di situ ada, ya, dan rata-rata adalah seorang muslim, tidak bisa memberikan akhlak adab yang baik terhadap siapa yang harus diberikan penghormatan. Ya, hak-haknya seorang muslim itu tidak dijalankan. Ya. Contoh konkret lah, ya, sekarang di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini, seorang muslim banyak sekali yang tidak menjalankan hak-haknya. Guru dengan muridnya, murid dengan gurunya, orang tua dengan gurunya, dan sebagainya. Itu tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Dengan yang lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penting, ya, bagi kita untuk menjadi teladan. Kita ini harus membangun diri menjadi teladan dalam berakhlak, bermuamalah, dalam berakidah, ya, ini akan berefek pada muamalah. Bagaimanapun, saya sangat berefek pada berakibat pada muamalah kita. Kita sangat meyakini bahwa dalam Islam, jika sholatnya sudah baik, maka dalam muamalah pun akan baik. Tidak sholat, sholat sa'iru amal, baik pasadat, pasadat sa'iru amal. Dan ini yang harus kita pahami betul-betul bagaimana filosofi sholat itu sendiri. Dari mulai awal masuk masjid, kemudian ikut berjamaah sholatnya, kemudian ketika bermakmum seperti apa, menjadi imam seperti apa. Maka sebetulnya pelajaran-pelajaran yang harus kita dapatkan itu sebenarnya sudah cukup. Ketika kita melaksanakan

0: sholat berjamaah, ketika misalkan jadi makmum, kita akan ikut imam. Dan kita sangat percaya kepada seorang imam. Masjid itu menjadi sebuah pusat peradaban umat Islam. Akhirnya sebagai seorang muslim, hendaknya kita berusaha meningkatkan ya adab-adab kita, belajar dari kehidupan masjid. Dengan yang Allah Subhanahu wa taala dalam konteks cita ya, kehidupan kita, Ibnu Fadl itu mengatakan kemajuan dan kelestariannya peradaban itu sangat bergantung pada 3-6 nilai moral suatu masyarakat. Jadi kalau masyarakatnya baik, maka insya Allah ya, kemaslahatan, kesejahteraan, kehidupannya itu akan baik karena masyarakatnya baik, lingkungannya mendukung dalam untuk meningkatkan peradaban tersebut. Tapi jika sebaliknya, jika masyarakatnya cinta cuek, jauh dari muamalah yang baik, jauh dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka otomatis tidak akan muncul peradaban yang luar biasa, tidak akan lahir sebuah lingkungan yang baik. Lingkungan terkecil adalah keluarga, kayak rumah. Maka ketika rumah itu, rumah seorang muslim, jauh daripada akhlak-akhlak nilai-nilai Al-Quran, maka bisa dipastikan di masyarakat pun maka akan sangat kecil nilai. Akhlak-akhlak yang dibangun dari rumah kecil, maka dari masyarakat pun akan out-outan. Ketika di rumah tidak dibangun dengan kuat bagaimana sikap kejujuran, jujur, tanggung jawab, disiplin dan sebagainya, bersikap dengan orang tua, dengan saudaranya, maka dalam masyarakat pun akan mudah tergoyahkan dengan kehidupan-kehidupan dunia. Ya akhirnya banyak ketika menjadi pejabat, pejabat yang korupsi dan sebagainya, itu karena ya, pengaruh daripada bagaimana dia diciptakan akhlaknya dari lingkungan. Maka dengan yang Allah Subhanahu wa taala ya, manusia itu ya, akan berbudi luhur, dapat dan mampu menguasai ya, segala macam kehidupan. Akhlak yang baik, akhlak yang baik itu akan memberikan suatu apa ya namanya, efek yang luar biasa terhadap hidup. Dan yang pasti, ketika seorang muslim di tengah-tengah yang sakit kita rasakan saat ini, maka berusahalah untuk kembali kepada Quran dan Sunnah, baik pada Quran dan Hadis, bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita untuk menjadi muslim yang baik, tidak mudah tergoyahkan oleh kehidupan dan perubahan zaman yang terus menggoyang-goyang kita, menggoyang keimanan kita, sehingga sedikit saja, lengah saja kita maka akan terseret kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam dan bisa jadi menuju kepada kehancuran. Mungkin itu sementara yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita sehingga kita ditetapkan dalam keadaan Islam, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tauziah pengantarnya mengenai tema kita hari ini ya, yaitu Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan juga Keadaban. Baik pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami, 0541-736-6634-743 ataupun di jalur WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami di Pro 1 RRI Samarinda ataupun di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya, di mana pendengar Anda dapat meninggalkan pertanyaan Anda mengenai tema Mutiara pagi hari ini, yaitu Muslim di tengah realitas peradaban dan juga keadaban. Baik, kita akan sapa penelpon yang telah bergabung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fira.
1: Iya, silakan Pak Nando untuk pertanyaannya.
2: Ya Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya Ustaz, seperti yang Ustaz uraikan itu, sebenarnya kita ini sudah enggak kurang-kurangnya Ustaz ya, mendidik, mengajari dan seterusnya untuk anak-anak itu, keluarga kita gitu. Tetapi kan apa ya, berita-berita lewat medsos, bahkan ya berita yang kita lihat secara langsung begitu ya, korupsi tak terhindarkan oleh para pejabat, terus pondok pesantren juga begini. Ya udahlah, saya sebutkan apa, kalau mencari kecilikan itu nggak ada habisnya Ustaz, kan fenomenanya kan seperti itu. Jadi gimana Ustaz komentarnya lebih lanjut tentang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Padahal ini ya Kang Fira Ustaz, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya ya. Tadi Pak Nano membahas tentu kita selama ini juga selalu mendidik untuk anak cucu dan juga keluarga kita, tetapi banyak berita-berita kurang baik seperti itu ya, yang selalu lewat di medsos, seperti korupsi, kasus di pondok pesantren dan juga hal-hal lainnya. Nah, ini bagaimana komentar lebih lanjutnya? Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Ya, baik. Tentu ya, kita sangat sedih sebenarnya ketika melihat dan muncul berita-berita yang ya, tengah-tengah kehidupan kita yang katakan kita sudah berusaha melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak cucu kita, tetapi ya itu tadi, dengan semakin berkembangnya teknologi yang tidak terbendungkan oleh kita, kemudian ditambah lagi dengan akhlak yang terjadi yang jauh tidak didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, tindak kekejian yang muncul di, misalkan yang kemarin ada terjadi yang baru-baru aja misalkan di pesantren, menjadi sebuah sesuatu yang sangat mengerikan lah, bahkan pasti tarapan sosial ya. Itu kan memang ketika kita sudah berusaha maksimal kita bagaimana menjaga keluarga kita kan, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anfusakum wa ahlikum nar. Tetapi memang di sisi lain kita dihadapkan pada namanya ada perang ini, perang bukannya perang senjata, tapi ada perang pemikiran, perang media sosial, dan kita ternyata umat Islam masih kalah dengan. Di sisi lain, nafsu-nafsu manusia itu semakin mudah terkalahkan, khususnya di kalangan umat Islam, sehingga mudah terprovokasi. Ya, mudah terprovokasi. Maka satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah ketika, terutama dekat dengan masalah pemberitaan, kita harus mencoba tabayun. Tapi untuk saat ini tabayun itu sangat sulit. kita akui tabayun kita untuk saat ini sangat sulit. Kenapa? Ketika misalkan tabayun di media sosial, terkadang media sosial yang kita tabayuni itu adalah juga akunnya hoax. Ya, mungkin salah satu cara tabayun itu kita langsung mendatangi si pembuat berita kalau ketemu. Ini juga masalah yang sangat susah. Memang pemberitaan itu ya harus ditabayuni, harus dimintai keterangan yang jelas. Bisa langsung mendatangi yang membuat berita. Tapi kalau lewat media sosial, sudah pasti itu banyak hoaknya gitu. Artinya orangnya di mana, akunnya muncul, tapi beritanya meskipun isinya misalnya benar, tapi orangnya yang buat, tidak ada orang yang buat gitu. Menggunakan aplikasi-aplikasi. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemberitaan kita ini, ya setelah tabayun kita berusaha falyakul khairan awliyas mutin. Tapi ini juga sebuah tantangan bagi kita seorang muslim. Masa iya seorang muslim ketika melihat sesuatu yang kemungkaran kita diam saja? Nah, ini juga sebuah ujian bagi kita seorang muslim, terutama di ayat yang nah, terkait dengan tadi ada kasus di pesantren, orang tua seperti apa dengan muridnya, gurunya dan sebagainya. Nah, disinilah peran kita ya, mungkin menjadi pengawas ya, artinya menjadi bukan mengawasi ya, tapi menjadi pengingat bagi pelaku-pelaku seperti itu. Mudah-mudahan kita menjadi wasilah daripada amar ma'ruf nahi munkar ya, yang sudah terjadi ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Yang berikut-berikutnya yang masih ada, mudah-mudahan tidak terkena penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Karena dari setiap umat itu pasti ada ya yang membangkangnya. Ya, ada yang membangkang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, ya, berikan afiah kepada kita semuanya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan kepada kita, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya, Allahumma afini fi basar. Ya Allah, kita ada aku Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jagalah aku dari penglihatanku, pendengaranku, perbuatanku, semuanya. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selebihnya adalah urusan Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya. Mudah-mudahan dengan itu doa kita dan harapan kita, usaha kita menjadi jalan bahwa kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, wallahu a'lam bissawab.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya ya untuk pertanyaan Pak Nano tadi. Baik, kita akan terima penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini?
0: Waalaikumsalam.
3: Dengan Daud.
1: Oke, silakan Pak Daud untuk pertanyaannya, Pak.
3: Begini ya, kalau kulihat Bapak Presiden Prabowo Subianto banyak membantu warga Palestina ya untuk mendapatkan hak kemerdekaan. Beda dengan negara-negara Muslim di Timur Tengah ini, maksudnya. Seperti kemarin aku nonton beberapa media itu, negara-negara Muslim yang mayoritas ya, di Timur Tengah itu bukannya membantu Iran, tapi saya mungkin paling membantu. Tapi bertahun-tahun mereka membantu Israel dengan Amerika ini. Oh, kebanyakan Muslim kita ini sudah banyak yang kufur di seluruh dunia, maksudnya. Bukannya membantu Islam, tapi Bapak Presiden membantu negara-negara Palestina itu kan hak-haknya kemerdekaan. Tapi negara-negara Muslim Timur Tengah ini kok bertanya membantu Israel dengan Amerika ya. Pak lebih cinta di dunia ini, pasti coba penjelasan Palestina. Demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Daud atas pertanyaannya ya. Yang bertanya bagaimana penjelasan kenapa negara Muslim di Timur Tengah ini bukannya membantu Iran yang notabene negara sesama Muslim ya, tetapi malah membantu Amerika gitu. Baik, dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini di WhatsApp, Pak Ustadz, yang bertanya, tadi Ustadz sampaikan akhlak berdampak pada muamalah dan ini sesuai dengan firman Allah bahwa tidak aku turunkan Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau masyarakatnya baik, maka akan tercipta peradaban yang baik dan akan menciptakan kesejahteraannya. Tapi yang terjadi di negeri ini yang negaranya mayoritas muslim, tetapi pemimpin berperilaku yang sebaliknya sehingga tidak tercipta kesejahteraan. Mohon penjelasan apakah ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita? Nih, itu pertanyaan dari Pak Ahmad Zaini. Pak Ustadz, silakan untuk ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Pak Daud dulu. Pak Ustadz, silakan.
0: Yang pertama terkait dengan Palestina dan politik, ya. Saya sampaikan untuk masalah politik saya tidak mumpuni ilmunya. Ya, untuk politik saya tidak mumpuni ilmunya. Saya pernah mendengar bahwa begini, dalam politik itu yang pasti adalah ketidakpastian. ini bahasa ya. Karena politik saya pernah mendengar, dalam berpolitik itu yang pasti adalah ketidakpastian. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah konteks kita sebagai seorang muslim, ya, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd. Muslim dengan muslim yang lain itu sebagai seperti satu tubuh. Nah, ini juga diperkuat dengan hadis unsur akhaka zaliman aw madu. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Ya. Kemudian tentu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ya, karena terkait dengan masalah politik itu perlu kita garis bawahi ya, karena memang ranah politik ini sangat luar biasa, sehingga ketika disampaikan bukan ahlinya maka nanti akan muncul hal-hal yang luar biasa ngawur gitu ya. Seperti yang jelas, ketika kita ingin menolong saudara kita, ya secara keseluruhan Indonesia menolong saudara kita di Palestina, ya alhamdulillah, artinya Indonesia masih berdiri secara sosial, ya. Kita masih peduli dengan saudara-saudara dari sana, ya, dan juga kita harus garis bawahi, ya, dalam menolong itu ada dua, kita menolong secara sosial atau menolong secara akidah, ya, dan juga kita harus garis bawahi juga bahwa ketika menolong secara akidah itu harus benar-benar dipastikan, ya, apakah kita satu akidah atau tidak. Maka di sana nanti akan dibahas oleh para ulama, sudah dijelaskan terkait dengan masalah ini, menolong sesama muslim seperti apa, ya, menolong sesama manusia itu lebih luas lagi. Kalau menolong sesama manusia, siapapun itu, muslimkah, orang kafirkah, maka adalah masalah menolong secara kemanusiaan, kita boleh ditolong. Tetapi kalau secara spesifik menolong orang sesama muslim, maka kita harus dipastikan, ya, saudara kita itu benar-benar muslim atau bukan. Maka muncul istilahnya adalah kemanusiaan, ya. Kenapa? Karena untuk menghindari tadi, nanti kalau salah-salah menolong, ya, itu akan bermasalah. Maka menolongnya adalah penolong, apa namanya, bantuan kemanusiaan, ya, bantuan kemanusiaan. Karena kalau bantuan secara akidah itu lain lagi, ya. Tadi kategorinya jihad, kategorinya jihad yang benar-benar jihad fisik, ya, seperti itu. Maka dalam hal ini perlu kita bahas banyak, ya. Mungkin itu sebagai jawabannya. Kalau Pak Adam jawab. Kemudian yang kedua terkait dengan akhlak, ya, kondisi di masyarakat kita di Indonesia, ya, terutama di masalah pendidikan, apa yang kurang, ya? Kalau saya menggarisbawahi itu, kalau kurangnya mungkin ya. Kalau dari secara pribadi saya itu mungkin kurangnya dalam ikhlas. Tapi masalah ikhlas ini kan masalah hati. Ya, masalah ikhlas itu masalah. Ketika kita sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah, ya, akan muncul ke permukaan itu, muncul dalam kehidupan kita sesuatu yang sangat luar biasa baik. Tapi ketika mungkin saat ini pendidikan kita kenapa yang kita rasakan seperti ini, yang mungkin salah satunya karena bagaimanapun ya, bagaimanapun ya, pendidikan kita ya, adalah dari rumah yang harus mengawali ya, bukan di sekolah, bukan di pesantren. Pendidikan kita ini dimulai dari rumah. Siapa ibunya, siapa suaminya, orang tuanya. Jadi ketika anak disekolahkan ke TK, ke SD, SMP, MTs, MI, MA, SMA, bahkan kuliah, ditaruh di pesantren, maka yang harus dipenuhi dulu adalah rumahnya. Bagaimana orang tuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan dari rumah, mengajarkan akidah yang kuat, mengajarkan adab yang benar ya, akhlak yang baik, yang mulia kepada anak-anaknya. Maka sekuat apapun godaan, tantangan di luar, ketika anak itu disekolahkan di sebuah lembaga sekolah ataupun ditaruh di pesantren, maka dia akan melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya di rumah. Namun ketika di rumahnya tidak tercukupi, hanya dicukupi oleh lingkungannya sendiri di luar rumah, maka yang dibawa adalah kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan dari luar rumah, dibawa ke sekolah, dari luar rumah dibawa ke pesantren, dari luar rumah dibawa ke masyarakat dan seterusnya, sehingga adabnya, akhlaknya, mungkin bahkan pengetahuannya terhadap yang benar itu sangat kurang. Ketika meskipun disekolahkan sekolah yang sangat favorit misalkan di Indonesia ini atau di Samarinda ini ya, masuk sekolah favorit, masuk sekolah yang luar biasa, tetapi jika fondasinya dari rumah ya, dari orang tua itu jauh berkurang, tidak mencukupi asupan akhlaknya, asupan akidahnya yang kuat pada anaknya, maka ya, akan mendapatkan asupan-asupan dari luar sehingga tidak terkontrol. Yang penting ketika dapatkan yang sudah masuk semua, akhirnya ketika pulang ke rumah yang didapatkan, yang muncul adalah lain daripada yang diajar oleh orang langsung. Mungkin itu ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita semakin baik, orang-orang tua kita, orang tua yang mempunyai anak di rumah juga semakin peka terhadap pendidikan anak-anaknya, peka dengan akidahnya, peka dengan bagaimana mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya ya, seperti sehingga kita menjadi keluarga masyarakat yang bisa menjadi agen perubahan, agen keadaban di masa depan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Jumairi yang bertanya, sekarang kan banyak yang menyerang Islam melalui medsos, terkadang saya menjawab semampu saya. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana seharusnya kita lakukan mengenai jika banyak yang menyerang Islam dan ini bagaimana, apakah kita jawab atau bagaimana Pak Ustaz? Silakan.
0: Ya yeah. Ya, ini perang dalam berbagai sini ya, untuk ya menyerang Islam dan sebagainya. Ya tentu itu tadi yang pertama, kita memastikan berita itu. Jika perlu kita jawab. Tapi sekiranya jawaban kita akan menjadi jadi, akan menambah kegaduhan, maka sebaiknya kita diamkan saja ya. Dalam artian dalam diam itu kita juga sambil berkonsultasi dengan satidak-satid kita, dengan guru-guru kita, dengan pakar-pakar Islam kita seperti apa dan seterusnya, supaya apa yang kita tulis mungkin ketika di media sosial ya, ketika kita komen, ketika ada jawaban atau meng-counter gitu ya, itu kan terkadang jawaban kita ini kita merasa bahwa udah kita jawab benar loh, tapi tiba-tiba muncul lagi masalah-masalah baru gitu dari jawaban-jawaban kita kan, seperti itu. Artinya yang namanya pembenci Islam itu sudah dipastikan sampai Islam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita ya itu tadi, sudah bagus sudah dilakukan mengkantar penjawab semampu ya, itu sudah luar biasa sekali ya. Kalau kita bisa ya kenapa harus kita diam? Tapi kalau kita tidak bisa memberikan jawaban yang menenangkan hati, menenangkan apa pembenci gitu, itu akan menambah kegaduhan. Tapi ketika kita mampu mengkanternya dengan baik, maka itu palalilahilham ya, maka sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita memberikan jawaban-jawaban yang bagus, yang baik ya. Ya, akhirnya ya Islam juga akan tinggi dengan apa yang dengan para pemeluknya seperti itu. Insya Allah ya, apa yang kita lakukan selagi kita bisa, tetapi yang perlu kita bawahi adalah falyakul khairan aw liyasmut, di situ jika kita tidak mampu maka kita diamkan. Dalam artian diam itu juga bukan diam acuh tak acuh aja, dalam artian kita terus berusaha mencari apa namanya kantor-kantor yang lain supaya Islam ini juga tidak mudah dihina-hina oleh orang lain. Mungkin itu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawabannya, dan kita sudah sampai di sisi akhir dari sajian Mutiara pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk penutupnya mengenai tema kita hari ini, Muslim di Tengah Realitas Peradaban dan juga Keadaban, serta doanya Pak Ustadz, silakan.
0: Baik, dengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu kita garis bawahi di tengah-tengah peradaban dan keadaban yang kita rasakan saat ini adalah, jadilah kita seorang muslim yang memang benar-benar ya, muslim yang sejati, muslim yang memahami peradaban kita, memahami bagaimana adab-adab kita yang harus kita tegakkan, harus kita perkuat, yang harus kita sampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Dan sebagai seorang muslim tentu kita ada apa namanya wejangan dari Rasulullah SAW. Sesama muslim kita harus menjaga baik dari sisi aib maupun ya lainnya, satara musliman ya, kata Allah yang mulia, siapa yang menutupi aib muslim, artinya menutupi itu bukan berarti membiarkan bukan membiarkan kemungkaran, tetapi menutup di sini adalah menasehatinya, mengingatkan sehingga tidak terjerumus pada kemaksiatan baik kepada manusia maupun Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya manusia itu, seorang muslim itu tidak zalim kepada dirinya, juga tidak zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika ada orang yang berusaha tiba-tiba seakan-akan menyelewengkan amanahnya, maka diingatkan sehingga tidak terjadi penyelewengan. Kemudian perlu kita garis bawahi juga dalam sebuah hadis ya, bahwasanya mukmin itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mukmin yang senantiasa menjaga lisannya. Ya, kita mencoba berusaha menerapkan itu sehingga yang lain juga atau orang-orang di luar Islam akan merasa kagum dengan Islam, dengan akhlak-akhlak yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baik, demikian yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ta'ala wa yabda sida. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang mungkin. Kita baik. Alimu adimu sultan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wa la'afafa wa mungkinah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini, dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Didi tadi juga menjadi pengingat serta pencerahan bagi kita semua ya, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim mengambil peran di tengah perkembangan peradaban yang terus berubah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas wawasan dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: sedang mendengarkan RRI Sendawa.
1: Pendengar RRI Sendawa dimanapun berada, demikian tadi hubungan kami bersama Pro 1 RRI Samarinda turut menyiarkan program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawa di frekuensi 103,3 MHz. Tapi pendengar, memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program Sendawa Pagi ini dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Bersama saya ini pendengar, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya pagi ini bisa temani pendengar dan menyapa pendengar semuanya. Dan kami berharap dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Pendengar tak terasa sudah di bulan Agustus ya, di tahun 2026. Dan di hari ini memasuki tanggal 2 Agustus. Ada beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang akan kami infokan ke ruang dengar Anda. Dan semoga bisa menambah wawasan serta pengetahuan. Ya pendengar, beragam kejadian terjadi pada 2 Agustus. Ada peristiwa di mana Adolf Hitler resmi menjadi kepala negara Jerman pada tahun 1934. Tak hanya itu, di tanggal yang sama pun peperangan di Teluk Persia antara Irak dan Kuwait dimulai pada 1990. Baik pendengar, kami sampaikan beberapa informasi lengkapnya. Yang pertama, tahun 1844, Peter Marcus, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, meninggal dunia di Surabaya di tengah masa jabatannya karena sakit. Dia menghembuskan nafas terakhir di usianya yang sudah menginjak 57 tahun. Ia memerintah antara tahun 1841 hingga 1844. Tahun 1933, Jambore Dunia Pramuka keempat diadakan di Godolo, Hungaria. Ya, informasi lengkapnya mendengar.

0: Peristiwa berikutnya mendengar tahun 1933, Jambore Dunia Pramuka yang keempat diadakan di Godolo, Hungaria. Tahun 1934, pendengar, Adolf Hitler menjadi kepala negara Jerman dengan gelar Führer. Dia adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1944 dan diktator Jerman Nazi mulai tahun 1934 sampai 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi, Perang Dunia II di Eropa, dan Holocaust. Tahun 90, pendengar, Irak dipimpin oleh Saddam Hussein menginvasi negara tetangganya Kuwait, memicu dimulainya Perang Teluk Persia. Perang Teluk Persia 1 atau Gulf War disebabkan atas invasi Irak atas Kuwait. Atas Kuwait 2 Agustus tahun 1990 dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Emir Kuwait Syekh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah segera meninggalkan negaranya dan Kuwait dijadikan provinsi ke-19 Irak dengan nama Saddamiyat Al-Mitla pada tanggal 28 Agustus tahun 1990.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
4: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, terima kasih.
4: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
4: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Tidak.
5: Dikit aja.
6: Tidak.
4: 4. Alihkan pembicaraan.
5: Wi, pakai narkoba.
6: Hey, wi cantik gak sih?
4: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
1: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.
2: Masih di Sentar Pagi ini, sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah.

sebagai seorang tokoh konservatif yang sangat loyal terhadap nilai-nilai revolusi Islam Iran tahun 1979. Berikutnya mendengar tahun 2008, Januar Risman memenangi ajang pencarian bakat Indonesian Idol di musim kelima. Tahun 2014, perubahan wilayah kode pos terjadi di 13 kabupaten dan 3 kota di Pulau Jawa. Ya, mendengar demikian informasi mengenai catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini, 2 Agustus. Semoga bermanfaat. Tetaplah bersama kami mendengar memasuki pukul 7, kami akan hadirkan Warta Berita. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Minggu 2 Agustus 2026.
1: Pendekatan yang digunakan pada operasi Antik Mahakam 2026 kali ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Jika biasanya kita akan kegiatan penindakan, tidak untuk tahun ini.
2: Ini saya aja kaget, animo masyarakat untuk menjadi pengusaha taman rekreasi semakin banyak.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Operasi Antik Mahakam 2026 kini telah berakhir. Polda Kalimantan Timur sukses menggulung 300 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam yang berlangsung selama 20 hari. Berikut laporan selengkapnya.
1: Untuk operasi Antik Mahakam 2026 tahun ini berbeda dibanding dengan operasi Antik pada tahun-tahun sebelumnya.
3: Operasi Antik Mahakam 2026 kini telah usai. Polda Kalimantan Timur sukses menggulung 300 kasus narkotika dalam operasi Antik Mahakam 2026 yang berlangsung selama 20 hari. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengamankan 351 tersangka beserta aset senilai miliaran rupiah, termasuk lahan sawit seluas 13 hektar. Tak hanya menangkap pelaku, Polda Kaltim kini berfokus memiskinkan para bandar lewat pasal tindak pidana pencucian uang, sekaligus memperkuat rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan. Hal ini dijelaskan oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelaitu.
1: Untuk operasi Antik Mahakam 2026 tahun ini berbeda dibanding dengan operasi Antik pada tahun-tahun sebelumnya. Mengapa berbeda? Pertama, karena pendekatan yang digunakan pada operasi Antik Mahakam 2026 kali ini menggunakan pendekatan yang jauh lebih komprehensif. Jika seperti biasanya kita akan kegiatan penindakan, maka tidak untuk tahun ini. Untuk tahun ini kita juga melakukan dua pendekatan tambahan, yaitu pendekatan pencegahan terintegrasi dan juga pendekatan penguatan rehabilitasi, teman-teman.
3: Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mu'aylimin menyatakan dukungannya terhadap transformasi strategi Polda Kaltim. Pihak Dinas Kesehatan berkomitmen memperkuat layanan screening dini dan pemantauan kesehatan bagi masyarakat yang rentan terpapar zat adiktif lewat penanganan IPWL.
4: Rehabilitasi, ada proses-proses yang tadi disebutkan oleh Pak Direktur, yaitu ada namanya asesmen yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang ada di BNN dengan Dinas Kesehatan termasuk juga Kejaksaan.
3: Setelah di sisi pemulihan, Kepala Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah Babang Setiawan menyambut baik langkah taktis Polda Kaltim yang tidak serta-merta memenjarakan para penyalahguna murni.
5: Pendekatan medis, nah, maka dikenal di undang-undang itu rehabilitasi medis. Yes. Kita asesmen secara medis, dilihat apa penyakit, ada nggak komorbidnya, ada nggak penyakit penyertanya. Sudah, setelah itu ditangani dulu secara medis, kemudian lanjut ke sosialnya. Dilihat lagi apa kebutuhan-kebutuhannya. Jadi asesmen itu kita melihat kebutuhan klien, intinya itu. Ketika klien membutuhkan, intervensi pertama adalah sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, tadi sampaikan pendekatannya compulsory.
3: Polda Kaltim berkomitmen untuk menindak tegas para pengedar narkoba di bumi etam agar generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaannya, seperti yang telah disampaikan oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Pernah menegaskan tidak ada main-main terhadap peredaran narkoba di Kalimantan Timur. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperluas rehabilitasi narkoba melalui 35 fasilitas kesehatan, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat untuk mempercepat pemulihan korban dan mendukung penegakan hukum restoratif. Kita simak laporannya.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat perang melawan penyalahgunaan narkotika dengan mengoptimalkan layanan rehabilitasi di 35 fasilitas kesehatan. Langkah ini dilakukan agar korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya diproses secara hukum, tetapi juga memperoleh pemulihan medis dan psikososial melalui skema rehabilitasi yang terintegrasi. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mu'aylimin di Samarinda mengatakan, sebanyak 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL telah disiapkan, mulai dari Pusat Kesehatan Masyarakat, rumah sakit milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota, hingga fasilitas milik Badan Narkotika Nasional. Keberadaan institusi penerima wajib lapor diharapkan mempermudah masyarakat mengakses layanan rehabilitasi secara sukarela maupun melalui mekanisme hukum. Jaya Malimin mengatakan, masyarakat yang memerlukan rehabilitasi dapat langsung mendatangi pusat kesehatan masyarakat atau fasilitas institusi penerima wajib lapor terdekat untuk mendapatkan layanan. Seluruh proses rehabilitasi ditanggung negara dan menjadi bagian dari upaya pemulihan korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas ya. Atau mungkin dalam proses hukum.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menilai perluasan layanan rehabilitasi hingga tingkat pusat kesehatan masyarakat bakal mempercepat penanganan korban penyalahgunaan narkoba di seluruh kabupaten dan kota. Selain meningkatkan akses layanan kesehatan, kebijakan ini juga diharapkan memperkuat pendekatan keadilan restoratif, mengurangi beban lembaga pemasyarakatan, serta menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Sektor pariwisata Kalimantan Timur dinilai memiliki prospek yang semakin menjanjikan. Tingginya minat pelaku usaha dan bertambahnya jumlah kunjungan menjadi peluang untuk terus mengembangkan destinasi wisata di benua Etam. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menilai peluang pengembangan pariwisata di Kaltim semakin besar. Perkembangan tersebut tercermin dari semakin banyaknya anggota Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia atau PUTRI di Kalimantan Timur. Faisal juga menyebut jumlah kunjungan ke Kaltim telah melampaui target yang ditetapkan, meski tidak seluruh pengunjung datang dengan tujuan berwisata.
2: Anggota PUTRI hari ini saya aja kaget. Berarti kan investasi udah mulai jalan nih. Ketika saya masih kadis pariwisata di kota, mungkin PUTRI tidak sebanyak ini anggotanya. Sekarang kan sudah banyak. Ini berarti animo masyarakat untuk menjadi pengusaha objek atau taman rekreasi semakin banyak. Kemudian tingkat kunjungan juga Kaltim, kita udah melebihi target ya. Berarti kan tahun ini, walaupun kita nggak tahu ya apakah dia datang karena pariwisata, karena perdagangan, karena tetapi ini peluang.
8: Menurut Faisal, Kalimantan Timur tidak harus mengejar citra sebagai destinasi wisata utama seperti Bali. Tetapi yang lebih penting adalah mendorong wisatawan yang datang untuk urusan bisnis, perdagangan, atau pekerjaan agar memperpanjang masa tinggal dan menikmati berbagai destinasi maupun produk lokal. Ia pun optimis sektor pariwisata Kaltim dapat terus berkembang seiring bertambahnya pelaku usaha yang terlibat. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Samarinda mengajak aparatur sipil negara atau ASN mempersiapkan masa purna tugas sejak dini agar tetap produktif, mandiri, dan bermakna setelah memasuki masa pensiun. Berikut laporan selengkapnya.
9: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda menggelar webinar sharing session ke-26 bertema Purna Tugas Tetap Berdaya dan Bermakna pada Jumat 31 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi aparatur sipil negara untuk memperluas wawasan dan mempersiapkan berbagai aspek sebelum memasuki masa pensiun, mulai dari kesiapan finansial, kesehatan, hingga aktivitas setelah purna tugas. Staf Bidang Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kota Samarinda Rian Widianto mengatakan, jumlah pegawai negeri sipil yang memasuki masa pensiun cukup besar setiap tahunnya. Berdasarkan sejumlah informasi yang diperolehnya, jumlah PNS yang pensiun diperkirakan mencapai 10.000 hingga 15.000 orang setiap bulan atau sekitar 120.000 hingga 180.000 orang dalam setahun.
10: Itu berarti kurang lebih 400 PNS pensiun setiap hari. Kenapa kok disebut PNS ya? Karena sebenarnya memang yang pensiun ya PNS. Kalau yang lain, ASN yang lain, misalnya P3K, apalagi yang paruh waktu kan tidak ada istilah pensiun ya. Yang jelas mungkin ya berakhir masa kontrak, kurang lebih seperti itu. Nah, itu berarti juga 16 dari 17 PNS pensiun setiap jamnya. Wow, jadi kalau dirata-ratakan 24 jam ada kurang lebih 16 sampai dengan 17 PNS yang pensiun. Dari sebenarnya yang menarik bukan berapa jumlahnya, tetapi Meskipun tidak ada data valid dari lembaga yang resmi, namun dari beberapa penelitian ada fakta yang menyatakan bahwa ASN belum memiliki, kalau PNS itu memiliki dana pensiun dari TASPEN, tetapi ternyata tidak membuat PNS itu aman secara finansial.
9: Rian menjelaskan dana pensiun belum tentu menjamin kondisi keuangan seseorang tetap aman setelah berhenti bekerja. Karena itu, ASN perlu memahami pengelolaan keuangan dan menyusun perencanaan masa depan sejak masa aktif bekerja. Dengan persiapan yang matang, masa purna tugas diharapkan tidak hanya menjadi fase penuh kecemasan, tetapi menjadi kesempatan untuk tetap produktif, berdaya, dan menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kontingen Kabupaten Mahakam Ulu dipastikan akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-8 Kalimantan Timur di Paser pada November mendatang dengan 20 cabang olahraga. Ketua KONI Mahulu Yesi Kristianto mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan untuk memastikan setiap cabur mampu tampil maksimal. Menurut Yesi ada kemungkinan penambahan cabur apabila berhasil melewati babak kualifikasi. KONI pun optimis jumlah kontingen dapat bertambah seiring dengan proses kualifikasi yang masih berlangsung. Di balik ribuan kotak makan program makan bergizi gratis yang dibagikan setiap hari kepada para siswa di Samarinda, tersimpan kisah sederhana tentang surat-surat kecil dan uang receh yang menjadi ungkapan tulus rasa terima kasih anak-anak. Informasi selengkapnya terangkum dalam feature pagi ini.
11: Masih pukul 3 dini hari, ketika sebagian besar warga kota Samarinda masih terlelap, sebuah dapur di Kelurahan Loabuah, Kecamatan Sungai Kuncang justru mulai hidup. Lampu-lampu menyala terang, uap panas mengepul dari panci-panci besar, puluhan tangan bergerak cepat menyiapkan nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Tak ada suara gaduh. Yang terdengar hanyalah irama pekerjaan yang dilakukan dengan penuh ketelitian. Sebab beberapa jam kemudian ribuan kotak makan harus sudah tiba di sekolah-sekolah. Semua dilakukan demi satu tujuan, memastikan setiap anak dapat belajar tanpa dihantui rasa lapar. Inilah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Loabuah. Salah satu dapur yang setiap hari menjalankan program makan bergizi gratis, sebuah program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat dan berkualitas. Namun di tempat inilah lahir sebuah kisah yang tak pernah direncanakan. Kisah yang tidak tercatat dalam laporan distribusi makanan, tidak pula masuk ke dalam indikator keberhasilan program. Kisah itu datang dari secarik kertas kecil, tulisan tangan anak-anak. Setiap siang, ratusan siswa SMP Negeri 28 Samarinda membuka kotak makan yang telah disiapkan dari dapur SPPG Loabuah. Sekolah yang berada di kawasan perbatasan Samarinda dan Kutai Kartanegara itu menjadi salah satu penerima manfaat program makan bergizi gratis. Sebagian besar siswanya berasal dari keluarga pekerja. Ada yang tinggal bersama kakek dan nenek, ada pula yang harus berpisah dengan orang tua karena bekerja di perkebunan maupun perusahaan di luar kota. Bagi mereka, makan siang di sekolah bukan sekedar mengisi perut, tetapi juga menjadi sumber energi untuk tetap mengikuti pelajaran hingga sore hari. Kepala SMP Negeri 28 Samarinda, Agus mengatakan, sebelum program makan bergizi gratis hadir, tidak sedikit siswa yang hanya sempat sarapan seadanya sebelum berangkat ke sekolah. Dengan jam belajar yang cukup panjang, mereka harus menahan lapar hingga pulang sekolah.
12: Pertama, mungkin perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah, ya dengan adanya MPG ini, ya luar biasa manfaatnya, sangat luar biasa. Kenapa? Karena ya mungkin, ya mohon maaf, mungkin karena latar belakang ekonomi memang, dan mereka banyak yang jauh-jauh, ada yang dari Sungai Pimping, ada yang dari Luagaga, pulang jam 14.

0: selesai, seluruh ompreng dikumpulkan untuk dibersihkan. Di sela-sela proses pencucian itulah, para petugas menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Bukan sisa makanan, bukan pula sendok yang tertinggal, melainkan secarik surat. Tulisan tangan anak-anak isinya sederhana. Ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengatakan makanannya enak. Ada pula yang meminta agar buah pisang diganti apel, atau berharap suatu hari nanti menu sayurnya adalah terong. Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Loabuah, Deki Wahyudi, mengaku surat-surat kecil tersebut menjadi penyemangat terbesar bagi seluruh tim yang setiap hari bekerja sejak dini hari.
1: Ini salah satu surat cinta dari anak-anak penerima manfaat kita di dalam omprengan. Requestnya kak, kalau boleh sayurnya dimasak terakhiran, makanannya enak kok, tapi jangan pisang buahnya, saya nggak bisa, next semoga diganti sama apel. Oh ya, request sayurnya terong ya, makasih MBG-nya. Kalau ini kita juga kurang paham ya, kadang tim pencucian ompreng datang ke kita, pak, bu, ini ada uang di dalam omprengan dari anak-anak, katanya sebagai ucapan terima kasih untuk om-om yang kerja di MBG, makanya kita selalu tempelkan di sini.
0: Bagi para petugas dapur, surat-surat itu menjadi pengingat bahwa pekerjaan mereka ternyata memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekedar memasak. Mereka tidak hanya mengirimkan makanan, tetapi juga menghadirkan perhatian, menghadirkan kepedulian, dan tanpa disadari perhatian itu dibalas oleh anak-anak dengan cara yang sangat sederhana. Perasaan itu juga dirasakan oleh Valentino Mangalo dan teman-temannya. Siswa SMP Negeri 28 Samarinda itu mengaku selalu menunggu jam makan siang. Baginya program makan bergizi gratis bukan hanya membuatnya kenyang, tetapi juga membantu menghemat uang jajan yang kini bisa ia tabung.
2: Pak Valentino, dengan adanya MBG di SMP 28, kayak apa tanggapannya?
3: Senang.
2: Senang ya? Biasanya menunya menu apa yang paling suka?
3: Ayam.
2: Ayam? Suka makan ayam? Apa setelah dapat MBG waktu pertama komentarnya di dalam kepalanya apa? Yang lain-lain apa? Boleh ngomong?
4: Bangga.
2: Terus?
3: Enak. Bangga.
2: Mantap.
3: Duit selalu bisa disimpan.
4: Enggak boros uang.
0: Keberhasilan sebuah program seringkali diukur melalui angka. Berapa banyak penerima manfaat? Berapa anggaran yang disalurkan? Berapa persen target yang tercapai? Semua itu memang penting. Namun di Loabuah, ada ukuran lain yang mungkin jauh lebih bermakna. Ukuran yang tidak tercantum dalam laporan, yaitu ketika seorang anak rela menyisakan uang jajannya, lalu diam-diam memasukkan ke dalam ompreng, hanya untuk mengucapkan terima kasih. Atau ketika seorang anak menulis surat sederhana, berharap buah pisang diganti apel, sambil tetap mengatakan bahwa makanan ia terima sudah enak. Mungkin bagi orang dewasa, itu hanyalah tulisan biasa. Tetapi bagi seorang petugas dapur yang setiap hari bangun sebelum fajar, surat-surat itu menjadi hadiah yang tak ternilai. Program makan bergizi gratis akhirnya bukan hanya menghadirkan gizi, ia juga menumbuhkan empati, mengajarkan rasa syukur, mempertemukan anak-anak dengan orang-orang yang setiap hari bekerja dalam diam. Karena ternyata, seporsi makanan memang mampu mengenyangkan perut. Namun perhatian yang disajikan bersama makanan itulah yang mampu mengenyangkan hati. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
5: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami

0: motivasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di 103,3 MHz dari Sundawar, di pagi ini saya ditemani pendengar, ya, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026, memasuki pukul 7.30, pendengar, kami akan hadirkan program Sundawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, kami informasikan prakiraan cuaca dikutip dari BMKG Kalimantan Timur di edisi hari ini, Minggu 2 Agustus dan Senin 3 Agustus serta Selasa 4 Agustus. Baik pendengar, kami sampaikan informasi prakiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 2 Agustus. Longinam diperkirakan cerah. Melak diperkirakan cerah berawan, Barong Tongkok cerah. Dame cerah, Muara Lawa udara kapur. Muara Pahu hari ini diperkirakan cerah, Jembang udara kapur. Bongan hari ini cerah, Penyinggahan cerah, Bendian Besar cerah. Linggang Bigung hari ini cerah, demikian pula dengan Nyuatan dan Silokore, Mokmanur Bulan, Tering, dan Sekolak Darat. Prakiraan cuaca untuk esok hari pendengar di tanggal 3 Agustus, Senin 3 Agustus, Longinam diperkirakan berawan, demikian pula dengan Melak, Barong Tongkok. Dame di hari Senin diperkirakan cerah, Muara Lawa diperkirakan berawan, Muara Pahu berawan, demikian pula dengan Jembang. Bongan hari Senin diperkirakan cerah, Penyinggahan berawan, Bendian Besar di hari Senin 3 Agustus diperkirakan cerah. Linggang Bigung diperkirakan berawan, Nyuatan berawan, Silukmure di hari Senin juga diperkirakan cerah berawan. Mokmanur Bulan di hari Senin 3 Agustus berawan, Tering berawan, Sekolak Darat berawan.
1: Lihat tuh Pak, anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi mah, kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya Pak buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh Pak. Bahkan masalah mata Pak. Bahaya kan?
2: Bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
5: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Pada beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi pertiwi.
6: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Masih di Sendawar pagi ini sesi kedua dengan informasi perakiran cuaca pendengar dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari Selasa 4 Agustus. Long Iram di Selasa 4 Agustus diperkirakan cerah, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkol. Dame di hari Selasa 4 Agustus cerah berawan, Muara Lawa cerah, Muara Pahu cerah, Cempang cerah berawan. Pongan berawan, Penyinggahan cerah berawan. Pendian besar pendengar di hari Selasa cerah, Linggang Bikung cerah, Nyuatan cerah. Nyuatan cerah. Silungure diperkirakan hari Selasa cerah, Mukmanur Bulan berawan, Ntering diperkirakan cerah, Sekolah Darat cerah.

0: Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Perakiran cuaca untuk hari Rabu 5 Agustus, Longiram diperkirakan berawan, Melak diperkirakan cerah, Barung Tonggok di hari Rabu cerah, Damai cerah, Muara Lawa cerah, Muara Pahu cerah, Cembang hari Rabu cerah, Bongan cerah, Penyinggahan cerah, Pentian Besar di hari Rabu juga cerah, Linggang Bigung cerah, Nyuatan cerah, Silukure di hari Rabu cerah, Mukmanur Bulan cerah, Tering cerah, Sekolak Darat cerah. Demikian berdasarkan informasi perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 2 Agustus, Senin 3 Agustus, Selasa 4 Agustus, dan Rabu 5 Agustus. Didominasi cerah hingga cerah berawan. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sendawar. Terus jaga keselamatan diri dan keluarga dan hindari potensi-potensi yang bisa menyebabkan kebencanaan, terutama kebencanaan.

0: dan bangsa tetap terawat.
1: Nah, saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tampak orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
2: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan